0: Hai, calon murid baru di Kalimantan Barat. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK negeri, segera siapkan diri dan lakukan pendaftaran sesuai jalur yang tersedia. Untuk jalur afirmasi dan jalur mutasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2026 dengan masa sanggah pada 24 Juni, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 25 Juni, dan daftar ulang pada 26 hingga 29 Juni 2026. Sementara jalur domisili dibuka mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 7 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Khusus jalur prestasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Untuk SMK reguler, pendaftaran berlangsung mulai tanggal 22 Juni hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Kuota jalur afirmasi 30% termasuk 2% bagi penyandang disabilitas, jalur mutasi 5%, jalur domisili sebesar 35%, sementara kuota jalur prestasi 30%. Jika kuota jalur afirmasi, mutasi, dan domisili tidak terpenuhi, maka sisa kuotanya akan dialihkan ke kuota jalur prestasi. SMK reguler memprioritaskan keluarga ekonomi kurang mampu 15%, termasuk 2% penyandang disabilitas, dan 10% untuk calon murid yang berdomisili dekat dengan sekolah dengan jarak maksimal 3 km. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi spmb-dikbud.kalbarprov.go.id dan tidak dipungut biaya. Pastikan seluruh dokumen persyaratan telah disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi dan pengaduan, masyarakat dapat mengunjungi sekolah pilihan terdekat atau menghubungi layanan WhatsApp di nomor 0895-2703-8627. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk meraih pendidikan terbaik dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah bersama dengan SPMB 2026-2027 Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kusatu. Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi masih di Halo RRI. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570102, di mana saat ini saya juga sedang melaksanakan siaran langsung di TikTok RRI Pro 1 Pontianak ya. Jadi Anda bisa bergabung di kolom komentarnya ya. Jika ingin sama juga dengan beberapa cukup banyak sih ya pendengar-pendengar kita yang sering bergabung ya, solusinya pertanyaannya dijawab dan diberikan solusi ya, tidak pendengar ya, boleh bergabung sekarang di Halo RRI. Sembari menunggu pendengar, saya beri informasi terlebih dahulu, ini kita ada update stok darah dari unit transfusi darah PMI Kota Pontianak. Update per hari ini Kamis 25 Juni 2026, mungkin Anda yang membutuhkan informasi ini atau Anda bisa share informasi ini, siapa tahu ada yang membutuhkan ya. Yang pertama untuk jenis darah WB dulu ataupun whole blood, ini untuk golongan darahnya 0, golongan darah A-nya 0, golongan darah B-nya 0, golongan darah O-nya 0 ataupun kosong ya pendengar. Jadi untuk Anda yang memang sudah waktunya untuk melakukan donor darah, boleh ya, silahkan melakukan donor darah. Lanjut untuk PRC ataupun packet red cell, untuk golongan darahnya O, golongan darah B-nya 8 dan golongan darah O-nya ada 6 ya. Lalu untuk trombosit konsentratnya ataupun TC, untuk golongan darahnya 0, golongan darah A-nya 0 ataupun kosong ya, golongan darah B-nya kosong, dan juga untuk golongan darah O-nya ada 17 ya. Jadi untuk total pergolongannya, untuk golongan darahnya semuanya tidak ada, kosong stok di PMI Kota Pontianak. Untuk golongan darah B-nya ada 8 dan golongan darah O-nya ada 23 ya, di mana memang ini menjadi perhatian kita mendengar bahwa kebutuhan darah di Kota Pontianak ini kan cukup banyak ya. Makanya kita sering tuh dapat broadcast pesan broadcast ya, yang biasanya membutuhkan darah seperti itu ya. Jadi kalau untuk Anda mungkin ada yang belum pernah donor darah, silahkan donor darah. Donor darah tidak sakit, bahkan baik untuk kesehatan kita mendengar ya. Dan untuk Anda yang memang sudah waktunya donor darah dan juga Anda fit ya, sehat ya, tidak habis bergadang gitu ya, boleh silahkan untuk melakukan donor darah seperti itu ya. Untuk Anda yang ingin bergabung silahkan 734987, bisa juga di 0811 570 1042 ya. Kalau sebelumnya Pak Faiz ya sempat mengeluhkan mengenai fasilitas masjid di asrama haji yang perlu diperhatikan, dan memang sudah dijawab oleh pihak Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat, alhamdulillah. Lalu sempat juga waktu itu ada Bu Nani dari Dr. Wahidin ya kalau nggak salah, yang mengeluhkan mengenai diharapkannya polisi untuk terjun langsung ya mengawasi lalu lintas di jalan pada waktu sibuk. Lalu juga ada, wah ramai ya mendengar ya yang bergabung itu, misalnya ini saya scroll nih karena banyak sekali yang bergabung ya. Ada Ibu Rusmiati yang feri penyeberangan tidak jalan, pengguna lalu lintas tidak tertib dan menyebabkan kemacetan. Ibu Rusmiati ini seingat saya warga seberang mendengar ya, setiap Halo RRI beliau bergabung, dan memang sebagai orang seberang pasti keluhannya kurang lebih sama juga. Ada beberapa pendengar kita yang bergabung juga di TikTok tuh mengeluhkan hal yang sama juga. Apakah Anda merasakannya, pendengar, atau Anda termasuk orang yang walaupun kapal feri di sini belum beroperasi gitu ya, tapi Anda hari-hari juga lebih sering menggunakan fasilitas jembatan Kapuas ya, boleh juga seperti itu. Apakah ada alternatif lain? Boleh diinformasikan, apalagi mungkin hari-hari Anda lewat daerah sana ya, lewat jalur tersebut, boleh bergabung ya. Ada Pak Supri aja, selamat pagi ya, bergabung di TikTok RRI Pro 1 Pontianak ya. Untuk Anda yang bukan warga Pontianak ya, waktu itu sempat tuh ada yang gabung ya, saya harus scroll dulu ya, bisa insyaallah ya, kalau memang kami bisa memfasilitasi insyaallah ya mendengar ya. Ada yang tanya waktu itu, Lalu ada dari Pak Muhyiddin juga sempat menginformasikan kalau di Tol 2 atau Jembatan Kapuas 2 ya, ini sering macet panjang katanya. Lalu sering juga tidak ada petugas, jadi pengguna jalan maju-maju enggak tak lampu merah. Ini saya cukup paham karena saya sering lewat daerah sana. Pendengar, apakah Anda ada yang warga sana juga? Apakah hal ini masih terjadi ataukah hanya di jam-jam tertentu saja? Karena saya termasuk orang yang sering lewat sana tapi jarang juga lewat sana, gimana tuh ya. Jadi terkadang beberapa kali ya dalam satu bulan saya lewat daerah sana, tapi memang saya lewat selalu di jam orang pulang kerja gitu ya. Jadi bisa saya maklumi kalau di jam-jam tersebut macet ya, tapi saya nggak tahu tuh kalau di luar jam kerja seperti apa. Misalnya kayak jam sekarang nih, ini kan udah jam 9:30 pagi nih, pukul 9:34, apakah masih macet juga atau enggak sih Mbak Mei, aman-aman aja gitu. Saya ingin tahu lah dari warga ini ya, warga sekitar ataupun yang memang hari-hari lewat area sana. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung 7349 87, bisa juga di 0811 570 1042.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah sampai di segmen terakhir ya. Untuk Halo RRI pada pagi menjelang siang ini, silahkan. Untuk Anda ingin bergabung 734987, bisa juga di 08115701042. Ada di TikTok, ada Bang Ferry ya, sudah bergabung. Selamat pagi Bang Ferry, sehat selalu Bang Ferry Zhang ya. Lanjut, silahkan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya. Saya kasih satu informasi dulu, saya beri informasi di ruang dengan Anda, di mana pemerintah Kota Pontianak menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi daerah, mulai dari keterbatasan jumlah ASN, berkurangnya sumber pendapatan asli daerah ataupun PAD, hingga regulasi kepegawaian yang dinilai memerlukan penyesuaian untuk mendukung percepatan pembangunan daerah, di mana hal ini disampaikan Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono di hadapan Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Kalimantan Barat di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak pada hari Rabu kemarin. Edi mengungkapkan dengan jumlah penduduk mencapai 693.440 jiwa per Juli 2026, Kota Pontianak saat ini hanya didukung sekitar 5.600 ASN atau sekitar 0,79% dari total penduduknya, dan angka tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan ide pelayanan publik. Dan menurut Edi, tantangan tersebut semakin berat di tengah berbagai perubahan kebijakan yang berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah, dan beberapa sumber PAD yang selama ini menjadi andalan mengalami penyesuaian, sementara pemerintah daerah tetap dituntut menghadirkan pelayanan publik yang optimal. Ia mencontohkan sejumlah ketentuan dalam regulasi yang berdampak pada pendapatan daerah, seperti perubahan tarif pajak parkir dan penghapusan pajak rumah kos sebagai objek pajak daerah. Selain itu, Edi juga menyoroti sejumlah aturan kepegawaian yang dinilai mulai menyisakan kendala dalam proses mutasi, promosi maupun penataan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah. Ya, untuk Anda yang ingin informasi lebih lengkapnya, silakan kunjungi rri.co.id.

Baik, pendengar, sudah di 9 lebihnya 54 menit waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya dari pukul 5 tadi, dan jangan kemana-mana, selain masih akan ada rekan saya Andre Widianto menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi sudah disiapkan untuk mengisi memberikan informasi di siang hari Anda. Lagu-lagu pilihan juga sudah disusun ya sedemikian rupa di sini. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana pastinya ya. Dan saya harus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat menjalankan aktivitasnya.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis pada usia dini, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak kehamilan hingga usia 2 tahun. Kondisi ini mengakibatkan anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya dan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, kognitif, dan kemampuan motorik mereka. Stunting bukan hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sanitasi, pola asuh, dan kesehatan ibu selama kehamilan saja, tapi juga asupan gizi seimbang yang tepat yang dapat mendukung tumbuh kembang tubuh secara optimal. Gizi seimbang ini mencakup pertama karbohidrat sebagai sumber energi, yang kedua protein untuk pertumbuhan dan perbaikan sel, yang ketiga lemak sehat untuk fungsi tubuh dan perkembangan otak, 4. Vitamin dan mineral untuk mendukung sistem imun, pertumbuhan tulang dan berbagai fungsi tubuh lainnya, dan yang kelima, serat untuk pencernaan yang sehat. Makan nasi, lauk, sayur dan buah itu seperti playlist musik. Kalau cuma satu, ya pasti bosan. Kalau lengkap, hidup jadi lebih berwarna.

Digitalisasi UMKM adalah langkah penting untuk membawa usaha mikro, kecil, dan menengah ke dunia yang serba digital. Dengan teknologi, UMKM bisa lebih efisien, mudah diakses, dan punya daya saing yang lebih tinggi di pasar yang semakin berbasis teknologi. Kenapa digitalisasi itu penting? Pertama, pemasaran jadi lebih mudah lewat platform digital seperti e-commerce dan media sosial. UMKM bisa menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa batas lokasi. Kedua, operasional jadi lebih efisien dengan bantuan software untuk manajemen keuangan, inventaris, hingga SDM. Ketiga, transaksi pun jadi lebih aman dan cepat lewat alat pembayaran digital. Selain itu, digitalisasi membuka akses ke data dan analitik yang bisa membantu pengambilan keputusan lebih cerdas serta mendukung pelatihan keterampilan digital bagi para pelaku usaha. Semua ini tidak hanya mempercepat bisnis, tapi juga membuka peluang untuk bersaing di pasar global dan yang sangat penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di era digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi menjelang siang ini, giliran Andre Widianto yang menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 3 sore ya. Dan aduh, ini banyak banget ya untuk drama di hari ini gitu ya, untuk pertandingan perebutan Piala Dunia. Dan tentunya tadi juga sudah berlangsung gitu ya untuk pertandingan antara Korea Selatan melawan Afrika Selatan, yang memang harus membuat Korea Selatan tunduk juga ya, 1-0 dari Afrika Selatan yang akhirnya bisa melaju ke babak berikutnya atau babak 32 besar atau knockout gitu ya pendengar. Dan yang pastinya tadi juga ini Meksiko membantai habis Republik Ceko ya dengan skor 3-0 gitu pendengar. Waduh, ini memang jadi grup yang panas ya. Salah satu grup yang panas ini adalah di grup A nih ya. Grupnya Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan juga Republik Ceko. Tapi memang ini harus membuat Republik Ceko pulang lebih awal juga gitu ya, bersama dengan beberapa negara lainnya yang juga sudah pulang lebih awal, seperti Qatar, Haiti yang baru saja tadi memberikan perlawanan yang cukup serius juga terhadap Maroko, yang akhirnya Maroko berada di posisi kedua grup yang nantinya ini melaju ke babak berikutnya, karena Skotlandia tadi kalah dari Brazil dengan skor 0-3 ya. Ya memang Brazil, dan tadi membuat seorang Neymar juga tampil 15 menit terakhir gitu pendengar, itu jadi satu hal yang menarik juga. Dan walaupun memang Neymar belum bisa mencetak gol, tapi dari rekan-rekan lainnya seperti Vinicius Junior gitu ya, dan juga Cunha ya, yang akhirnya juga bisa mencetak gol dan memberikan goyangannya gitu ya. Goyangan khasnya Cunha.

pertandingan yang bisa nanti dihadirkan di babak berikutnya di ruang dengar Anda. Ini sudah pasti masuk atau melaju, itu ada Meksiko, Argentina, Brazil ya. Di Swiss juga ada, kemudian Amerika Serikat, Maroko juga sudah pasti masuk, Kanada, Afrika Selatan, dan juga Jerman yang sudah menanti untuk siapa nantinya yang melaju di babak berikutnya dari tiga besar itu ya. Nah, nanti tiga besar itu pendengar itu juga akan diadu lagi gitu ya. Jadi ini udah ada beberapa nama yang muncul, tiga besar ya, untuk yang nantinya bisa bertarung kembali. Yang pastinya ini ada Bosnia dan Herzegovina, kemudian ada Swedia juga, Kroasia, Korea Selatan harus bertanding lagi mungkin nanti, dan Algeria, Paraguay, Skotlandia juga harus ya. Dan tanpa disangka-sangka, Cabo Verde ya, yang atau Tanjung Verde nih, yang juga menunjukkan penampilan yang luar biasa untuk di Piala Dunia kali ini pendengar ya. Setelah menahan imbang beberapa tim yang diunggulkan atau dijagokan ya, kayak Spanyol ditahan imbang 0-0, Uruguay juga ditahan imbang 2-2 gitu pendengar. Nah, nanti akan kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan

0: Iskal i en Gepard.
1: Wow, Gep, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
2: Ih, bahasa apa sih itu?
3: Gep dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: Tahukah Anda salah satu penyebab terjadinya inflasi? Inflasi terjadi salah satunya disebabkan oleh ekspektasi harga naik. Keyakinan bahwa harga barang dan jasa akan semakin naik di masa depan membuat konsumen dan produsen atau pelaku ekonomi lainnya memperkirakan kenaikan harga dan mereka mulai bertindak sesuai dengan kondisi yang mereka perkirakan tersebut. Seperti kenaikan harga atau membeli lebih banyak sebelum harga itu naik, ini dapat mempercepat terjadinya inflasi karena perilaku tersebut bisa mendorong kenaikan harga secara nyata. Inflasi itu seperti pergi ke warung dan menyadari kalau uang Rp5.000 yang dulu bisa buat beli nasi, telur, dan es teh, sekarang cuma bisa buat beli plastik nasinya saja. Atau seperti saat dulu, uang Rp1.000 bisa bikin kita merasa kaya pas jajan di kantin, tapi sekarang Rp1.000 cuma bikin kantin bilang, parkir aja Rp2.000 loh kak.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini masih kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda pendengar, dan satu di antaranya kaitannya dengan Bupati Bengkayang yang resmi buka rapat koordinasi percepatan penanggulangan TB. Dan di sini informasi yang coba kami kutip dari laman rri.co.id untuk Anda pendengar, di mana Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis yang secara resmi membuka rapat koordinasi percepatan penanggulangan tuberkulosis di Hotel Lala Golden Bengkayang pada Rabu 24 Juni 2026. Dan kegiatan itu dihadiri oleh Wakil Bupati Bengkayang, kemudian jajaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkayang, kemudian Camat Sega Kabupaten Bengkayang, Kepala Puskesmas, serta Direktur RSUD dan juga Rumah Sakit Swasta Sekabupaten Bengkayang. Jadi dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa TB ini masih menjadi tantangan kesehatan serius dengan Indonesia sebagai penyumbang kasus terbesar kedua di dunia. Dan penanggulangan TB ini lebih lanjut dikatakan bahwa bukan hanya tugas dinas kesehatan, melainkan tanggung jawab lintas sektor yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Jadi Bupati juga memberikan arahan strategis, yakni terkait dengan penguatan komitmen lintas sektor, peningkatan penemuan kasus aktif, lalu kepastian pengobatan tuntas, penghapusan stigma terhadap penderita, lalu optimalisasi peran desa dan juga kader kesehatan, serta pemanfaatan data akurat dan juga penguatan kolaborasi dan inovasi. Jadi dalam rapat itu diharapkan melahirkan komitmen kuat dan langkah yang nyata guna mempercepat peran khusus atau peran kasus TB di sana untuk diturunkan gitu ya, atau penurunan di Kabupaten Bengkayang, di mana ini menuju target eliminasi 2030. Itu dia peringkat informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Satu menitnya Gogo Dolls ya dengan Iris gitu pendengar ya. Waduh, ini lagu tentang seseorang yang rindu apa ya untuk dipahami dan dicintai dengan seutuhnya. Haduh, haduh, haduh, haduh. Kayak iya-iya aja ngomongin itu ya Andrea pendengar ya. Dan yang pastinya ini kayak satu keberanian juga sih untuk melepaskan kenyamanan demi bersama dengan orang yang dicintai gitu pendengar ya. Tapi ya gitu juga ya, sama kayak kita yang pengen sebenarnya ngelihat beberapa negara atau beberapa tim gitu yang melaju ke babak berikutnya untuk Piala Dunia gitu pendengar ya. Kayak Indonesia yang hampir aja gitu ya, tapi ya cuma sampai hampir aja gitu ya, belum-belum aja gitu. Kesempatannya ada cuma belum gitu ya kan. Dan ya pastinya ini beberapa negara juga ya harus mundur dari Piala Dunia. Ini ada beberapa negara kayak Qatar ya, kemudian Republik Ceko tadi yang sudah disampaikan di awal juga, Haiti, Turki, Curacao ya yang juga udah pulang lebih dulu karena tidak membawa kemenangan dalam dua pertandingan gitu ya kan. Tapi nggak tahu nih ya nantinya apakah bisa atau tidak, kayaknya memang tidak bisa. Karena di grup E itu cuma dua grup yang bisa masuk gitu ya untuk melaju ke babak berikutnya gitu ya kan. Nah sama juga kayak di grup G, cuma dua grup yang bisa masuk, tapi belum tahu nih ya nantinya karena ada masuk di best of three gitu atau juara tiga besar gitu nantinya bisa melaju. Jadi ada 8 tim yang nanti bisa terpilih untuk bisa maju ke babak berikutnya gitu pendengar ya. Karena nanti ada beberapa pos-pos yang diisi untuk 32 besar yang nantinya akan melawan negara-negara yang udah maju duluan gitu ya. Kayak Jerman masih menantikan nanti nih di posisi ketiga ada siapa gitu ya, yang berhasil nanti dalam urutan A, B, C, D, F gitu ya kan. Nah nanti itu dari beberapa negara yang tadi sempat disebutkan. Ini gak tahu ya kalau Swedia nantinya melawan Jepang apakah bisa dikandaskan gitu harapan Jepang gitu ya kan, kita gak tahu ya. Karena posisi poinnya gitu ya, Jepang itu mendapatkan 4 poin sedangkan Swedia itu 3 poin gitu pendengar ya. Nah kalau memang seandainya Jepang menang ya, Jepang Belanda melaju ke babak berikutnya, sedangkan Swedia harus bertarung lagi nih dengan juara 3 di grup lainnya gitu pendengar ya. Nah kalau seandainya Swedia yang menang ya udah berarti Jepang yang harus melaju ke babak tiga besar itu sendiri gitu ya, harus bertarung dengan tim-tim lainnya kayak tim Asia yang udah pasti nantinya ada di sana. Itu ada Korea Selatan gitu ya kan, terus juga salah satunya Korea Selatan sih yang sudah menempati pos untuk di posisi ketiga itu sendiri ya dari perwakilan Asia itu sendiri. Nah sedangkan beberapa nama lainnya itu masih antara iya dan tidak gitu ya, kayak tadi ya Swedia ini antara iya dan tidak gitu ya, apakah nantinya memang bisa untuk mengkandaskan harapan Jepang. Nah kita lihat aja nanti dini hari nanti nih ya, atau di jam 6 besok, maksudnya di jam 6 besok pagi di tanggal 26 Juni 2026 ya, besok bisa dengarkan pertandingan Jepang melawan Swedia gitu ya kan. Karena memang beberapa grup masih ada yang dua pertandingan, karena yang sudah berlangsung 3 pertandingan itu di grup A, grup B dan juga grup C. Sedangkan dari grup D sampai dengan grup L itu masih 2 pertandingan semua yang sudah berlangsung gitu pendengar ya. Jadi nanti kita lihat untuk finishnya seperti apa gitu ya kan. Yang seru juga nanti nih ya, Perancis melawan Norwegia gitu ya. Siapa yang akan melaju di posisi atau di pos pertama gitu ya kan. Karena ini masih juga kalau bisa dikatakan posnya masih bisa berganti gitu ya, untuk di posisi 1 nih ya. Oke, jadi ada beberapa pos yang memang sudah terisi. Ini kayak Afrika Selatan nantinya akan bertarung melawan Kanada gitu ya. Dan ini sudah mungkin ibarat katanya sudah dipastikan gitu ya kan, karena sudah muncul nih ya untuk namanya. Dan juga Jerman masih menanti, terus juga di posisinya Maroko juga itu masih menanti untuk juara grup F itu siapa nanti ya kan. Nah kalau untuk di grup F ini sendiri untuk namanya itu tadi ya, Belanda juga punya 4 poin ya kan, sama dengan Jepang. Jadi kita lihat nanti pertandingan terakhirnya melawan Tunisia, apakah kalah ataukah seri
ataukah menang? Itu dia nanti ya, karena grup F nih masih bertarung nih ya untuk memperebutkan posisi tertingginya gitu ya. Karena poinnya tipis-tipis. Sedangkan Tunisia memang sudah dipastikan pulang sih ya, harusnya gitu ya kan. Nah, karena memang kalau dari agregat gol juga udah kalah jauh dari Swedia gitu pendengar ya. Dan itu dia beberapa informasi untuk ruang dengar Anda pendengar, nanti akan diupdate lagi untuk informasi lainnya pendengar. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk rapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Atau PMK beberapa tahun terakhir. Selain itu, pedagang juga menyoroti tingginya harga pakan sapi yang mengikuti kurs dolar sehingga memperparah kondisi pasar.
3: Sapinya langka, karena satu dari waktu dulu PMK itu Pak. PMK berkepanjangan sama pada punah. Terus akhirnya petani juga tidak pada ternak sapi ketakutan kan. Nah, pun harga apa itu? Polar itu yang untuk makan sapi itu ya juga melambung tinggi karena ngikutin harga dolar.
2: Akibat harga jual daging yang tidak mampu menutupi lonjakan biaya modal, rantai distribusi dari penyuplai hingga pedagang eceran menanggung kerugian finansial yang sangat membebani. Beberapa pedagang besar bahkan mencatat kerugian mulai dari 7 juta hingga 14 juta rupiah dalam satu kali operasional pemotongan sapi. Mewakili rekan-rekannya, salah satu pedagang menegaskan bahwa mereka sengaja menghentikan penjualan murni karena tidak sanggup menanggung beban kerugian yang terus menumpuk setiap harinya.
3: Resah, bingung gimana ya ibu-ibu ya, rugi semua, tiap hari merugi. Yang tadinya saya buka cikenti itu motong satu petannya tuh rugi 7 juta. Kemarin buka di rumi itu sapi dua jogrok 7, rugi 14 juta. Itu belum yang lainnya, kita pengecer ya kadang 2 juta gitu nggih.
2: Kenaikan harga daging sapi ini juga membuat daya beli masyarakat menurun drastis, sehingga banyak konsumen beralih membeli daging ayam dan sumber protein lainnya yang lebih terjangkau. Menghadapi krisis ini, para pedagang mendesak pemerintah agar segera turun tangan mengambil langkah nyata. Mereka meminta pemerintah menyalurkan subsidi pasokan sapi siap potong guna menstabilkan harga daging agar pedagang maupun masyarakat tidak harus terbebani. Dari Salatiga, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menunjukkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas memecah kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Manzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promis David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumahnya harus menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil api. Pelatih Kanada Jason Moss mengaku kecewa atas kekalahan ini.
3: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
2: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
3: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan. Taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
2: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Beth Hamburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in
2: Turnamen tenis Beth Hamburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
2: kind of flying. Pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Beth Hamburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I'm always gonna.
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Beth Hamburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati. Setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawa jumper!
2: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di Gor Laga Tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
3: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lain.

0: Awan.
1: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan-nya mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
0: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri Best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno, Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa bersama kami Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan siang ini di edisi Kamis 25 Juni 2026, Bincang Kapuas hadir dengan tema masalah kesehatan mental terhadap gangguan kecemasan di era media sosial saat ini. Media sosial yang dulunya dianggap merupakan sebuah hal yang positif bagi kalangan masyarakat, namun di satu sisi akhir-akhir ini malah ada sisi negatifnya. Satu di antaranya ialah mengenai gangguan kesehatan mental maupun kecemasan, dan bagaimana sebenarnya solusi terhadap gangguan kecemasan dan juga mental ini, apa penyebabnya media sosial ini sehingga mengarah ke kesehatan mental maupun gangguan kecemasan. Di siang ini kami membahasnya, kami sudah bersama dengan dokter spesialis kedokteran jiwa, Dr. Pascaria Novianti Toga Torop. Selamat siang. Selamat siang, Dokter Pascaria.
1: Selamat siang, Bang Fiko.
0: Kabar gimana, Dokter?
1: Luar biasa.
0: Baik. Terima kasih sudah hadir ke RRI. Kemudian kami juga bersama dengan Francisca Flariani Oktarini, psikolog juga dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Mbak Francisca, apa kabar?
2: Oke, baik. Kabar baik. Baik. Luar biasa.
0: Terima kasih sudah hadir juga ke RRI Pontianak di siang hari ini. Pemirsa dan pendengar juga kami undang. Silakan yang ingin bergabung di WhatsApp 0811-570-1042 atau Anda juga bisa tuliskan di kolom komentar YouTube Pro1 RRI Pontianak. Kami membahas mengenai masalah kesehatan mental terhadap gangguan kecemasan di era saat ini, di era media sosial. Baik. Saya ke Dokter Pascaria dulu, mungkin bisa menjelaskan ini, Dokter, ya. Seperti apa kesehatan mental dan juga gangguan kecemasan.
1: Silakan, baik, Dokter. Terima kasih, Bang Fiko. Kesehatan mental itu di mana adanya kesejahteraan secara psikologis yang memungkinkan seseorang berpikir secara jernih, dia mampu mengelola emosi, kemudian dia mampu juga menjalin hubungan yang baik dengan orang sekitarnya. Dan dia mampu juga menghadapi tekanan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, jadi individu seseorang yang mengalami sehat mental itu di mana dia bisa berfungsi secara optimal dalam kehidupan, baik secara pribadi, pendidikan, pekerjaan maupun lingkungan sosialnya. Seperti itu.
0: Oke, itu kesehatan mentalnya.
1: Yes.
0: Nah, kesehatan mental beda dengan gangguan kecemasan.
1: Beda.
0: Atau gimana, Dokter?
1: Kalau gangguan kecemasan itu bagian dari masalah dalam kesehatan mental. Artinya kalau memang sudah ada terganggu dari definisi yang saya sebutkan tadi, kemungkinan artinya adanya gangguan kecemasan tersebut. Misalnya secara psikologis itu ada ditandai dengan rasa khawatir yang berlebihan, takut, gelisah, tegang terhadap situasi sehari-hari yang harusnya itu biasa kita anggap. Seperti itu. Nah, kalau normal yang tadi saya sebut yang biasa itu ya yang menurut dia itu bukan ancaman, dianggap biasa. Tetapi pada orang dengan gangguan kecemasan, hal yang biasa itu merupakan ancaman bagi dia. Seperti itu sih.
0: Oke. Tapi biasanya seorang manusia itu kan lumrah ya, Dokter. Okay. Ada rasa cemas, khawatir atau takut.
1: Yes.
0: Nah, sisi normal dan tidak normalnya ini yang bagaimana mungkin, Dokter?
1: Yang normalnya itu tadi seperti saya bilang, misalnya ada sesuatu yang harusnya itu kita anggap biasa dalam kehidupan sehari-hari, tapi pada pasien dengan gangguan kecemasan dia memikirkannya berlebihan. Jadi nanti kalau ada apa-apa bagaimana, belum terjadi dia sudah khawatir. Nah, kalau pada orang biasa dia mampu kontrol itu tadi, baik terhadap tekanan dan hal-hal lain. Oke, ini kalau begini saya harus apa. Seperti itu sih.
0: Oke. Baik. Nah, ini mengarah ke media sosial sekarang. Kok bisa media sosial menjadi faktor pemicu gangguan kecemasan? Mungkin Mbak Francisca dulu, silakan Mbak.
2: Oke. Baik. Terima kasih. Di zaman sekarang, teknologi yang sudah semakin canggih, ya. Kalau dulu kita hanya bisa berinteraksi langsung dengan orang, ya. Tetapi sekarang kita bisa untuk berinteraksi itu melalui dari media sosial. Yeah. Jadi media sosial ini ada begitu juga manfaatnya. Misalnya kita bisa mengetahui tentang kesehatan, tentang motivasi, pengembangan diri, begitu ya. Lalu membuat kita termotivasi. Nah, terutama untuk pekerja-pekerja yang membutuhkan media sosial ini sangat bermanfaat. Tetapi ketika media sosial ini dilihat secara berlebihan, paparan informasi negatif, nah selalu mencari informasi yang negatif-negatif yang dinamakan drum scrolling, ya selalu mencari misalnya ini berita viral nih, penculikan anak misalnya, lalu ini berita penipuan online kayak gitu kan, jadi ada rasa kecemasan, ketakutan, kayaknya dunia ini membahayakan bagi saya, begitu ya?
0: Kayaknya udah hancur.
2: Jangan-jangan nanti anak saya pun bisa penculikan, apalagi berita viral yang sekarang ini, yang mungkin Bang Viko lihat kekasihnya yang
0: serem
2: juga. Itu pasti, nah akan ada terpikiran nih bagi orang-orang yang selalu melihat informasi-informasi itu informasi negatif itu informasi yang bisa memberikan
0: sajiannya.
2: Nah tetapi kalau informasi video-video yang negatif terus, ini yang akan mengganggu kecemasan, salah satunya ya gangguan kecemasan ini.
0: Oke. Apalagi dengan sering ya, dilihat atau dikonsumsi.
2: Karena kan kalau sering lihat kan video itu yang muncul kan udah satu misalnya penculikan, satu lagi muncul lagi begitu, jadi pemikirannya yang sudah mulai negatif dan cemas.
0: Oke. Baik. Nah ini juga selain tadi isi, ini berkaitan juga dengan banyak hal dari sisi sosial dan kehidupan nih. Mulai dari bagaimana peristiwa yang menyeramkan, kemudian perbandingan gaya hidup juga.
2: Iya, iya.
0: Mulai apa ya, iri, dengki, dan lain sebagainya.
2: Nah, di media sosial itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita memberikan manfaat bagi kita. Tetapi ada juga bahwa ada fenomena perbandingan sosial. Iya. Jadi melihat kehidupan orang lain itu sepertinya sempurna, punya keluarga yang bahagia, pergi liburan yang mewah,
0: banyak duit
2: gitu kan, padahal yang kita tidak tahu, yang kita tidak terlihat, mungkin dia pergi liburan pakai pinjam dulu uang, maaf nih, gitu kan, tetapi hati kita melihat, aduh saya kok hidupnya tidak sebahagia mereka, kok saya hidupnya ini kok kayaknya tidak berguna, padahal dia lagi menabung misalnya. Kondisi ekonomi orang kan berbeda. Nah jadi melihat dari perbandingan itu, dan juga kalau kita lihat adanya FOMO, nah yang biasa disebut dengan fear of missing out gitu lah, itu adalah rasa takut tertinggal dari pengalaman tren, ya. Jadi aktivitas yang dilakukan orang lain atau yang biasa orang lain sekarang menyebutnya kepo. Jadi selalu memeriksa terus-menerus media sosial. Lalu melihat nih kalau misalnya teman-teman saya pergi berliburan atau berkumpul di kafe, kok tidak mengajak saya, gitu kan? Kok mereka selalu dekat? Padahal sebenarnya tidak ada hubungan. Jadi akhirnya kecemasan saat tidak memiliki juga akses internet.
0: Padahal belum tentu benar.
2: Belum tentu benar.
0: Nggak diajak ke kafe belum tentu bukan berarti nggak berkawan, kan, berteman gitu ya.
2: Nah akhirnya merasa hidup ini adanya perbandingan itu tadi, jadi seolah-olah hidup kita ini tidak ada kualitasnya, padahal orang lain itu menampilkan sisi yang terbaiknya, sisi yang tidak baik belum tentu itu tidak akan terlihat. Misalnya perbandingan akademik lagi bang, saya misalnya mendapat IPK
0: 4, kumlot.
2: Nah, tapi usaha saya itu mereka tidak tahu. Sedangkan dia yang melihat itu masih dalam proses akademik yang masih panjang, masih bisa akan lebih baik lagi.
0: Nah apa nih dampaknya dari FOMO ini, terutama ketergantungan kita dengan, maaf nih, dengan gadget, dengan media sosial nih Mbak Prasiska?
2: Iya, untuk FOMO itu tadi ya, itu gimana?
0: Iya, dampak FOMO dampak, tadi
2: Oh iya, itu kalau orang dia merasa itu sebagai
0: keinginan terus menerus media sosial,
2: terus menerus untuk memeriksa media sosial gitu ya Bang. Jadi dia itu kayaknya merasa ada yang kurang nih. Yeah. Saya tuh harus terhubung terus nih. Kalau tidak bisa memeriksa media sosial itu tidak bisa. Apalagi kalau dibutuhkan like ya, like, subscribe,
0: yeah,
2: ya begitu ya. Padahal sebenarnya Bang, kalau Bang Piko merasakan keberhasilan di dalam pekerjaan, live atau pelukan orang terdekat Abang itu lebih indah daripada live atau live dari
0: media sosial.
2: Gitu ya. Okay. Dan kesulitan untuk menikmati kehidupan pribadi. Jadi yang harusnya dia terhubung dengan orang-orang di sekitarnya, dengan keluarga, dengan teman, dengan organisasi, dia lebih kepada bagaimana saya ini menjadi validasi, butuh pengakuan. Kalau orang itu tidak menyukai saya, berarti hidup saya ini tidak berguna. Padahal tidak seperti itu ya.
0: Belum tentu betul.
2: Iya, lalu ya. Begitu.
0: Oke, okay, baik. Kami kembali ke Dokter Pascaria lagi. Masih sama pertanyaannya, Dokter.
1: Oke.
0: Lebih ke kok bisa media sosial ini mengganggu kecemasan, terus bahkan pemicu nih sebagai gangguan kecemasan sampai ke arah FOMO juga nih.
1: Oke, balik lagi mungkin yang sudah disampaikan tadi oleh psikolog Rini, itu sama ya, perbandingan sosial, fear of missing out itu tadi, di mana kita merasa tertinggal ya, oh, mereka sudah begini, mereka sudah bisnisnya seperti ini, sedangkan saya kok enggak gitu ya. Jadi pada akhirnya ada rasa muncul tadi, insecure. Ya, dampak tadi ya, apa yang menyebabkan jadi kecemasan seperti itu ya. Jadi merasa kurang, jadi rendah diri, jadi masa depan saya seperti apa sih gitu. Akhirnya tidak puas dengan diri sendiri, padahal sebenarnya progres dia itu udah ada gitu. Tetapi yang dilihat orang sekitarnya. Yang tadi disampaikan oleh psikolog Rini bahwa yang ditampilkan orang tersebut itu kan yang sudah oke-nya. Sekian persen yang positif, yang negatifnya gitu. Tapi orang percaya gitu loh. Orang percaya, dia kok bagus banget gitu. Sedangkan aku begini-begini saja gitu. Akhirnya dia, ya itu tadi, rendah diri, akhirnya tidak puas dengan dirinya, membandingkan dirinya dengan orang lain. Harusnya, ya kalau kita mau sehat mental ya, gitu ya, kita bandingkan dengan progres kita sebelumnya. Ada perbaikan nggak? Kan grade kita kan pasti akan berbeda dengan orang sekitarnya, gitu. Akhirnya, dia udah sampai ke sana, kok aku belum. Akhirnya cemas akan masa depan. Nanti gimana? Nanti hidup saya seperti apa? Gitu. Akhirnya itu tadi perasaan tertinggal dibandingkan dengan orang lain. Akhirnya muncul kecemasan. Gitu. Nah, akhirnya muncul gangguan-gangguan yang tadi saya sebutkan, mempengaruhi relationship, ya, aktivitas, karir, akademik dan semuanya.
0: Bahkan gangguan kecemasan ini membuat jantung berdebar-debar, dokter.
1: Iya, betul sekali.
0: Kenapa nih, dokter?
1: Jadi gini,
0: yang kadang jadi pikiran kita, pikiran orang tuh, kita bermedia sosial setiap hari. Kok bisa buat jantung berdebar-debar gitu loh?
1: Balik lagi, mungkin.
0: Maaf nih, dok. Karena saya pun memang tiap harinya bermedia sosial gitu loh.
1: Biasanya debar-debarnya kalau nonton yang kayak gimana?
0: Saya sering film hantu.
1: Okay.
0: Nah, karena musik juga di Facebook, di Instagram. Sekarang lagi musim bola sih.
1: Okay. Itu debar-debar nggak?
0: Iya juga.
1: Kalau lawan.
0: Idola kita nih.
1: Kalah, ya. Tapi kalau misalnya kita memang lagi menonton sesuatu yang menyeramkan, ya pasti debar-debar. Gitu ya. Kecemasan yang terjadi, gangguan itu, jika tadi misalnya dia men-sharing sesuatu, gitu ya. Dia mengharapkan likes, followers, and takut ada komen atau bagaimana. Atau tadi membandingkan orang, gitu loh. Oh kok dia lebih baik dari saya, akhirnya muncul ketegangan, rasa nggak nyaman. Nah kalau kita dari secara

0: Abang bilang saya lagi nonton bola, saya takut apa namanya?
1: Idola saya kalah.
0: Idola saya kalah itu biasa. Ya. Ada sesuatu yang jelas itu biasa. Tetapi kalau sudah berlangsung lama sampai akhirnya muncul sensasi tersebut tidak hilang-hilang, ya itu
1: artinya seberapa parah sebenarnya paparan media sosial dengan kecemasan ini?
0: Tergantung dari individu tadi. Dia mampu membatasi enggak? Apa sih isi kontennya? Positif apa negatif? Karena tadi algoritma tadi yang bahayanya.
1: Iya.
0: Kalau isinya negatif pembunuhan pasti nanti scroll pembunuhan juga. Kriminal, kecelakaan atau film horror everything. Iya. Nah, tapi kalau isi konten kita positif, edukasi, entah podcast orang berkelas gitu ya. Nanti pas kita scroll lagi orang isinya itu terus. Jadi yang kita konsumsi di kepala kita tergantung apa konten yang kita isi. Itu akhirnya memunculkan kecemasan atau tidak. Seperti itu sih.
1: Oke. Jadi bisa dikendalikan sebenarnya kecemasan ini.
0: Gini. Kalau tadi kan kita kecemasan yang disebabkan oleh media sosial. Jadi sebenarnya faktor penyebab kecemasan itu bukan totally hanya media sosial saja. Jadi multifaktor.
1: Oh ya, konteks ini di media sosial kita bahas.
0: Yes, salah satu faktor penyebabnya adalah media sosial. Gitu ya. Jadi multifaktor, biopsikososial, budi kultural dan spiritual tadi. Gitu. Nah, kenapa kebanyakan hari ini banyak media sosial? Kita lihat lagi background anak remaja atau orang tersebut. Gitu. Apa sih tujuan dia scrolling? Seperti itu. Kalau anak mungkin kurang perhatian.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu tadi. Ya, jadi fokusnya ke sana, tidak ada pembatasan rules di rumah. Nah, dan ketika dia menonton suatu konten, tidak ada yang mengawasi. Akhirnya salah kontennya. Gitu. Ya akhirnya bisa ke sana juga. Jadi muncul kecemasan dari medsos itu sendiri juga bisa. Atau sebelumnya memang udah ada kecemasan. Dia lari dengan media sosial tadi, malah jadi lingkaran setan. Cemas, scrolling, makin cemas lagi, scrolling lagi, lingkaran setan gitu.
1: Oke. Berarti ada tingkatannya kah sebenarnya nih, dokter? Dari cemas baru terakhir ke gangguan mental.
0: Gini. Tadi kan sudah dibilang bahwa belum ya. Jadi manusia itu pada dasarnya pasti punya kecemasan.
1: Ya, untuk kita secara aware. Normal.
0: Yes.
1: Normalnya ya, pasti cemas.
0: Kalau enggak kayak narasumber nih. Wah, gua harus cemas nih karena saya harus persiapkan.
1: Sama, saya juga gitu.
0: Iya. Ya kalau enggak nanti santai, telat di mana nih gitu. Ya, ya. Tetapi kalau sudah sampai berlebihan yang tadi saya jelaskan sampai mengganggu aktivitas akademik, semua relationship. Nah, itu berarti sudah gangguan tadi. Gitu. Tidurnya terganggu, ada sensasi di badan. Kalau kita bilang psikosomatis ya, psikis, soma itu badan. Jadi akibat psikisnya mempengaruhi sensasi di badan tadi. Lama-lama ya akhirnya mengganggu aktivitas yang lain. Yeah. Seperti itu. Itu yang kita sebut sebagai gangguan.
1: Oke, okay, baik. Kembali ke Mbak Rini. Dan kami juga masih terus undang pemirsa maupun pendengar yang bergabung. Nanti akan kami coba bacakan beberapa tanggapan di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Atau bisa juga di WhatsApp 0811-570-1042. Ini yang lagi trending juga, ibu-ibu, bahwa media sosial ini isinya negatif semua. Komentarnya negatif semua. Kadang-kadang saya lihat pun seram deh dia. Udah isi negatif nih. Jadi berkaitan dengan bullying dan juga komentar negatif. Mbak Rini, silakan.
2: Oke,
1: Mbak.
2: Ya, baik. Cyberbullying ini dan komentar negatif yang biasa sering dijumpai di media sosial itu ya, Bang, itu memberikan ruang bagi siapa saja untuk memberikan komentar. Jadi termasuk komentar yang bersifat negatif atau menyerang secara pribadi.
1: Bebas-bebasnya.
2: Contohnya berupa penghinaan. Jadi ada orang yang mungkin posting video, suara, kan? Ada komen-komen negatif, suaramu enggak bagus sebenarnya, gitu kan? Lalu ada.
1: Tapi viewernya 1 juta.
2: 1 juta, ya itu akan ada rasa dia merasa pengakuan validasinya tinggi,
1: yeah.
2: Merasa senang di like begitu, ya. Dan body shaming, jadi. Melihat bahwa penghinaan terhadap tubuh. Jadi ternyata yang cantik itu yang langsing yang sebagainya gitu ya. Dan pelecehan verbal ya. Biasanya berbentuk ya pelecehan begitu, Bang. Dan ini korbannya itu pasti sering mengalami kecemasan sosial. ya, dia akan menarik diri.

0: dari lingkungan, bahkan dari lingkungan keluarga pun, yang harusnya keluarga, teman-teman sebagai dukungan sosialnya, ya, sebagai dukungan sosialnya yang harus selalu membantu ketika dia punya masalah, dia tidak sendirian. Nah, karena dia merasa cemas dengan cyberbullying tadi nih, dengan body shaming, penyebaran rumor tentang dirinya gitu kan, jadi dia mulai menarik diri. Nah, disinilah dukungan sosial itu sangat penting,
1: yeah.
0: Ya, karena dari dukungan sosial inilah dia bisa mengelola emosinya dengan baik, bisa melihat secara realistis kehidupan yang di media sosial. Realistisnya bahwa, oh ternyata enggak apa-apa kok, saya enggak seperti itu, tapi saya punya teman yang baik, lingkungan yang baik, begitu. Jadi ketika dukungan sosial ini diberikan kekuatan dari pasangan, dari teman-teman, dari lingkungan, organisasi sosial dan sebagainya, dia akan semakin kuat, Bang, ya. Terutama cemasan sosialnya ini, kecemasannya ya tidak, mungkin tidak akan kecemasan.
1: Baik. Gitu, nah, Mbak, ini mengarah emosi pada remaja nih, Mbak. Pada remaja ini mengapa begitu rentan nih komentar negatif dan bullying saat ini sehingga ada dampaknya terhadap remaja? Termasuk apa mereka tahap perkembangan identitas diri mereka ini, Mbak?
0: Oke, baik. Ya, karena pada remaja ya dampaknya itu dapat lebih serius karena mereka masih berada dalam tahap perkembangan identitas diri, ya, mencari identitas diri mereka. Lalu di sana boleh saya bacakan risetnya, Bang?
1: Boleh, silakan, Mbak.
0: Saya ada sedikit ini riset. Menurut data dan laporan dari WHO, ya, gangguan kecemasan itu merupakan salah satu gangguan mental yang paling umum di dunia. Pada tahun 2021, sekitar 359 juta orang mengalami gangguan kecemasan. Nah, terkait media sosial ini, WHO itu tidak menyatakan bahwa media sosial itu secara langsung menyebabkan gangguan kecemasan. Namun, WHO melaporkan bahwa penggunaan media sosial yang bermasalah, ya, atau problematik sosial media use, itu berkaitan dengan meningkatnya risiko masalah kesehatan mental, termasuk kecemasan. Nah, temuan WHO tahun 2024 mengenai remaja dan media sosial, penggunaan media sosial yang bermasalah meningkat dari 7% pada 2018 menjadi 11% pada 2022. Nah, kalau untuk sekarang mungkin semuanya bisa terdampak, ya, karena yang aktif menggunakan media sosial. Nah, remaja yang kesulitan mengontrol penggunaan media sosial lebih berisiko mengalami kecemasan dan penurunan prestasi akademik. Nah, WHO juga menyatakan bahwa media sosial memiliki manfaat dan risiko.
1: Yeah.
0: Media sosial dapat membantu seseorang memperoleh dukungan sosial dan menjaga hubungan dengan orang lain, namun penggunaan yang berlebihan atau tidak terkontrol dapat berhubungan dengan meningkatnya kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Begitu, Bang.
1: Okay. Baik, dokter dan juga Mbak Rini, kita break. Nanti ada beberapa tanggapan WhatsApp dan juga komentar di kolom YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Pemirsa dan pendengar, kami break dulu sejenak. Nanti akan kembali lagi. Bincang Kapuas segera kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu wasalamu, sombong kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi,
0: berpartisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Di siang ini kami masih membahas mengenai masalah kesehatan mental terhadap gangguan kecemasan di era media sosial. Dan kami masih bersama Dr. Pascaria, dokter spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian ada Francisca Flariani Oktarini, psikolog yang juga dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Baik, kita coba tanggapi dulu WhatsApp dan juga komentar di kolom YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Yang pertama dari Pak Roy, disepakat bagaimana mengatasi kecemasan pada pasangan yang selalu negative thinking. Kemudian yang kedua, apakah kecemasan bisa menular atau berefek terhadap orang lain atau orang sekitar? Mungkin dokter dulu, yang pertama mengatasi kecemasan pada pasangan yang selalu negative thinking.
1: Oke, terima kasih Bang Viko. Jadi pertanyaannya kan gak details ya, bagaimana mengatasi pasangan yang negative thinking? Sedangkan kita kan juga
0: dia cemas, Pak Roy ini mungkin cemas terhadap pasangan yang selalu negative thinking. Mengatasi kecemasan pada pasangan yang selalu negative thinking.
1: Untuk Pak Roy-nya sendiri?
0: Nah, berarti untuk Pak Roy-nya ini nih. Pak Roy-nya cemas lihat pasangannya selalu negative thinking.
1: Berarti kan gini, memang dan tadi ujungnya apa? Pertanyaan
0: yang
1: selanjutnya?
0: Selanjutnya, kecemasan itu bisa menular atau berefek terhadap orang lain sekitar.
1: Oke, artinya mungkin Pak Roy merasa apakah saya cemasnya menular dari istri nih gitu. Atau seperti apa? Jadi gini, kalau menular mungkin bukan ya, tapi habit yang dibawa orang sekitar akhirnya mempengaruhi kita, cara berpikir kita. Misalnya anak diasuh oleh orang tua yang cemas, pada akhirnya dia akan sama caranya. Tapi balik lagi dari pertanyaannya, bagaimana mengatasi istri yang negative thinking? Balik lagi, negative thinking seperti apa yang dimaksud? Gitu ya. Kalau negative thinkingnya memang benar dari pasangannya memang berbuat negatif, entah dia berselingkuh, dia melakukan KDRT, dia tidak transparan, dia berbohong, ya kan? Berarti itu bukan negative thinking. Betul ya, gitu. Tetapi kalau memang negative thinkingnya tidak beralasan, berarti mungkin perlu diterapi. Karena ini kan mengganggu relationship. Mungkin di awal perlu diajak komunikasi dulu dong. Namanya kita kan berbicara relationship ya. Kalau relationship itu kan gini, Pak Roy bertanya dia negative thinking. Oke, duduk bersama dong. Negative thinking yang dimaksud seperti apa? Kan gitu kita harus ngomong sama pasangan. Kalau memang ini tidak benar, ngobrol. Misalnya, kalau pasien saya kan banyak ya, macam-macam relationship itu banyak sekali yang bermasalah. Istri, ketika dia khawatir misalnya, kenapa ya suami saya itu suka nggak balas chat saya, jadi kan negative thinking, gitu kan? Pokoknya banyak hal-hal yang dipertanyakan pasangan gitu. Kok dia mulai berubah? Sekarang pertanyaannya, kalau memang pasangan kita si yang bertanya ini merasa dia tidak melakukan itu, duduk bersama dong, buat kesepakatan sehingga negative thinking si pasangan berkurang. Paham maksudnya ya? Gitu. Tapi enggak bisa asal menuduh negative thinking.
0: Yeah.
1: Gitu. Apalagi misalnya contoh banyak kasus pasien saya, relationship itu banyak banget. Dia sudah pernah dikecewakan pasangannya. Misalnya ada orang ketiga. Gitu ya. Jadi ketika pasangannya tidak memberi kabar, pasti si istri akan
0: negative
1: kenapa?
0: Thinking.
1: Iya, gitu. Adakah ada trauma sebelumnya? Balik lagi, ini kan pertanyaannya tidak details.
0: Oh, iya.
1: Gitu.
0: Iya. Jadi harus detail ya, dokter ya.
1: Iya.
0: Tapi
1: dong,
0: tadi mengarah ke yang diterapi itu harus diterapi.
1: Apabila memang sudah mengganggu relationship. Kan tadi gangguan kecemasan yang sampai mengganggu relationship, karir kita, akademik, hari-hari kita, sampai juga memunculkan gejala psikosomatis tadi di badan yang jantung berdebar-debar sampai bahkan sulit tidur, itu perlu ada terapi penanganan profesional. Seperti itu. Tapi balik lagi, ini kan Pak Roy menanyakan istrinya.
0: Pasangan gitu. Lah atau pasangan, enggak tahu lah istrinya atau siapa ini.
1: Pasangan maksudnya.
0: Pasangan.
1: Gitu. Jadi kita kan enggak bisa langsung menghakimi pasangan itu.
0: Kecemasan ini menular, dokter?
1: Menular sih mungkin tidak. Balik lagi kayak circle mungkin ya. Jadi dibilang menular apa ya? Mungkin iya jatuhnya ya, tapi bukan menular kayak penyakit menular ya.
0: Iya, misalnya dokter nih cemas.
1: Iya, iya, iya.
0: Nonton apa? Nonton bola kalah. Apa nih yang nonton film hantu. Saya nonton sama-sama atau gimana?
1: Kalau itu sih mungkin beda-beda.
0: Oh, beda ya.
1: Beda ya contohnya ya. Kalau saya tangkap di situ mungkin maksud penanya itu adalah kecemasan dari pasangannya apakah mempengaruhi menular ke saya, ke pasiennya sendiri.
0: Iya, iya.
1: Yang penanya.
0: Menular gak nih?
1: Bahasa menular enggak sih ya. Bukan menular ya.
0: Ngikut nih.
1: Kalau pola asuh, kita kalau berbicara pola asuh ya. Anak yang cemas itu kan karena pengasuhan dari orang tua. Salah satunya orang tua yang cemas. Cara mengasuhnya. Tetapi apakah kita bisa memutus rantai? Bisa.
0: Tapi ini sesama orang dewasa.
1: Makanya enggak. Intinya tidak menularkan kecemasan. Kalau sesama dewasa.
0: Oke, baik kita coba terima telepon dulu. Silakan, halo, selamat siang. Sayang sekali terputus, silakan boleh dicoba kembali. Jadi tidak mengakibatkan penularan.
1: Penularan, kecuali pasangannya cemas memang dia melakukan sesuatu juga. Nah gimana ya? mungkin Mari ini bisa jelasin ya.
0: Nular nggak nih sebenarnya kecemasan?
2: Ya seperti sudah di sebutkan oleh psikiater ya, sebenarnya ini tidak menular yang gimana ya, karena ini memang tergantung tadi lingkungan sekitar yang mempengaruhi ya. Dan balik lagi ke orang ini gitu, ke bapak ini gitu, dia melihat ini seperti apa ancaman, adakah ancaman bagi dia gitu kan, atau
0: maaf saya potong dulu ya. Mbak Rini, halo, selamat siang.
3: Ya halo, selamat siang.
0: Dengan siapa, di mana Bapak?
3: Dengan Angga dari Manado.
0: Bang Angga dari Manado?
3: Iya.
0: Jauh sekali ya. Oke, silakan.
3: Streaming tadi kebetulan bersendat-sendat wajinya. Topiknya apa tadi?
0: Kita tentang gangguan kecemasan. Silakan singkat saja Bang Angga.
3: Oh, gangguan kecemasan
0: akibat media sosial. Ya, silakan singkat.
3: Biasanya ada adik saya, ponakan saya itu, dia udah ketergantungan media sosial kan. Jadi kadangkala dia itu bengong gitu, mau diajak ngobrol kadangkala pendiam. Itu kenapa itu? Ada apakah dia memang sudah terpapar atau gimana itu tentang media sosial? Udah pendiam gitu. Diajak ngobrol kadangkala dia diam-diam gitu.
0: Baik.
3: Itu aja. Terima kasih ya, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih Pak Angga, jauh-jauh dari Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih, pertanyaannya ketergantungan media sosial. Ini usianya lagi nih.
1: Iya, lupa ditanya ya.
0: Lupa ditanya.
1: Jadi siapa adiknya Kak?
0: Adiknya, mungkin remaja. Baik, satu lagi penelpon, selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Dengan siapa, di mana Bapak?
4: Dari Pak Yusuf.
0: Pak Yusuf di?
4: Di Pontianak Pak.
0: Oke, silakan singkat saja Pak Yusuf.
4: Saya mau bertanya Pak, ini masalahnya menarik sekali Pak. Ini hubungannya dengan kecemasan dengan medsos ya Pak ya.
0: Iya.
4: Justru saya nih malah saya yang cemas Pak, kalau melihat anak-anak saya, melihat mereka megang HP. Jadi kecemasan sendiri itu justru pada orang tua, bukan pada anak Pak.
0: Oke.
4: Nah itu cara mengatasinya gimana Pak?
0: Baik.
4: Saya ini kita kecemasan ini sangat rentan dengan anak-anak ini.
0: Baik.
4: Media sosial terutama HP lah begitu.
0: Baik.
4: Itu aja Pak. Terima kasih Pak.
0: Terima kasih Pak Yusuf di Pontianak. Sebelumnya ada Pak Angga, ada adiknya ketergantungan media sosial, efeknya menjadi pendiam. Apa ini akibat paparan media sosial? Tapi sebelum dijawab itu ada kolom komentar YouTube, bagaimana seharusnya mengatasi kecemasan berlebihan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Dokter, silakan.
1: Oke, ya kecemasan yang sesuatu yang belum terjadi, memang tidak mudah ya. Tetapi mungkin kalau yang bisa kita lakukan, yang pertama pasti kita harus fokus dulu pada apa yang bisa kita kontrol, gitu ya. Yang di luar kontrol mungkin bisa kita, oh ini di luar kontrol saya, misalnya di luar kendali, gitu ya, penilaian orang. Gitu ya, cuaca gitu, misalnya orang mau menilai kita buruk, ya udah gitu, kita nggak bisa kontrol isi mulut dia gitu.
0: Oke.
1: Karena kalau semua orang mau kita kontrol, sekian banyak orang yang kita ketemu, gitu ya. Itu di luar kontrol. Jadi kita harus bisa pilih-pilih dulu, ini di dalam kontrol saya atau di luar kontrol saya, atau misalnya cuaca juga gitu. Saya mau pergi kemana, tiba-tiba hujan gitu. Terus akhirnya cemas, marah. Oh, ini itu di luar kontrol kita. Balik lagi, ketika kita muncul cemas, oh ini di luar kontrol saya. Ya udah, solusi apa yang harus saya lakukan ketika itu terjadi, seperti itu. Kemudian kalau yang di dalam kontrol itu, ya misalnya ketika saya takut, oh nanti kalau sakit seperti apa gitu. Yeah. Saya takut kencing manis, saya takut hipertensi. Ya, berarti saya harus mengganti gaya hidup saya dong. Itu masih mampu kita kontrol gitu. Tidur diatur gitu ya, pola makan diatur, mulai olahraga gitu. Tapi kalau takut mati gitu, oh itu kan di luar kontrol kita juga. Yeah, semua yeah. Orang pada akhirnya akan mati gitu. Tapi itu kan di luar kontrol. Kadang orang, oh nanti kalau ini nanti gimana? Enggak, kita fokus kepada apa yang kita bisa kita kontrol aja. Tapi kalau udah sampai mengganggu pernafasan, ya banyak hal ya bisa kita lakukan, teknik relaksasi gitu. Mindfulness, ya udah nikmatin hari ini, aku bisa makan, aku bisa menginjak kakiku gitu, aku bisa melakukan aktivitas, seperti itu sih. Kalau cemas itu sebenarnya wajar gitu ya, sehari-hari memang kita harus cemas, itu salah satu otak untuk melindungi kita. Baik. Tapi tadi kalau sudah sampai mengganggu semua, ya berarti itu harus kita perbaiki.
5: Lanjut ke Pak Angga tadi dari Manado, jauh-jauh hari ketergantungan media sosial adiknya. Nah, benarkah akibat paparan media sosial menjadi pendiam, suka bengong? Mungkin Mbak Rini atau dokter lagi, silakan dokter.
1: Silakan. Itu kan nggak details ya, pendiam, suka ngomong, ketergantungan
5: dipanggil apa? Susah kali atau apa?
1: Kita nggak tahu juga kondisi dia hari itu seperti apa, bengong, apakah dia memang main handphone dari pagi sampai malam, bangun main handphone lagi, kan kita nggak tahu ya.
5: Tapi ini dianggap ketergantungan media sosial.
1: Itu menurut
5: si Bapak, Pak Angga nih.
1: Iya kan, jadi itu kan harus kita tanya lagi gitu, apa sih penyebab orang, kenapa si adiknya itu jadi pendiam. Kan banyak hal yang membuat orang mengalami masalah kecemasan atau gangguan mental.
2: Dan boleh juga saya tambahkan,
5: silakan dekat ke silakan dekat mic sedikit.
2: Iya, sebenarnya untuk anak usia berapa tadi
5: tidak dijelaskan,
2: tidak
5: juga
2: dijelaskan ya.
5: Adiknya adik, remaja mungkin
2: remaja ya. Sebenarnya ini sangat perlu juga bagi pendampingan orang tua ya, dalam pola asuh juga gitu ya. Karena kita kita boleh nih bertanya kenapa gitu ya, apa yang menyebabkan seperti itu, adanya komunikasi komunikasi terbuka dengan orang tua, permasalahannya apa, adanya dukungan sosial sebenarnya kalau dia mau membuka diri begitu ya. Apa yang dilihat di media sosial itu, apakah itu tadi, apakah sudah ada bentuknya FOMO gitu ya, merasa melihat teman pergi dengan teman yang lain dia tidak diajak, lalu dia merasa tidak percaya diri, insecure, lalu saya tidak dianggap oleh teman-teman, atau kehilangan tren dan sebagainya, membandingkan diri ya, akhirnya media sosial bagi dia sangat apa ya, menyakitkan.
5: Baik.
2: Gitu.
5: Oke, lanjut menanggapi juga dari Pak Yusuf di Pontianak, anak yang sering bermain handphone, yang cemas malah orang tuanya nih.
1: Siapa nih?
5: Silakan dokter boleh.
1: Hari ini pun boleh. Loh ya, banyak kasus hari ini ya, tetapi yang cemas orang tuanya. Ya orangnya tuanya dulu dong. Ya, anak bisa seperti itu karena apa? Karena tidak dipantau. Ya buat rules di rumah. Gitu ya, kasih batasan. Ya, jadi ketika itu akhirnya orang tua cemas, balik lagi orang tuanya kasih batasan enggak. Gitu ya, itu kan efek dari orang tua yang tidak memberikan rules. Jadi anak dibiarkan, jadi sebaiknya memang dibatasin. Gitu ya, dibatasin, tetapi kita juga beri dong pengganti aktivitas. Gitu misalnya kalau ya udah olahraga, ya udah kalau bisa didampingin dong sama orang tua juga. Jadi anak senang juga gitu. Itu sih kalau menurut saya ya. Jadi tidak disalahkan anaknya totally. Anak itu kan karena efek pola asuh yang jelas pasti mayoritas karena pola asuh yang kurang.
5: Mungkin kurang.
1: Yes, gitu. Karena orang tua yang sibuk gitu. Jadi anak larinya ke media sosial.
5: Oke. Nah, sekarang kita bicara solusi pencegahan terhadap efek media sosial. Mungkin Mbak Rini, singkat waktu kita tinggal 10 menit.
2: Baik, media sosial ini ya dapat membuat seseorang itu untuk menghabiskan banyak waktu ya, tanpa disadari, jika digunakan terlalu lama gitu ya. Nah, media sosial bisa mengurangi produktivitas. Jadi, membatasi penggunaan media sosial ya. menentukan batas penggunaan media sosial itu maksimal 1-2 jam per hari, ya. Lalu tidak menggunakan filter waktu, di ponsel, dan meningkatkan literasi digital. Jadi masyarakat itu perlu memahami bahwa tidak semua informasi maupun unggahan di media sosial itu mencerminkan realitas sebenarnya. Jadi kemampuan berpikir kritis membantu individu itu menghindari perbandingan sosial yang tidak sehat, ya, yang sudah kita jelaskan tadi. Dan menjalin interaksi sosial di dunia nyata. Jadi perbanyaklah keseimbangan antara media sosial dengan kenyataan sosial, hubungan sosial, ya. Secara langsung itu memberikan dukungan emosional yang lebih kuat dibandingkan interaksi yang bentuknya virtual gitu. Aktivitas bersama keluarga, ya Bang, masak bersama, lalu dengan teman-teman membantu mengurangi perasaan kesepian, kayak gitu kan. Jadi pergi berliburan bersama keluarga, kalau nonton TV, kalau minum, makan, ya HP-nya ditaruh dulu, begitu ya. Melakukan aktivitas berolahraga, ya, lalu melakukan meditasi, melakukan hobi yang disukai, begitu ya. Dan menjaga pola hidup sehat, gitu ya. Ya, kebiasaan yang dapat mengurangi kecemasan, ya, olahraga secara teratur, gitu ya. Tidur yang cukup, dan batasi penggunaan untuk di time apa screen-nya itu, scroll-nya, jadi batasi misalnya 2 jam sehari, gitu ya. Lalu mengkonsumsi makanan bergizi dan melakukan relaksasi dan meditasi tadi.
5: Baik, gitu. Ke dokter lagi, gangguan kecemasan ini sebuah penyakit kah, dokter? Kalau efek dari media sosial.
6: Kalau namanya gangguan, berarti kan memang penyakit ya, bagian dari gangguan mental. Namanya kan gangguan kecemasan. Seperti itu sih.
5: Jadi harus diobat. Bisa diobat, bisa sembuh.
6: Bisa dong. Kita harus optimis dong. Bisa pulih, tapi tetap balik lagi pada individu tersebut. Dia mau belajar nggak? Masing-masing tingkatannya beda-beda gitu. Karena tadi saya bilang kecemasan atau gangguan mental, salah satunya kecemasan dan banyak hal gangguan mental lainnya, faktornya kan multifaktor. Jadi nggak totally hanya media sosial gitu ya. Faktor background kehidupan, pola asuh, relationship dia dengan orang sekitarnya, dengan pasangan. Mungkin media sosialnya selesai gitu,
5: tetapi fase yang paling parah akibat gangguan kecemasan ini,
6: ya itu tadi, mengganggu aktivitas, kualitas hidupnya turun. Jadi dalam pekerjaan dia tidak lagi fokus gitu, sampai ada muncul karir yang tadi sudah jelaskan ya, hari-hari, relationship, sampai mengganggu kualitas tidurnya, sensasi-sensasi di badan yang tadi dirasakan, debar-debar, ya, psikosomatis tadi, seperti itu.
5: Bisa diobat?
2: Bisa. Bisa.
5: Boleh tahu nih gimana ngobatinya?
6: Kita pengobatannya memang ada dengan psikoterapi dan dengan farmakoterapi dan non-farmakoterapi. Farmakoterapi itu dengan obat. Jika memang tadi dengan cara tadi yang sudah disebutkan, membatasi, melakukan aktivitas apa, mengurangi media sosial, mulai berinteraksi secara sosial,
5: tapi
6: gitu
5: masih,
6: ya. Tapi masih cemas, berarti ya. Berarti memang harus ke profesional. Nanti dari profesional itu juga kita memfilter lagi, ini perlu obat apa hanya kayak non farmakoterapi aja, kita konseling gitu, psikoterapi aja gitu. Tapi kalau nggak bisa, udah ganggu tidur, ya terpaksa kita harus bantu dulu, sambil nanti terapinya sama-sama dengan psikoterapi.
5: Seperti itu. Kalau sudah sembuh, sudah pulih, bisa balik lagi. Udah diobat juga dengan profesional.
6: Bisa balik lagi, itu balik lagi ya. Kalau masalah mental itu bukan kayak penyakit fisik lainnya ya, itu pola pikir. Balik lagi, kita harus filter lagi circle kita, lingkungan kita. Karena biasanya yang mengubah cara berpikir kita pasti lingkungan kita. Betul ya Bang ya. Lingkungannya yang orangnya misalnya orangnya apa ya, ngomongnya negatif, lama-lama kita yang orang positif pun jadi negatif. Isi cerita tentang hati-hati lu gini, akhirnya lama-lama kita jadi begitu. Jadi balik lagi kita tadi, kalau secara mental kita mulai sehat, harusnya kita mampu mengontrol, memfilter apa aja sih yang layak saya konsumsi. Entah teman-temannya, makanan, dan media sosial tadi.
5: Oke, tidak terasa kita di akhir acara. Saya kembali ini dulu, nanti terakhir ke dokter. Kalau saya sih sebenarnya bicara solusinya udah, media sosial ditutup aja. Kalau memang begitu, kalau memang begitu parah. Tapi nggak tahu nih dari psikiater, dari psikolog, ini seperti apa solusinya nih? Mungkin bisa disampaikan Mbak Rini dulu. Terakhir dokter, silakan Mbak Rini. Solusi terhadap gangguan kecemasan untuk pencegahannya gimana? Silakan Mbak. Boleh si Mbak Rini dulu silakan.
6: Atau saya? Kalau dari tema topik kita ya, kan masalah kesehatan mental terhadap gangguan kecemasan di era media sosial gitu ya. Jadi artinya kecemasan yang disebabkan oleh salah satunya adalah media sosial gitu ya. Walaupun tadi saya sudah sampaikan
5: salah
6: bahwa
5: satu ya, Dok?
6: Salah satu bahwa kecemasan itu multifaktor juga penyebabnya gitu ya. Jadi kalau tadi Abang bilang, Bang Vigo bilang, "Wah, apakah media sosial kita tutup saja?" Enggak juga seperti itu. Gitu ya. Tanpa media sosial pun ada kecemasan lain yang bisa terjadi pada kita, gitu ya, dari tadi multifaktor yang saya sebutkan. Tapi kalau terkait tadi fokus kita kepada media sosial, mau tidak mau kita harus membatasi penggunaan media sosial. Jadi misalnya dibatasi entah 1 sampai 2 jam kalau bisa, bangun tidur jangan langsung scrolling gitu ya. Ya cuci muka, sikat gigi, meditasi gitu ya, olahraga gitu ya. Terus 1 jam sebelum tidur sebaiknya tidak memakai handphone. Gitu ya, tidak scrolling juga gitu ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan literasi digital kita tadi, jadi tahu mana ini hoax, mana ini tidak. Gitu ya, kalaupun kita tahu ini negatif, oh algoritmanya akan seperti ya, kita unfollow aja atau ya itu tadi di unfollow gitu ya. Mulai melakukan interaksi sosial di dunia nyata, tapi pastikan juga orang-orangnya yang positif juga. Nah, juga pola hidup, saya juga selalu sampaikan kepada pasien saya, pola hidupnya diperbaiki tadi, olahraga teratur, yang pertama pasti tidur gitu, olahraga teratur, nutrisi ya, dan kelola stres gitu ya, relationship kita terhadap sekitarnya. Dan apabila tadi semuanya sudah dilakukan tetapi pasien masih merasa tidak nyaman, tidak nyaman yang sudah saya sempat sebutkan tadi, kualitas hidupnya tidak baik tadi, relationship terhadap segala hal, muncul gejala-gejala di badan, sensasinya tadi, ya kita sarankan ke profesional. Silakan bisa ke psikolog atau ke psikiater, seperti itu sih.
5: Baik. Dan Mbak Rini terakhir silakan.
2: Ya, menyambung aja boleh ya, Bang?
5: Silakan, okay. Silakan.
2: Nah, berkonsultasilah dengan psikolog atau tenaga kesehatan atau psikiater ya, mental jika kecemasan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari gitu. Jika penggunaan media sosial ini menyebabkan kecemasan yang berlebihan, gangguan tidur yang tadi disebutkan, kesulitan berkonsentrasi, atau mengganggu aktivitas sehari-hari, ya bantuan profesional ini dapat membantu menemukan solusi yang tepat gitulah. Psikolog atau tenaga kesehatan mental ini dapat memberikan pendampingan ya. Datang dengan psikolog atau psikiater atau kesehatan mentalnya, konseling ya. Lalu kita mencari permasalahannya apa, nanti bisa kita lakukan terapi gitu ya. Dan strategi mengelola stres dan terapi yang sesuai dengan kondisi seseorang. Begitu.
5: Baik. Terima kasih Mbak Rini, dokter juga terima kasih
6: Bang Miko.
5: Gak terasa juga harus kita akhiri diskusi kita. Semoga yang kita bahas ini bisa bermanfaat dan itu dia tadi beberapa kiat tips and triknya bisa dijalankan khususnya kepada saya nih.
6: Oh iya.
5: Baik, sekali lagi terima kasih dokter dan Mbak Rini dan pemirsa maupun pendengar, demikianlah pembahasan kami tentang masalah kesehatan mental terhadap gangguan kecemasan di era media sosial. Sudah membahasnya bersama kami Dr. Pascaria Novianti. Beliau ini merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian ada Francisca Flariani, psikolog dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fiko Al-Hadi, selamat siang. Salam sehat dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Sumatera Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Saya menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Sari Berita Penting.
5: Pontianak Timur juara umum MTQ tingkat kota Pontianak tahun 2026.
6: Pada penyelenggaraan MTQ ke-34 tingkat kota Pontianak, alhamdulillah Kecamatan Pontianak Timur berhasil memperoleh juara umum.
5: Komisi 2 DPR RI kunjungan kerja ke Kalimantan Barat bahas RUU Kabupaten Kota.
7: Kabupaten Kota di Kalimantan Barat dengan tujuan yang pertama menyesuaikan dasar hukum konstitusional.
8: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini, edisi Kamis 25 Juni 2026. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar. Kafilah Kecamatan Pontianak Timur berhasil meraih juara umum Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 tingkat kota Pontianak. Perolehan juara umum ini merupakan catatan sejarah mengingat baru kali ini Pontianak Timur mampu mengalahkan 5 kecamatan lainnya. Kita simak laporannya.
9: Kecamatan Pontianak Timur sukses menorehkan prestasi membanggakan meraih gelar juara umum pada perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 tingkat kota Pontianak tahun 2026. Perolehan juara umum ini dengan nilai 251. Keberhasilan ini menjadi catatan sejarah baru mengingat gelar juara umum selama ini belum pernah diraih oleh Kecamatan Pontianak Timur. PLT Camat Pontianak Timur Juanda Ahmadi menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh kafilah yang telah berjuang mengharumkan nama kecamatan.
6: Yang berbahagia ini pada penyelenggaraan MTQ ke-34 tingkat kota Pontianak, alhamdulillah Kecamatan Pontianak Timur berhasil memperoleh juara umum. Jadi dengan juara umumnya kami ini, maka kami apresiasi terhadap kafilah-kafilah yang telah memperkuat Kecamatan Pontianak Timur. Mungkin untuk kedepannya kami akan berusaha untuk mempertahankan supaya Kecamatan Pontianak Timur ini tetap bisa eksis, terutama penyelenggaraan-penyelenggaraan kedepannya.
9: Keberhasilan Pontianak Timur merupakan kerja keras setelah para kafilah tampil dengan maksimal bersama 269 orang atau kafilah dari 6 kecamatan di Kota Pontianak. Ketua Umum Panitia MTQ ke-34 tingkat Kota Pontianak Yusnaldi menyampaikan, suksesnya pelaksanaan ini tak terlepas dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah kota, lembaga pengembangan tilawatil Quran, Dewan Hakim, panitia, hingga masyarakat luas.
10: Dan pelaksanaan tahun ini berjalan dengan aman, lancar, dan sukses, semua bahagia. Mudah-mudahan yang juara satu nanti akan mewakili kapilah-kapilah Kota Pontianak ke Kayung Utara.
9: Setelah Kecamatan Pontianak Timur menempatkan juara umum, Kecamatan Pontianak Barat menempati juara kedua dengan nilai 239. Sedangkan Kecamatan Pontianak Utara menyabet juara ketiga dengan meraih nilai 146. Kemudian disusul peringkat keempat direbut Kecamatan Pontianak Kota dengan total nilai 133. Peringkat kelima Kecamatan Pontianak Tenggara dengan nilai 129. Dan urutan keenam Kecamatan Pontianak Selatan dengan total nilai 114. Muhammad Rokib melaporkan.
8: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Pontianak menargetkan juara umum pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 atau MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan digelar di Kayong Utara pada Agustus mendatang. Berikut kita simak laporannya.
4: Setelah melalui seleksi dari tingkat bawah hingga hasil pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-34 tingkat kota, pemerintah Kota Pontianak optimis dapat juara terbaik hingga juara umum pada pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan digelar di Kayong Utara pada tanggal 1 hingga 9 Agustus mendatang. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta kepada para juara MTQ di tingkat kota untuk tidak cepat berpuas diri, karena masih harus mempersiapkan diri menghadapi MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil penilaian, nilai tertinggi yang diraih peserta mencapai 96, sementara rata-rata nilai berada pada kisaran 80 hingka 90.
11: Tentunya yang juara kita harapkan untuk terus melakukan training nanti, TC di LPTQ Kota untuk meningkatkan kualitasnya untuk ikut lomba tingkat provinsi di Kayong sekitar bulan Agustus ya. Dan yang belum mendapatkan nilai tertinggi, tentunya masih ada kesempatan di lain waktu dan kesempatan.
4: Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kota Pontianak, Amirullah, menambahkan para peserta terbaik hasil seleksi MTQ tingkat kota akan mengikuti pembinaan lebih lanjut untuk mengikuti MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Amirullah juga menerangkan sedang menyiapkan bonus untuk para kafilah terbaik.
12: Pasangan MTQ tingkat Kota Pontianak ini, kita ada tahapan berikutnya, MTQ tingkat Provinsi. Nah, rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 9 Agustus 2026 di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Untuk itu, kami dari LPTQ Kota Pontianak setelah ini akan melakukan pemusatan latihan atau training center di gedung LPTQ Kota Pontianak. Tentu saja dengan harapan nantinya para kori-kori A dan kafilah dari Kota Pontianak akan memperoleh hasil yang terbaik.
4: Melalui pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran, tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga diharapkan mampu memperkuat syiar Islam, membangun karakter generasi muda, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan mengamalkan Al-Quran di tengah masyarakat. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live radio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
8: Anda masih bersama kami dalam berita siang Pro 1 RRI Pontianak. Kami lanjutkan informasi di siang hari ini, pendengar. Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan ke Kalimantan Barat dengan agenda menyerap aspirasi pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan di Kalimantan Barat terkait penyusunan 7 rancangan undang-undang kabupaten kota. Kegiatan ini dihadiri bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
13: Kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke Kalimantan Barat dimanfaatkan untuk menghimpun masukan dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota terkait penyusunan 7 RUU daerah. Selain memperbarui dasar hukum pemerintahan daerah, pembahasan juga menyoroti perlindungan terhadap kekhasan budaya serta wacana pemekaran wilayah di Kalimantan Barat. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menjelaskan bahwa revisi regulasi diperlukan untuk menyesuaikan dasar hukum pembentukan daerah dengan konstitusi yang berlaku saat ini. Selain itu, perubahan juga diperlukan karena perkembangan kondisi administratif dan geografis yang telah berubah akibat pemekaran wilayah.
14: Tujuh RUU Kabupaten Kota di Kalimantan Barat dengan tujuan yang pertama menyesuaikan dasar hukum konstitusional. Karena undang-undang yang berlaku saat ini, pembentukan 7 kabupaten ini atau kota ini dulu didasarkan dari Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Ya, undang-undang dasarnya, Pak.
13: Oh, iya.
14: Nah, begitu pula dengan undang-undangnya masing-masing sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan administratif, kondisi geografis, karena sudah ada pemekaran dan seterusnya.
13: Rifki Nizami menambahkan Komisi 2 juga menaruh perhatian pada penguatan perlindungan terhadap karakteristik dan keberagaman masyarakat Kalimantan Barat, termasuk etnis Dayak, Melayu, dan Tionghoa, agar mendapat ruang yang lebih kuat dalam regulasi yang disusun. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Nursan, menilai pembaruan regulasi daerah sudah sangat mendesak. Nursan juga kembali mendorong realisasi pemekaran wilayah yang menurutnya telah lama dinantikan masyarakat Kalimantan Barat.
15: Ini yang paling penting, yang paling urgen sekali yang sebenarnya pemekaran wilayah kami, Pak. Nah, pemekaran wilayah untuk Kalimantan Barat ini kan belum pernah dimekarkan. Kaltim kan sudah mekar, Kalsel sudah mekar, kan. Ini hanya Kalimantan Barat yang belum, untuk Pulau Kalimantan. Dan sangat luas, 100 km persegi. Jadi sebenarnya sudah siap semua kita, kajian akademiknya sudah, kemudian untuk persiapan kabupaten lama mendukung kabupaten baru, provinsi baru sudah siap, pembangunan kantor DPR-nya, pembangunan kantor gubernurnya sudah siap semua Pak kita, dan kami siap memberikan apa bantuan selama 3 tahun ya, 3 tahun itu untuk provinsi baru.
13: Masukan yang dihimpun dalam kunjungan kerja ini akan menjadi bahan penyempurnaan 7 RUU Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat sebelum dibahas lebih lanjut di DPR RI. Wilhelmus melaporkan.
8: Program pelayanan KB gratis metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP yang digelar BKKBN Perwakilan Kalimantan Barat mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Selain memberikan akses layanan kontrasepsi yang aman dan efektif, peserta juga mendapatkan edukasi kesehatan reproduksi hingga insentif yang semakin menarik minat warga untuk berpartisipasi. Berikut kita simak laporannya.
4: Pelayanan KB gratis metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP yang digelar BKKBN Perwakilan Kalimantan Barat dimanfaatkan sejumlah warga untuk merencanakan

0: Dia mengatakan penggunaan kontrasepsi implan dinilainya lebih efektif dan aman untuk jangka panjang. Istri Adi Pratama itu mengaku baru pertama kali menggunakan alat kontrasepsi karena ingin lebih fokus merawat anak dan belum berencana menambah momongan dalam waktu dekat. Antusiasme serupa juga disampaikan oleh Yuwandira. Ibu dua anak ini berharap penggunaan kontrasepsi implan dapat membantu menunda kehamilan karena merasa jumlah anak yang dimiliki saat ini sudah cukup. Selain pelayanan yang cepat dan nyaman, Yuwandira mengaku tertarik mengikuti program ini karena seluruh layanan diberikan secara gratis. Bahkan peserta juga mendapatkan insentif sebesar Rp75.000. Melalui pelayanan KB gratis MKJP ini, BKKBN Kalimantan Barat berharap semakin banyak pasangan usia muda yang subur memanfaatkan kontrasepsi jangka panjang guna mendukung perencanaan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat menyaksikan atau mendengarkan juga di siang hari ini untuk ruang terbuka. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Ruang Terbuka Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Terbuka Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum Pak Aris, boleh dipegang mikrofonnya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Bapak sudah hadir. Kemudian kami juga bersama tuan rumah Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Mandua Pontianak, Ibu Hajah Yuliana. Assalamualaikum Bu Yuliana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Ibu sudah menyediakan tempat untuk kita bersiaran di siang hari ini. Dan kami juga bersama dengan Dr. Haji Hamzah Tawil, Ketua Komite Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak. Pak Hamzah, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Bapak juga sudah hadir. Dan kami bersama dengan Profesor Dr. Riana Wati MAG. Beliau ini merupakan Guru Besar Fakultas Tarbiyah IAIN Pontianak. Assalamualaikum Prof. Baik, terima kasih Prof juga sudah hadir bersama-sama kita di kesempatan siang hari ini. Dan kami juga bersama dengan Bapak Ibu dari kelompok kerja madrasah, mulai dari Ibtidaiyah, Aliyah dan juga Madrasah Sekota Pontianak. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Baik, dan kami juga undang pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung, silakan di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga bisa tuliskan di kolom komentar YouTube Pro1 RRI Pontianak. Baik, kami langsung ke Pak Haris dulu, mungkin bisa menjelaskan, benarkah memang minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya begitu tinggi ke madrasah nih Pak, baik itu Ibtidaiyah, Sanawiyah dan juga Aliyah? Pak Aris.
3: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ibu bapak yang terhormat, kami sampaikan bahwa kami sejak tahun 2024 sebagai kepala seksi pendidikan madrasah itu memang setiap tahun itu eskalasi peningkatan minat dan animo masyarakat terkait dulu namanya PPDB Bang, sekarang namanya PMBM. Jadi itu setiap tahun sangat tinggi. Sementara kapasitas ruangan atau rombongan belajar itu sangat terbatas, sehingga kadangkala kita tidak mampu untuk menampung jumlah peminat yang ingin mendaftar di madrasah, baik itu jenjang madrasah aliyah, jenjang sanawiyah, bahkan kemarin di jenjang ibtidaiyah yang sudah tutup pada hari Rabu itu, saya sebut saja di min 2 itu tidak kurang dari sekitar 600 yang mendaftar, sementara kapasitas rombel yang tersedia hanya sekitar 180 saja. Ini menunjukkan bahwa madrasah sangat diminati, sebagaimana tagline yang kita agungkan, yaitu madrasah maju bermutu dan mendunia. Sekira itu Bang.
0: Oke, bisa dikatakan membludak Pak Aris. Apa nih Pak penyebabnya?
3: Pertama, memang kita madrasah setiap tahun output alumni atau yang dikeluarkan itu alhamdulillah baik mutu dan tinggi. Yang kedua, ketika mereka masuk ke lembaga pendidikan berikutnya, misalkan dari MI ke MTS atau SMP, itu nilainya bagus. Yang ketiga, karena madrasah itu memiliki berbagai pelajaran kayak bahasa Arab, fikih, jadi kualitas ilmunya mungkin agak berbeda dengan sekolah umum. Yang keempat, mereka juga memiliki prestasi tingkat kota, tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Ini mungkin yang membuat orang, masyarakat di Kota Pontianak khususnya, sangat ingin anak-anak mereka, putra-putri mereka dapat menimba ilmu di madrasah.
0: Baik, Pak Kasih, artinya ada yang tidak tertampung di madrasah, Pak? Atau tidak lulus bersekolah di madrasah. Siap. Kemana mereka atau gimana Pak?
3: Pertama yang kita seragamkan itu hanya madrasah negeri saja. Tapi kita juga memiliki madrasah yang swasta, yang mutu dan kualitasnya pun tidak kalah dengan madrasah negeri. Jadi ketika selesai dari PMBM madrasah negeri, contohnya Mandua ini, kita juga menawarkan ada beberapa madrasah lain yang terdekat. Contoh ada Mas Sirajul Ulum, kemudian ada Mas Mujahidin, ada lagi Mas Wali Songo, yang masing-masing konsepnya hampir sama dengan madrasah Aliyah Negeri 2. Bahkan mungkin juga kayak Sirajul Ulum atau Wali Songo itu memiliki kekhususan, yaitu berbasis boarding school atau pesantren.
0: Oke, baik, kami beralih ke Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2, Bu Yuliana, juga mungkin bisa menjelaskan mengapa begitu banyaknya minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di madrasah, Ibu.
2: Pertama-tama juga kami mengaturkan ucapan ini. Pada bulan Juni kita sudah ada, itu kita ambil 25%. Dan itu pun membludak, menghampiri 300 yang mendaftar. Jadi kategori yang diterima yang pertama, yaitu bagaimana beberapa kriteria, ternyata yang masuk itu semuanya bagus-bagus nilainya, bahkan ada penghafal Al-Quran, hafiz, kemudian ada juga prestasinya. Cuma yang menjadi mengagumkan bagi kami, bahwa yang mendapat peringkat 1 itu sampai juara internasionalnya 3. Dan ditambah dia juga penghafal Al-Quran, hafiz. Nah, belum lagi yang prestasi-prestasi yang lainnya. Sehingga bagi anak-anak kita yang masuk prestasinya hanya sampai tingkat kabupaten kota, bahkan provinsi, itu banyak yang tersingkir. Karena memang yang masuk itu prestasinya memang sampai ke nasional dan internasional. Itu afirmasi dan juga yang prestasi. Kemudian untuk jalur reguler, hampir rata-rata itu kita setiap tahunnya itu menghampiri 1.900-an. Nah, sementara yang kita terima hanya 215. Nah, jadi betul-betul yang mendaftar ini banyak yang tidak tertampung. Seperti yang dikatakan Pak Kasi tadi, bahwa kita juga mempromosikan madrasah-madrasah yang ada di lingkungan Kementerian Agama, karena bobot dan kualitasnya juga tidak diragukan begitu. Karena mata pelajarannya juga sama, mata pelajaran juga yang tambahannya sama. Memang kalau berbicara masalah untuk kurikulum, madrasah memang suatu keistimewaan tersendiri, karena kalau mungkin di umum itu kan spesifik ya, kalau untuk di madrasah paling tidak ada 4 mata pelajaran agama tambah 1 tambahan pelajaran bahasa Arab. Ada fikih, mata pelajaran fikih, ada Quran hadis, ada akidah akhlak, ada sejarah kebudayaan Islam. Nah, sehingga kebiasaan-kebiasaan juga kita memang dimulai dari salaman masuknya. Ya. Kemudian juga pembiasaan sholat berjamaah, kemudian pembiasaan sholat duha berjamaah, sholat zuhur dan asar berjamaah, dan kegiatan-kegiatan nuansa Islam yang lainnya.
4: Oh gitu, baik Bu. Berarti kan tadi yang Ibu jelaskan, memang Mandua ini sekolah favorit lah ya, kalau madrasahnya gitu. Apa sih Bu akhirnya yang menjadikan Mandua ini jadi sekolah favorit gitu, sampai ada yang juara internasional? Berarti kan ini menunjukkan bahwa madrasah ini tidak kalah dengan sekolah umum lainnya, dengan SMA-SMA lainnya. Ini seperti apa Bu indikator keberhasilan Mandua ini?
2: Ya, yang pertama itu sebetulnya ada 3 kategori ya. Yang pertama inputnya, proses, dan outputnya. Nah, input ini saya memperhatikan memang tenaga pendidiknya luar biasa. Sarananya juga luar biasa, walaupun masih banyak kekurangan, tetapi alhamdulillah guru itu sangat profesional. Dan disitulah letak saya lihat kompetensi guru yang luar biasa. Tak henti-henti mendampingi, tak henti-henti untuk mengarahkan, dan tak capek-capek untuk mendampingi anak-anak kita. Nah, saya melihat kompetensi yang ada pada anak-anak, sumber daya yang ada anak-anak juga memang berbanding lurus juga dengan kualitas output daripada hasilnya. Seperti kemarin, tahun ini, bulan Januari kemarin, saya sendiri mendampingi guru pembimbingnya, Bu Haja Nuripa ya, dengan Mbak Ella ya. Beliau itu kita membawa 2 tim ke UGM. Itu internasional, tetapi kita mampu mendapat 2 penghargaan. Juara 3 internasional, mengalahkan beberapa negara, dan juga terfavorit terkait dengan keberadaan anak itu sendiri. Nah, itu juga kebanggaan tersendiri, dan tergambar juga dari outputnya juga. Nah, belum juga kegiatan-kegiatan yang lainnya di Universitas Indonesia, Olimpiade Sains Nasional kemarin, kita juga mewakili Kalimantan Barat, di antaranya Mandua 2 orang, Immanuel 2 orang, Santo Petrus 2 orang, Bina Muli satu orang, SMA Negeri 1 Bengkayan satu orang, itu mewakili Kalimantan Barat 2025 kemarin. Tentunya kita berharap untuk tahun ini bisa juga meraih sukses seperti tahun yang lalu.
0: Baik. Oke, okay. Sebelum kami ke Prof. Rianawati, kami juga nanti persilakan Bapak Ibu kelompok kerja madrasah sekota Pontianak untuk bisa bertanya mengenai tema yang kita ulas di kesempatan kali ini. Baik, kami ke Prof. Rianawati sekarang. Prof. juga bisa menyoroti tentang madrasah ini, mulai dari kualitas dan juga mutu pendidikan di madrasah ini. Apa yang menjadi persoalan atau keunggulan nih? Silakan Prof. Rianawati.
5: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Memang kalau kita perhatikan dari fakta dan data yang ada, saya tadi sempat lihat data gitu ya. Memang animo masyarakat terhadap madrasah itu luar biasa dari tahun ke tahun itu meningkat. Nah, contohnya tuh ya, ini jumlah pendaftar SNPDP itu ya, dari tahun 2024 itu jumlahnya 31.990 siswa, kemudian naik lagi di tahun 2025 itu 29.237 orang dari yang sebelumnya. Kemudian meningkat lagi menjadi 37.301 pendaftar. Nah, ini data bahwa memang animo masyarakat itu sekarang ini luar biasa tinggi terhadap madrasah. Nah, kenapa masyarakat sekarang mulai memperhatikan madrasah ya? Pertama, madrasah itu memiliki pendidikan yang plus, ya, plus gitu kan, plus dari agamanya. Dimana kalau di apa mata pelajaran apa agama Islam di sekolah umum itu kan hanya 2 jam ya Bu ya per minggu. Nah kalau di madrasah ini berapa Bu? 4-6 jam. Ah, 4-6 jam. Ya. Nah, sama bahasa Arab, ya. Jadi apa namanya? Karena pelajaran agamanya itu lebih banyak, otomatis pendalaman materi kurikulum itu lebih dalam daripada sekolah umum. Itu yang pertama. Saya rasakan sendiri waktu saya dulu itu sekolah SD, SMP langsung madrasah aliyah waktu itu. Tapi alhamdulillah materi fikihnya mendalam, fikih munakahatnya kan, terutama yang kita remaja ini kan sangat penting belajar fikih munakahat ya, fikih pernikahan. Nah itu kan tidak didapat di apa, hanya sedikit kurikulum yang pendidikan agama Islam di sekolah umum. Nah kemudian juga materi akhlak, materi yang Al-Quran hadis yang lainnya juga itu sangat mempengaruhi kepribadian pemahaman anak terhadap agama, memberikan benteng yang kuat kepada anak, apalagi di era digital ini, di era medsos ini, Masya Allah, nilai-nilai barat seperti sekuler, apalagi hedon, mau senang-senang, apalagi konsumtif itu kan banyak sekali, apalagi anak-anak sekarang sudah mulai mengabaikan agama, apatis terhadap agama, kemudian anak-anak lagi itu lebih individualisme. Ya Allah. Nah, orang tua itu merasa tenang dan nyaman ketika anak-anaknya masuk di lingkungan sekolah madrasah yang notabene lingkungannya itu sangat bagus. Teman-temannya tuh anak-anak santri, kan? Nah, itu yang enggak jarang didapat di sekolah umum. Okay. Bullyingnya kurang semuanya? Yeah. Kurang, oke. Okay.
0: Baik, Prof. Apa sebenarnya indikator keberhasilan, Prof, dari pendidikan madrasah ini? Berhasil tidaknya pendidikan di madrasah itu diukur dari apa nih, Prof?
5: Kalau kita bicara ininya sangat luas. Kurikulum, ya. Kurikulumnya itu karena mengadopsi dua jenis kurikulum, umum dan agama, otomatis saling melengkapi, komprehensif. Nah, yang kedua, guru-gurunya ini, Masya Allah, guru-guru pertama yang saya ini kan, bukan tekankan gitu ya, dikuatkan, guru-guru umum seperti guru-guru IPA, sains, guru-guru sosial, IPS, itu karena mereka berbasis agama, jadi mereka itu mengajarnya diintegrasikan. Nah, integrasi sains dan agama, Masya Allah, kan? Jadi misalnya membicarakan tentang lingkungan alam semesta, anak-anak, lingkungan alam semesta ini adalah ciptaan Allah, maka kita harus tunduk dan taat kepada Allah. Nah, hukumnya itu luar biasa. Nah, kemudian juga sama juga dengan sekolah-sekolah lain, Sapras juga ikut menentukan, kemudian apa tata kelola sekolah, kemudian yang paling penting sekarang ini karena era digital, sekolah itu perlu semuanya berbasis digital, seperti smart classroom gitu kan, kelas yang berbasis digital. Anak-anak itu tidak perlu lagi terlalu banyak mendengarkan gurunya berceramah, guru bercerita. Anak-anak bisa belajar dengan LMS. Nah itu kan, LMS, Learning Management System. Nah itu kan, guru harus mengajar dengan apalagi pedagogical, technological, content knowledge. Nah, jadi sekolah ini Bu, WiFi-nya harus kuat, kemudian aplikasinya juga bagus, emisnya bagus, semuanya pelayanan cepat. Nah, itu yang sangat menentukan anak-anak itu sukses. Kemudian perhatian sekolah itu pada ekstrakurikuler. Yeah. Nah, apa? Ada kelas bilingual. Nah, itu kalau ada kelas bilingual itu memberikan kesempatan anak-anak untuk lebih bisa menguasai TOEFL. TOEFL bahasa Arab, TOEFL bahasa Inggris, sehingga anak-anak bisa melanjutkan sekolah di luar negeri.
4: Baik. Oke, okay, baik. Ya, okay. Terima kasih Prof atas paparannya tadi tentang kemajuan madrasah nih. Kemudian kita beralih ke Pak Hamzah sebagai komite di Manduan nih, Pak. Pak, mungkin sebagai komite madrasah nih, Pak. Bagaimana peran komite mungkin mendukung perkembangan sekolah madrasah nih, Pak, khususnya di Madrasah Manduan. Mungkin dilihat dari siswanya juga. Nah, ini seperti apa nih, Pak?
6: Terima kasih. Jadi peran komite ini sebenarnya mendukung, mensupport apa yang dilakukan, langkah-langkah yang dilakukan kepala madrasah bersama dewan guru dalam rangka meningkatkan mutu sekolah. Jadi yang kita support itu yang kira-kira tidak disupport oleh APBN ataupun APBD. Kegiatan-kegiatan misalnya tadi ada dikaitkan tentang terkait sarana-prasarana, misalnya kita kekurangan toilet misalnya tahun tadi nih. Kemudian kita berdasarkan musyawarah dengan orang tua, kita sepakat kira-kira kita melakukan sumbangan. Nah, ini juga perlu kami sampaikan bahwa di madrasah ini komite memang diberikan keleluasan untuk menarik sumbangan orang tua. Ini berdasarkan aturan juga. Ada peraturan Dirjen Pendidikan Islam nomor 3601 tahun 2024 tentang juknis pengolahan dana dan sumber daya pendidikan. Jadi komite bisa boleh melakukan sumbangan dari orang tua. Kemudian ada peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2020 tentang kebolehan komite menerima sumbangan. Kemudian ada keputusan Menteri Agama nomor 16 tahun 2020 tentang jusnis penyelenggaraan madrasah. Jadi intinya kita mensupport, selain mensupport memang bagian daripada kita dari orang tua ini mensupport anak-anak supaya lebih giat, lebih rajin, lebih patuh untuk belajar, tapi juga kita mensupport apa kira-kira yang tidak didapat dari APBD maupun APBN. Kalau madrasah ini kan tidak dapat bosedah, Bang Biko. Nah, tidak dapat bosedah. Jadi kita dibolehkan untuk. Jadi termasuk misalnya juga mendukung ekstrakurikuler. Kemarin kita bantuan orang tua, kita mengadakan marching band, kemudian alat-alat olahraga.
0: Tapi kalau bicara sarana prasarana ini penting kah Pak dalam sebuah proses belajar mengajar? Suksesnya dunia pendidikan di madrasah dengan hadirnya sarana prasarana yang representatif nih Pak?
6: Ya, saya rasa itu karena minat orang tua tadi sampaikan pembicara dahulu, salah satu minat orang tua untuk memasukkan madrasah selain ada ketenangan batin karena banyaknya unsur agama dalamnya, tapi yang juga ada prestasi yang juga dilihat, ada prestasi akademik dan non-akademik. Nah, tentu non-akademik ini terkait prestasi-prestasi ekstrakurikuler ya, yang perlu kita bantu untuk, tadi Ibu Kepala Madrasah juga menyampaikan, walaupun kita lihat kondisi madrasah ini udah lebih baik, tapi memang ada hal-hal yang memang perlu untuk disupport ya Bu ya. Terutama ya itu tadi, untuk mendukung ekstrakurikuler, sehingga kita harapkan prestasi akademik ini juga berbanding lurus dengan prestasi non-akademik.
0: Nah, itu kira-kira. Oke, memastikan nih Pak, mungkin orang tua mempercayakan ke madrasah dengan ilmu agama. Apa yang membuat orang tua mempercayakan anaknya untuk sekolah di madrasah nih Pak? Kok begitu yakin gitu loh?
6: Ya itu tadi, di tengah kondisi orang tua yang mungkin tidak biasanya kan orang tua ini tidak punya waktu untuk yang banyak untuk membina anak, sehingga mendelegasikan pada madrasah untuk ketika masuk di madrasah tadi dikatakan pagi-pagi udah ada sholat duha, zuhur harus berjamaah, asar harus berjamaah, jadi dia ada ketenangan, unsur ketenangan. Apalagi kalau kita lihat ada ekstra keagamaan, tahfiz kan, kemudian paling tidak keluaran madrasah ini sholat lima waktunya terjamin lah, kemudian insya Allah baca Qurannya itu bisa lah, itu yang jadi ketenangan kami dari orang tua untuk menyekolahkan di madrasah ini.
0: Oke. Baik Bapak-Bapak, Ibu dan juga Prof, kita break dulu. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan kembali diskusi ini, dan kami persilakan juga Bapak Ibu yang ada di sini untuk bisa bertanya atau sampaikan komentarnya tentang tema yang kita ulas di kesempatan kali ini. Kami break dulu sejenak. Ruang Terbuka akan segera kembali sesaat lagi.
4: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: Oui, allô, excusez-moi, je suis
4: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
8: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Sama-sama.
9: Bunda, jangan main TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
9: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, terima kasih Anda ruang masih bersama terbuka. Kami di Ruang Terbuka
1: ada di Pontianak.
0: Kanal
1: informasi dan inspirasi
0: berprestasi. Sebelum ke Bapak Ibu yang ada di sini yang ingin bertanya, kami ke Pak Kasih dulu, mungkin bisa menjelaskan benarkah memang ada perbedaan atau disparitas kualitas dan juga mutu pendidikan, Pak? Madrasah dengan sekolah umum, madrasah negeri dengan madrasah swasta. Madrasah dengan sekolah umum dulu, Pak.
2: Baik, Bang, disparitas atau perbedaan kalau dari segi output materi yang dikeluarkan jelas berbeda. Artinya ilmu agama itu tidak bisa diselingi atau tidak bisa diambil hanya kita menerima lewat media online, YouTube dan sebagainya. Di tempat seperti ini, madrasah inilah bagaimana para siswa kita lulusan itu mendapat ilmu agama yang mumpuni. Jadi kalau di headkan atau dibandingkan apple to apple dengan lulusan umum, mungkin akan berbeda dari segi penafsiran atau pemahaman ilmu agamanya. Kalau dengan madrasah negeri dan swasta, secara umum itu hampir sama. Kenapa hampir sama? Di tahun 2024, saya ambil sampel itu dulu namanya kompetisi sain madrasah yang mewakili Kalimantan Barat ke nasional, itu alumni dari Mandua, juga alumni dari Mas Al Jihad. Nah, itu Mas itu swasta, Bang. Mas swasta dan di konsep boarding school pesantren. Artinya madrasah swasta juga memiliki mutu yang baik. Yang kedua, juga di tahun yang berikutnya KSM tingkat nasional itu juga ada dari madrasah swasta yang mewakili ke nasional. Nah, secara umum memang materi dan sumber daya guru yang memberi ilmu sana pun kurang lebih sama. Kenapa sama? Kita memiliki database atau aplikasi Simpatika. Secara aplikasi untuk kelayakan membayar tunjangan guru itu harus linear ilmu dengan pelajaran yang disampaikan. Kalau itu tidak tercapai, maka kelayakan untuk mendapatkan TPG itu tidak akan terpenuhi. Nah, jadi secara garis besar disparitas antara madrasah umum dan swasta itu kurang lebih sama. Hampir tidak ada perbedaan. Kalaupun hanya perbedaan dari segi sarpras itu memang ada, dan alhamdulillah di tahun ini, sejak tahun lalu di eranya Bapak Prabowo dan Pak Gibran, itu kita sudah mulai ada program namanya PHTC, program hasil terbaik cepat, dan yang sudah dibangun dalam proses itu justru madrasah swasta. Nah, saya sebut saja ada MISNU 2, MISNU 3 dan MTS Al-Ma'arif, dan tahun ini Mandua tercinta ini sudah akan bangun juga, masuk nominasi yang mendapat kelayakan untuk pembangunan PHTC dari Kementerian PU. Kemudian ditambah lagi dua madrasah swasta. Apa itu? Pertama, MIS Nurul Ulum dan MTS Islamiyah. Artinya pemerintah selalu semangat untuk memperbaiki tata kelola atau sarpras yang ada di madrasah, sepanjang syarat dan ketentuan itu terpenuhi dengan regulasi. Saya kira itu, Bang.
0: Oke. Kemudian Pak Kasih, pendidikan ini selalu dikaitkan dengan berbayar dengan tidak berbayar, Pak. Nah, bagaimana dengan pendidikan yang berbayar? Benarkah atau menjamin berkualitas? Pendidikan yang tidak bayar juga atau berbayar yang pasti bermutu dan berkualitas?
2: Kalau kita lihat hakikatnya, kita semua itu berbayar. Kenapa? Madrasah negeri itu dibayar oleh pemerintah. Gurunya digaji oleh APBN. Yang kedua, siswa ditanggung oleh bos. Bukan dibayar itu, Bang. Setiap siswa itu ada nilai bosnya. Apakah 900 ribu atau 750, itu negara yang mensubsidi. Yang kedua, kalau di madrasah swasta juga dia berbayar. Cuman mereka tidak ada dibayar oleh APBN. Makanya program prioritas Bapak Menteri Agama sampai tahun 2027 itu semua guru yang sudah layak akan mendapat hak untuk PPG. PPG itu nanti dia bersertifikasi dan akan mendapatkan bayaran sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh negara. Artinya pemerintah setiap tahun itu berusaha meningkatkan kualitas dan standar para guru untuk mendapatkan taraf kehidupan yang lebih baik. Kalau berbayar, kalau kita hitung hakikat pasti kita berbayar, Bang. Apakah itu subsidi dari pemerintah, apakah itu dari PIP, apakah itu dari bos, pasti berbayar, cuman konsepnya berbeda saja.
0: Oke, baik. Dan kali ini kami persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sampaikan poin diskusi juga, kami persilakan. Sebutkan nama di belakang dulu. Mohon mikrofonnya. Baik, silakan Ibu. Dari mana?
3: Terima kasih. Nama saya Zainia. Izin, apakah saya boleh bertanya kepada PIGAH RRI?
0: Boleh, silakan Bu.
3: Iya.
0: Nama
3: saya Zainia. Saya dari kepala madrasah swasta, Madrasah Nurul Islam. Oke.
0: Silakan.
3: Yang ingin saya tanyakan kepada pihak RRI, apakah dari RRI ini memang selalu mengadakan acara seperti ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang benar ini sudah kontinu dilaksanakan, boleh dong kami di swasta boleh dibawa atau dilibatkan dalam acara-acara seperti ini.
0: Siap.
3: Kenapa? Karena kalau negeri tanpa dibawa seperti ini pun mereka sudah mengudara. Ya, tapi kalau kami yang swasta itu perlu di backup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Baik, Ibu. Nanti usulannya akan kita rencanakan, Bu, ya, di kegiatan lain. Tapi tema ini silakan mungkin Ibu, Bapak. Oke, di belakang. Dengan Bapak siapa, di mana? Silakan, Pak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Perkenalkan, nama saya Solihin Hasid, SAG MPDI. Pada posisi ini saya berbadan dua. Yang pertama selaku ketua K3 M Aliyah Kota Pontianak, dan kedua sebagai kepala MAN 1 Pontianak. Kami mengapresiasi program ini, apalagi ini disaksikan secara live dan menghadirkan kawan-kawan baik di negeri maupun di swasta. Memang menjadi program dari Kementerian Agama dan kami support dan berikan dukungan sepenuhnya bahwa madrasah perlu untuk berkembang lebih baik lagi, lebih mendunia seperti disampaikan Pak Kasi, unggul, bermutu dan mendunia. Dan karenanya kalau sudah prestasi di negeri ini sudah sedemikian disampaikan oleh Ibu Kepala MAN 2 Pontianak, maka sudah selayaknya juga kalau jenjang yang di bawah juga akan mengikuti jenjang pada atasnya lagi. Ini yang hadir ini kan K3 MMI, K3 MMTS dan K3 M Aliyah. Jadi kalau pada level jenjang K3 M Aliyah, ya tentu inputnya dari K3 M MTS. Nah, K3 M MTS inputnya dari K3 M MI. Apalagi dengan prestasi-prestasi yang sudah pada level provinsi, nasional dan internasional. Jadi harapan kami, yuk kita lanjutkan jenjang pendidikan kita mulai dari MI, ya terus kepada MTS, terus kepada MA, sehingga madrasah kita bukan lagi menjadi madrasah yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, tetapi menjadi sebagai madrasah pilihan yang pertama. Nah, demikian mungkin sebagai penguatan dari kami. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Beliau ini guru saya juga, Bu, Pak. Terima kasih, Pak Solihin. Nah, mungkin pengembangan ke depan. Nah, memastikan juga kualitas dari output lulusan-lulusan dari Ibtidaiyah, kemudian Sanawiyah hingga Aliyah. Mungkin Ibu Yuliana bisa menanggapi dulu, silakan Ibu.
5: Baik, pertama-tama saya akan mengupas dulu terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler ya. Untuk Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak ini kita memiliki ekstrakurikuler sebanyak 25. 25 ini pembiayaannya terbagi dua. 12 yang dibiayai oleh komite, 13 dibiayai oleh dana BOS. Dan kegiatan ekstrakurikuler ini sangat membantu mengembangkan bakat minat anak-anak, tersalurkan dengan baik. Jadi ada 9 ekstrakurikuler akademik

0: beberapa seni supaya bisa berimbang antara antara yang mana masuk pada kategori yang kira-kira sifatnya eksakta dan juga memang otak kirinya harus jalan dan juga disimulasi dengan otak kanan juga. Nah, kemudian terkait dengan mutu dan kualitas untuk khususnya untuk tamatan output daripada madrasah itu sendiri. Nah, karena proses yang pertama tadi saya katakan ada tiga item yang menentukan mutu daripada suatu madrasah itu. Pertama input. Nah, kita bagaimana memberdayakan semua sumber daya ada di dalamnya termasuk guru-gurunya, kualitas gurunya, sarana yang ada dan juga yang lainnya. Kemudian terkait dengan proses pembelajarannya. Kalau berbicara masalah output, kita berbicara masalah proses. Kalau instan tentunya sangat berbeda dengan proses. Karena itu saya selalu memberikan penguatan kepada seluruh dewan guru bahwa utamakan proses. Karena prosesnya bagus, insya Allah outputnya mempengaruhi. Contoh saja tahun yang lalu kita anak kita ada yang lulus di Australia, ada yang lulus kedokteran di Cina, ada yang di UI, UGM, dan juga kalau Untan sih insya Allah. Untuk tahun ini, alhamdulillah dari 258 siswa yang masuk di negeri itu 156. Nah, di antaranya itu Universitas Indonesia ada 2 orang, kemudian UGM ada 2 orang, di Brawijaya ada 3 orang, dan juga di negeri-negeri yang lainnya. Nah, itu luar biasa. Nah, sehingga tentunya tidak terlepas semua ini, kesuksesan anak-anak ini tidak terlepas dari kompetensi pedagogi, kemudian juga dari gurunya itu sendiri. Nah, itu sangat membantu sekali. Dari kompetensi yang ada dimiliki guru itu sangat menunjang sekali untuk proses pembelajaran anak-anak ini. Di samping penguatan-penguatan juga kepada kepala madrasah, kemudian dari komite itu sangat membantu. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kasi bahwa kenapa madrasah berbeda dengan sekolah umum. Karena sekolah umum itu pembiayaannya ada pada tambahan APBN dan APBD. Sementara untuk madrasah itu betul-betul hanya satu penganggarannya, yaitu ada hanya penganggaran APBN, yaitu BOS. Nah, karena itulah datanglah peraturan Dirjen Pendis terkait dengan boleh menggunakan dana komite. Kalau di umum itu tidak dibolehkan. Itulah kelebihan madrasah. Jadi kalau ada yang bertanya sekolah itu gratis, memang gratis, mungkin tertuju pada sekolah umum. Tapi untuk madrasah tentunya ada keistimewaan tersendiri karena tidak mendapat APBD, yaitu ada peraturan Dirjen Pendis terkait dengan pengelolaan dana BOS yang seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Komite. Itu sangat membantu kita adanya dana komite. Kalau komite tidak ada, tentunya untuk mengandalkan dana BOS, di situ ada 52, 53 dan seterusnya, itu saya pikir tidak bisa berkembang dengan maksimal. Nah, sementara kita kan berharap madrasah itu bisa mendunia seperti tema yang kita ini. Di samping mendunia, adabnya, akhlaknya, kualitas keilmuannya itu dapat. Nah, itulah kondisi madrasah yang memang betul-betul kita memberdayakan seluruh stakeholder madrasah bisa saling bersinergi sehingga apa yang menjadi harapan ke depan bisa terpancar, tergambar dari apa menjadi tema kita pada siang hari ini.
1: Baik, terima kasih Ibu Yuli telah memaparkan juga tadi. Mungkin selanjutnya saya juga mau bertanya kepada Prof. Bu Prof, membicarakan tentang lulusan madrasah yang mendunia nih. Apa sih Bu yang mungkin bisa dilakukan gitu, yang harus dikuasai oleh lulusan madrasah agar dia bisa juga ke global gitu. Misalnya kuliah tadi ke Australia, ke Cina. Nah, ini gimana nih Bu?
2: Terima kasih. Mendidik itu tidak mudah kan? Kulu mauludin yula du'alal fitrah. Nah kan, bahwa seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Pak bawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Bahwa kedua orang tuanya lah atau pendidik yang mengubah anak itu ingin

0: jadi apapun. Oke, itu yang pertama, kan? Menurut teori John Locke, dengan teori empirismenya, bahwa lingkungan itu sangat luar biasa dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendidikan anak. Nah, sekarang kita mau anak nih mau jadi apa gitu kan? Kalau saya melihat madrasah itu luar biasa potensinya, number one. Tapi itu yang harus kita bangun terus-menerus. Kenapa number one? Anak ini mempunyai dua keilmuan, bidang agama dan bidang IPA, maksudnya umum. Jadi ketika anak ini nanti kalau tamat MAN atau tamat madrasah alias swasta, dia boleh memilih, memilih untuk masuk UIN, IAIN, ataupun mau masuk di umum gitu. Kalau di sini di Untan atau di universitas swasta lainnya. Nah, bagaimana kalau dia tuh bisa mendunia? Nah, sekarang bagaimana tekad kita untuk menjadikan sekolah itu seperti sekolah-sekolah populer internasional di Jakarta? Itu tadi kata Ibu tuh memperbanyak ekstrakurikuler, Ibu. Kemudian ada kelas bilingual, ada kelas digital, ada kewirausahaan digital seperti adik nih ya. Piko, Piko lulusan mana Piko? Madrasah.
1: Iya, madrasah sanawiyah, Bu.
0: Nah, kan seorang digital juga kan? Nah, luar biasa itu. Saya juga dulu Ibu dulu siapa tadi tuh madrasah alias swasta, Ibu?
1: Swasta, madrasah swasta mana, Bu?
0: Tadi Ibu
1: maaf.
0: Tuh?
1: Nurul Islam, Prof.
0: Wah, Ibu enggak usah berkecil hati, Bu. Saya lulusan madrasah aliyah Mujahidin. Wah, menjadi profesor kan? Jadi pendidikan itu tergantung daripada tekad. Ya, yang paling penting itu tadi, Bu, guru. Guru itu mendampingi, bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, mentransformasi pengetahuan atau transaksi nilai saja, tetapi dia melakukan pendampingan. Guru-guru kalau kalau bisa, guru-guru itu seperti guru les, Bu. Kalau di tempat-tempat bimbel itu, waduh, rapat sekali dengan anunya ya, anak-anak gini itu. Nah, kalau guru-guru di madrasah ya juga harus begitu, harus rapat dengan anak-anak. Saya termasuk waktu belajar matematika itu dengan guru dulu. Karena waktu itu saya lumayan unggul juga bidang kimia dengan matematik. Karena saya belajar dengan gurunya langsung, les. Luar biasa itu ya. Jadi itu tadi deh ya.
1: Baik.
0: Kemauan dari pendidik mau seperti apa kita. Kalau kita mau unggul, lengkapi semua yang dibutuhkan oleh sekolah yang unggul yang bisa mendunia, terutama bahasa Inggris. Nah, itu yang penting karena anak-anak ini kalau dia mau dapat S1 beasiswa apalagi luar negeri itu harus LPDP itu,
1: yeah,
0: harus menguasai bahasa Inggris. Kemudian kalau lulusan MAN ini juga bisa kerjasama di ini, Bu, di Madinah, Bu. Itu
1: baik,
0: banyak sekali bertebaran ininya beasiswanya.
1: Baik, maaf Prof, saya potong. Maaf saya potong Prof. Sama tadi pertanyaannya ke Pak Kasih, kita selalu dunia pendidikan itu kaitannya dengan apa ya? Berbayar dengan tidak berbayar. Nah, apa ini berpengaruh terhadap mutu dan kualitas pendidikan di madrasah nih, Prof?
0: Pengalaman saya dulu, saya pernah menjadi ini asesor Madrasah Aliyah Kalimantan Barat. Udah banyak mengunjungi sekolah-sekolah di Pontianak, madrasah di Pontianak dan juga di Kalimantan sekitar Kalimantan Barat lah. Kalau kelebihan dari Sarpras itu biasanya di olahraga, alat-alat kesenian ya, Bu ya. Kemudian gedung yang bagus, mewah gitu. Nah, kalau menurut saya Sarpras yang paling kita pentingkan itu pusat-pusat laboratorium. Laboratorium itu penting, apalagi ada laboratorium digital, perpustakaan digital itu penting. Saya kira itu tidak terlalu banyak memakan dana ya. Sekolah-sekolah yang unggul di Jakarta itu kan karena gedungnya mewah, makannya enak. Dulu saya merasa Alia tuh ya Allah, yang ranking satu itu Pak Adbah, Bupati, mantan Bupati. Saya ranking 2, Profesor. Pak Azman ranking 3. Nah, Pak Azman itu di Menak ya. Banyak teman-teman kami yang sukses itu, dan waktu lomba akuntansi dulu, padahal kami ini jurusan agama, juara 3 se-Kalimantan, se-Pontianak. Juara 3 di atas Santo apa?
2: Paulus.
0: Paulus dan SMA 1. Jadi kami bisa mengalahkan sekolah yang lain. Nah, itu karena pendampingan oleh guru.
1: Okay.
0: Tidak terlalu berpatokan pada sana prasana. Jadi kalau sekolah yang madrasah aliyah yang swasta, tidak usah berkecil hati Bu. Anak-anak itu kita didik bagaimana dulu ulama Imam Syafi'i, ya kan? Ulama-ulama kita tuh tidak ada apa-apa, makan roti tawar yang keras, tapi menjadi orang yang sukses semuanya, ulama. Oke,
1: terima kasih Prof. Lanjut ke Pak Hamzah sebelum kita break. Tadi menyambung yang disampaikan Pak Solihin, memastikan kualitas output atau lulusan mulai dari jenjang sanawiyah, aliyah, dan sebelumnya ada ibtidaiyah.
3: Ya, jadi untuk memastikan lulusan ini outputnya menghasilkan orang yang atau alumni yang berkarakter dan berakhlakul karimah, sebenarnya kita juga tidak bisa menyerahkan sepenuhnya pada kepala madrasah atau dewan guru. Harus ada kolaborasi yang baik antara orang tua, antara dengan guru, dengan madrasah. Karena kalau orang tua hanya menyerahkan sepenuhnya pada madrasah, dia anaknya sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, sampai di rumah masuk kamar dibiarkan aja, kan? Artinya harus ada juga peran orang tua di rumah, juga memberikan penyadaran-penyadaran. Saya rasa itu. Kemudian peran yang kedua yang perlu juga kita kuatkan, peran-peran support material, tadi kan spiritual tuh, support material dari orang tua juga perlu juga ini. Bagian tadi Bu Kepala Madrasah juga menyampaikan salah satu kunci keberhasilan juga peran komite. Nah, juga mungkin madrasah-madrasah swasta yang ada di sini, kawan-kawan kita yang ada di swasta yang berkhidmat juga bisa memperkuat peran-peran komite orang tua. Karena kita juga diberikan regulasi untuk melakukan sumbangan yang asalkan jangan sampai sumbangan ini tahu-tahu keluar surat atau langsung instruksi sumbangan sekian tak boleh, itu menyalahi. Jadi regulasi kita itu, kalau kami di Komite Mandua ini apapun mau kita buat, kita rapatkan bersama, orang tua hadir semua, kemudian estimasi biaya berapa kita lempar ke kemana? Ke orang tua, ada diskusi, ada dinamika di dalam rapat, tapi pada akhirnya ada keputusan. Dan keputusan ini kita buat berita acara bahwa ini misalnya 50 ribu per bulan misalnya untuk dana komite. Dan saya rasa ini juga sangat bantu. Jadi dua peran orang tua ini, kolaborasi antara orang tua, madrasah, stakeholder, mitra-mitra juga pengusaha kan, perusahaan juga perlu juga dilibatkan untuk diajak bersama-sama untuk berpartisipasi mengeluarkan generasi yang berakhlakul karimah dan berkarakter kuat.
1: Baik, Bapak-bapak dan juga Ibu, kita break lagi. Setelah ini kita akan kembali membahas beberapa poin, misalnya yang menjadi tantangan dunia pendidikan saat ini ialah menciptakan akhlak berakhlak baik, berakhlakul karimah untuk seluruh pelajar madrasah. Nah, ini tantangan ke depan yang saat ini juga menjadi persoalan. Dan kami juga nanti setelah ini persilakan Bapak Ibu untuk bertanya, masih kami berikan kesempatan. Kami break dulu sejenak, tetaplah bersama kami di Ruang Terbuka.
2: RRI Digital. Siklo-siklo teman-teman terbaik partisipasi kita bacain dulu postingnya teman-teman juga. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen bisa salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku muterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang.
4: Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Di platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu produk untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombok kangen.
7: Sambo.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
7: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
5: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih langsung berada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak, Madrasah Maju Bermutu Mendunia Mencetak Generasi Pontianak Berakhlak Mulia dan Berprestasi. Kami kembali persilakan Bapak Ibu yang ada di sini yang ingin bertanya, silakan. Silakan Bapak sebutkan nama. Dari mana Pak? Silakan Pak.
1: Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada TPR, RRI ya Pak ya?
0: Iya.
1: Berarti ini RRI Go to School. Kami banyak program Pak, ada polisi masuk sekolah, ada jaksa masuk sekolah, kemudian BMN, BNN masuk sekolah. Nah, ini kebetulan RRI. Jadi mungkin selain Mandua tadi, kawan saya yang di swasta pengen rasanya, siap, wah siap, bisa diorbitkan gitu kira-kira ya Ibu ya.
0: Siap.
1: Terima kasih, kami mewakili KKM MTS Kota Pontianak. Saya sendiri selaku Kepala Madrasah MTS Negeri 1 Pontianak. Jadi kami yakin dan percaya, kami sudah 8 tahun menjadi Kepala Madrasah, memang secara umum antusias masyarakat itu sangat tinggi sekali. Kami sampaikan seperti di tempat kami sendiri, kami menerima kurang lebih 200 peserta pendaftar untuk siswa baru itu hampir 890 sekian gitu ya, iya. Itu dari tahun ke tahun. Tentunya pastinya punya alasan yang sangat kuat. Mereka, masyarakat atau orang tua itu untuk pendidikan dasar tentunya. Dasar. Dasar itu mulai dari SD, SMP, MI, MTS. Pengen meletakkan anaknya di sekolah yang mendidik tentang akidah dan karakter. Saya bukan tidak percaya bahwa di sekolah umum mungkin juga ada, tapi dari kelebihan tadi untuk pendidikan agamanya ada 5 tadi, kemudian karakter untuk di madrasah itu sangat sangat tinggi sekali.
0: Baik.
1: Jadi keberhasilan sekolah sebenarnya tidak hanya dinilai dari keberhasilan hasil nilainya bagus, dia bisa apa gitu kan, tapi setelah lulus alumni itu tentunya sudah bisa dipandang dari alumni-alumni madrasah yang sekarang entah terletak di mana, posisi di mana, dia menjadi pejabat apa. Tentunya okay, dia sudah mendapat pengetahuan dan akidahnya yang sangat tinggi.
0: Baik. Cukup ya Pak?
1: Ya. Cukup? Belum Pak, masih sebentar. Oh,
0: okay. Singkat lagi Pak, ya. Waktu kita singkat.
1: Jadi ya. Kami di madrasah, keluarga besar, sangat berterima kasih dengan TPRI. Sedikit saya RRI, menyampaikan pihak MTS ini Bapak. Mohon maaf Pak, kasih ya. Kalau Aliyah ini kan sudah ada Man 1, Man 2, Man 3. Hampir Man 4, tinggal menunggu izin operasional.
0: Baik.
1: Kemudian okay. Minnya yang negeri juga Min 1, Min 2, Min 3, Min 4.
0: Baik, oke. Okay. Terima
1: MTS
0: kasih ya Bapak.
1: Baru
0: oke, okay, cukup ya Pak.
1: Yeah, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, siapa tadi? Maaf Pak.
1: Pak Wiana Pak.
0: Oke, okay, Pak Wiana. Satu lagi di depan, silakan. Singkat saja Ibu, langsung poin, waktu kita singkat. Silakan.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Nama saya Marsuni, saya dari MA Sirajul Ulum, Kepala Sekolah MA Sirajul Ulum. Langsung saja saya menanggapi dan sedikit menanya. Tadi apa yang sudah disampaikan Pak Kasih, Kepala Sekolah Man 2 dan Ketua Komite dan Ibu Prof, itu memang sangat betul Pak. Jadi saat ini memang sekolah madrasah sangat diminati, apalagi yang di negeri. Yang di swasta juga, walaupun mungkin kami punya kelemahan di sarana dan prasarana, tapi alhamdulillah outputnya juga, kita juga banyak yang sudah berhasil. Bahkan tahun ini siswa kami juga ada yang lulus beasiswa ke Mesir itu, ya. Jadi untuk itu Pak, yang ingin saya tanyakan, mungkin ini nanti bukan ditanyakan sih, mungkin kedepannya bisa dibahas, kenapa ya sekolah madrasah itu yang juga punya peran dan juga ikut andil mendidik anak-anak di kota Pontianak ini dan hasilnya juga sudah luar biasa, tidak bisa mengakses bantuan gedung dari pemerintah daerah dengan menggunakan dana APBD. Padahal kami juga mensukseskan pendidikan yang ada di kota Pontianak dan juga ikut andil dalam mendukung pendidikan kualitas SDM anak-anak. Kemudian yang kedua, kenapa kami juga tidak bisa dapat BOSDA sama dengan sekolah negeri yang lainnya? Okay. Itu mungkin yang bisa kedepannya bisa dijadikan bahan untuk kita bisa evaluasi bersama dan mungkin bisa diperjuangkan. Baik. Makasih. Sukses selalu untuk Kemenag Kota Pontianak, Mandua, dan semua madrasah yang ada di Kota Pontianak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris mungkin langsung menjawab, Pak. Gimana nih teman-teman madrasah swasta, perannya juga sama, mendidik anak-anak, gimana mengakses bantuan dari APBD?
3: Siap, terima kasih Bang. Sebenarnya kata Bang Doktor ini yang harus menjawabnya ada Pemkot Bang. Karena kita memang ketika kita mencoba ke wilayah situ, katanya kita ini instansi vertikal. Nanti ketika kita ngajukan nanti berbenturan dengan regulasi. Sebenarnya bagi kami simpel saja, ketika pemerintah menghibahkan itu ACC. Tapi alhamdulillah sejauh ini pemerintah kota sudah baik Bang. Tanah untuk MAN 4 sudah dihibahkan. Bahkan kami juga dengan pimpinan itu mewacanakan untuk membangun Sanawiyah 3 di wilayah Pontianak Timur dan Utara. Supaya apa? Supaya nanti animo masyarakat yang mendaftar itu tidak membeludak di dua titik ini saja kalau MTS. Kalau MAN sudah ada 3. Tahun depan kalau tanah sudah dihibahkan oleh Pemkot, insya Allah ada MAN 4 di wilayah Pontianak Timur. Artinya persebaran sanawiyah madrasah ini banyak di kota Pontianak sehingga bisa membantu untuk pembagian dan persebaran anak-anak yang berakhlakul karimah dan memiliki pendidikan yang hebat, unggul antara ilmu agama dan ilmu umum. Kira-kira gitu Bang.
0: Oke, BOSDA Pak.
3: BOSDA itu kan dari Pemprov Bang, atau dari Pemda. Memang kita ini di bawah Kementerian Agama. Kalau memang para petinggi daerah ataupun pusat bisa duduk bersama memberikan ini, kami kira fine-fine saja. Kita sebagai user atau madrasah ini bisa menerima dan kami siap untuk membantu dalam kegiatan baik ratifikasi regulasi atau mungkin kita menyusun bersama regulasi untuk kemaslahatan anak-anak di madrasah. Kami siap itu Bang. Terima kasih.
0: Oke, baik, lanjut juga menanggapi dari Kepala Sanawiyah 1 dari Pak Wiana. Mungkin Bu Yuliana, Bu. Ini tantangan mendidik anak-anak sekarang, memastikan akhlak siswanya baik. Apakah semua anak-anak yang bersekolah di madrasah ini menjamin perilaku dan akhlaknya baik?
4: Seperti kita ketahui bahwa rekrutmen untuk masuk ke madrasah itu kan ada beberapa jalur. Pertama, jalur prestasi dan ada jalur afirmasi. Anak-anak kita yang kurang mampu dalam juknis itu kita memberikan 15%. Nah, kemudian jalur reguler itu kan 70%. Nah, di antara yang masuk, input yang ada, tentunya yang dinilai yang masuknya jalur reguler maupun jalur yang lainnya itu kan tidak dilihat langsung terkait dengan karakter. Tidak ada tes bakat psikolog terkait dengan anak. Sehingga untuk menggali lebih mendalam tentunya tidak bisa. Sehingga PR untuk kita di madrasah. Saya selalu teringat kata pakar pendidikan mengatakan bahwa sebenarnya madrasah atau sekolah yang berhasil itu andai kata inputnya biasa-biasa saja, namun outputnya luar biasa. Nah, disinilah saya selalu mengingatkan rekan-rekan guru bahwa anak-anak itu tidak ada yang bodoh, tidak ada yang nakal. Tetapi bagaimana kita sebagai guru bukan hanya mengajar. Karena mengajar itu tukang ojek pun bisa. Anak-anak, ini mata pelajaran tolong ditulis dan dikerjakan. Tetapi tidak semua teknologi kemudian mampu memberikan kata mendidik. Teknologi apa sih yang tidak ada sekarang? Era global sekarang ini, apa sih yang tidak ada di tengah anak-anak? Bahkan kalau gurunya tidak mengikuti zaman, bisa ketinggalan, bahkan melampaui daripada apa yang di ini dimiliki anak-anak kita, karena anak-anak sekarang canggih. Tetapi guru yang menjadi PR utama adalah mendidik. Bagaimana adab akhlak anak-anak itu sekali, budi pekerti anak-anak bagaimana menggali. Jadi kami berharap selalu mengingatkan dengan guru, walaupun kita mengajar guru mata pelajaran umum, tetapi tanamkan pada diri kita bahwa kita adalah role model di depan anak-anak, menjadi cermin contoh daripada anak-anak, maka tanamkanlah nilai-nilai Islam di dalamnya. Baik. Seperti yang dikatakan Bu Prof tadi, andai kata mengajar IPA, kita kan mengajar mengenai anatomi tubuh. Kalau misalnya secara wanita diberikan kepada anak, tentunya menerima di mana letaknya organ itu. Tapi disitulah terintegrasi pendidikan agama, bahwa ada nilai keilmuan dalam Al-Quran, ada ayat dalam Al-Quran menerangkan terkait dengan penguatan-penguatan yang ada dalam diri kita. Okay. Termasuklah teknologi.
0: Baik, waktu kita singkat, mohon maaf Bapak Ibu harus saya potong. Beralih ke Prof. Renawati juga menanggapi tantangan dunia pendidikan di era sekarang, menciptakan akhlak-akhlak yang beradab, yang mulia. Gimana Prof? Silakan.
5: Terima kasih. Saya cuma mau berbagi sebentar dengan Bapak tadi, Pak ya, yang di swasta tuh, Pak. Ibu yang di madrasah swasta. Banyak, mungkin Bapak lebih tahu kali, Pak ya, di Kemenag tuh banyak bantuan, Pak, untuk apa tuh? Untuk ini sekolah swasta. Cuman tuh emisnya semuanya tuh harus bagus. Pokoknya harus rapi, laporannya rapi gitu. Ada kok bantuan dari pemerintah. Kemudian Bapak Ibu yang di swasta bisa bekerja sama dengan dana-dana CSR yang ada di bank, lembaga-lembaga NGO, dan banyak yang bisa kita kerjasamakan. Pemda juga bisa, asal tekun untuk cari kolaborasi dan bantuan kerjasama. Dengan komite juga, siapa tahu ada yang mau hibah tanah rumah untuk ini kan, nambah fasilitas sekolah. Nah itu harus kerja keras memang kalau di swasta nih, enggak menunggu bintang turun. Nah oke, kemudian tadi
0: ahlak itu, berahlak.
5: Kalau kita kan bukan bicara personal ya, kita apa caranya integral gitu, umum. Ya jelas aja sekolah madrasah itu lebih unggul akhlaknya, lebih unggul ibadahnya, lebih unggul tatkrama, sopan santun dan sebagainya. Karena emang hari-harinya belajar agama, hari-harinya belajar di lingkungan agama. Ya lebih unggul lah ininya kalau kita bicara umum. Anak-anak yang di madrasah itu benteng kekuatan agamanya lebih unggul dari yang lain. Ini saya rasakan sendiri lah. Saya rasakan sendiri, anak ponakan saya tuh lulusnya di pesantren. Sholatnya, ngajinya luar biasa walaupun kuliah umum di Untan. Nah anak-anak sendiri yang lulusan SMA, anak saya kan juga dokter bu. Kalau sholat, kalau ngaji itu sebentar ya, buru-buru katanya. Jadi beda ya lulusan madrasah dengan SMA itu, Masya Allah. Saya bukan ini ya, banyak juga anak-anak yang SMA yang bagus akhlaknya, tetapi lebih unggul lah. Karena dari cara berpakaiannya udah beda kan, nutup okay. aurat kan.
0: Baik.
5: Oke. Okay. Terima Baik,
0: maaf,
5: kasih.
0: Maaf Prof harus saya potong. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua Bapak Ibu. Namun tidak terasa kita sudah berada di akhir acara. Closing statement masing-masing Bapak Ibu narasumber. Yang pertama Pak Hamzah Tawil dulu. Silakan Bapak menjamin madrasah ini tetap berkualitas dan menghasilkan lulusan-lulusan yang berakhlak mulia dan juga berprestasi.
6: Ya, baik. Untuk mewujudkan madrasah unggul, mendunia, berkualitas baik tadi, tentu sekali lagi tidak bisa kita serahkan sepenuhnya kepala madrasah dengan dewan guru. Perlu bantuan orang tua, stakeholder, termasuk kegelisahan-kegelisahan dari kawan-kawan kepala madrasah swasta tadi bahwa banyak kekurangan-kurangan. Ini perlu juga mungkin ke depan RRI menginisiasi urung rembuk ya dengan stakeholder yang ada di daerah kita ini, juga artinya peran untuk mencerdaskan anak bangsa yang dilakukan oleh madrasah teman-teman kita ini yang sudah berjuang juga perlu diapresiasi mungkin oleh stakeholder yang ada di provinsi kita ini. Demikian Bang Piko.
0: Baik, terima kasih Pak Hamzah. Kemudian lanjut ke Prof. Rianawati, bagaimana madrasah ini menghasilkan generasi yang berakhlak dan juga berprestasi. Terakhir, silakan Prof. Prof. Rianawati dulu, silakan. Sila.
5: Tadi pertanyaannya
0: menghasilkan generasi yang berakhlak mulia dan berprestasi. Madrasah ya, menghasilkan lulusan yang berprestasi dan berakhlak mulia.
5: Iya. Sudah tadi kita bahas mungkin ya, tapi penguatan aja bahwa untuk menjadi sekolah yang unggul luar biasa itu tadi diperlukan kesungguhan dari semua komponen. Dari kepala sekolah, dari guru kan, dari tenaga kependidikan. Nah, kalau ada komitmen yang kuat itu luar biasa. Misalnya pendidikan akhlak itu enggak harus guru. Kalau tenaga kependidikan kayak tenaga admin nengok anak bajunya kurang rapi, ya mbok dirapikan gitu kan, ditegur. Jadi harus ada kerja sama lah, kolaborasi semuanya untuk pendidikan akhlak. Yang jelas memang sih namanya pendidikan kita ini tidak lepas dari pengaruh luar. Ada ya anak-anak yang nakal, tapi insya Allah dengan kekuatan kerjasama kita semuanya, anak-anak pasti insya Allah bagus akhlaknya. Apalagi dibiasakan dengan kegiatan kurikuler keagamaan tadi itu, sholat Jumat berjamaah, juhur berjamaah, ngaji dulu tadarus waktu membaca Al-Quran sebelum belajar kan, atau ada menghafal dulu ayat pesura-sura pendek, besok ini hafal lagi. Anak-anak itu jadi terbiasa menghafal waktu mau buka pelajaran. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau menjadikan anak prestasi, wah, saya mencontoh ibu tadi, Bu. Berapa, Bu? 23 ekstrakurikuler, Ibu. Hmm, 25. Kalau bisa, Bu, nanti diperluas lagi, Bu. Ada ekstrakurikuler penelitian dan riset, Bu. Jadi tuh ini mohon maaf, kebetulan calon rektor ya. Tapi enggak tahu meramaikan dari gender aja. Jadi gender IAIN-nya tuh. Baik. Jadi baru melihat bahwa sebuah lembaga yang sukses itu pertama harus kolaborasi, Bu ya. Baik yang di internal maupun eksternal, semua diajak kolaborasi. Kita enggak bisa kerja sendiri, itu yang pertama. Kemudian bagaimana menjadikan anak berprestasi? Beri kesempatan anak seluas-luasnya, baik digital, kewirausahaan, ke prestasi di bidang apa yang mereka minat. Berikan semua. Tidak harus prestasi itu di bidang kompetensi kognitif, nilai tinggi, tapi berprestasi pada misalnya olahraga, senian, budaya. Okay. Nah, berikan seluas-luasnya. Kalau misalnya Pak di swasta ini kurang fasilitasnya Pak, kerjasamakan, titipkan ya anak tuh di dunia usaha, dunia industri, lembaga-lembaga, titipkan ya. Berapa bulan? Diatur waktunya. Okay. Terima kasih.
0: Mohon maaf ya Prof, terima kasih Prof. Lanjut ke Bu Yuliana, terakhir nanti Pak kasih, silakan Bu Yuliana. Madrasah melahirkan generasi yang berakhlak mulia dan berprestasi.
7: Ya, sebenarnya sudah terjawab ya dengan Bu Prof dengan Pak Ketua Komite tadi,
4: Namun saya hanya memberikan penguatan bahwa memang keberhasilan sebuah lembaga tidak terlepas dari kerjasama di seluruh stakeholder di madrasah. Dia tidak bisa terlepas. Kesungguhan, kemudian meningkatkan kualitas keilmuan di dalamnya itu sangat penting. Nah, sehingga keberhasilan itu tidak terlepas dari visi misi madrasah. Kebetulan Mandua Pontianak insya Allah bulan Juli akan mengikuti mengikuti sekolah adiwiyata tingkat nasional. Kami mohon doanya juga. Dan tentunya tidak terlepas dari visi misi, semua apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan tentunya berpulang dari visi misi madrasah. Seperti yang kita lihat atau kita lihat daripada visi misi madrasah khususnya Madua Pontianak, yaitu bagaimana mewujudkan insan madrasah yang cerdas spiritual, kemudian intelektual, emosional dan peduli lingkungan. Nah, dan alhamdulillah penjabaran daripada visi misi itu tentunya luas dari misinya. Karena itu dengan adanya kolaborasi dari seluruh stakeholder madrasah, kami yakin bahwa madrasah itu bisa mencapai apa yang menjadi harapan mendunia ke depannya, tidak terlepas dari adab, akhlak dan martabat madrasah itu sendiri.
0: Baik. Terima kasih Bu Yuliana. Terakhir Pak Kasih, silakan.
3: Baik, terima kasih. Menambahkan dari semua narasumber, selain kolaborasi kita harus memiliki komitmen yang kuat. Ketika kita ditakdirkan sebagai salah satu pengelola pendidikan, maka kita harus membangun komitmen. Apa komitmen yang ingin kita capai? Mau dibawa kemana madrasah ini? Kalau kita hanya mengandalkan apa yang ada, mungkin kita akan terpuruk. Cobalah kita berani untuk bangkit ke depan, perkuat kolaborasi, bangun sinergi dengan semua pihak, dan yang terakhir harus memiliki inovasi. Kalau tidak memiliki inovasi, Anda akan tenggelam. Anda akan bisa tergerus dengan zaman kalau Anda tidak mampu berinovasi untuk membangun madrasah yang maju, bermutu dan mendunia. Sekian dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Dan Bapak Ibu narasumber, terima kasih. Harus kita akhiri ruang terbuka untuk edisi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fiko Al-Hadi
8: dan saya Gulista Kisra,
0: kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: baru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Program A1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiaran Anda, menggantikan rekan saya tentunya Bung Andre ya. Kali ini kami ajak Anda untuk segera bersama rekan-rekan kami di Pro 3 Jakarta ya, Pro 1 Jakarta masuk kami, untuk mengikuti Beranda Astacita ya, akan diisi oleh Stasiun RRI Jakarta, Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal, RRI Melabo, Penguatan Ketahanan Pangan di Aceh Barat, RRI Sului, Strategi Daerah Menuju Swasembada Pangan, dan RRI Malang, Gerakan Urban Farming, Warga Malang Dukung Astacita Nasional. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Kampung Bandar dan Stasiun Jakarta Kota. Informasi selanjutnya, Swiss, Brazil, Meksiko, dan Maroko melaju ke fase gugur sebagai tim yang tidak terkalahkan setelah masing-masing mengantongi kemenangan dalam laga terakhir mereka di fase grup Piala Dunia 2026 Kamis waktu Indonesia Barat. Swiss yang bertanding lebih dulu memantapkan posisi mereka sebagai juara grup B setelah membungkam tuan rumah Kanada dengan skor 2-1. Sedangkan Kanada meskipun kalah tetap melaju ke babak 32 besar dengan 4 poin, unggul selisih gol dari Bosnia yang juga mengoleksi poin yang sama setelah mengalahkan Qatar 3-1. Pada pertandingan berikutnya di grup C, Brazil menunjukkan dominasi sebagai pemimpin grup setelah menekuk Skotlandia 3-0 pada laga ketiga penyisian grup. Sekian kilas berita.
3: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Beranda Astacita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
3: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
4: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
0: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus rasanya mirip seperti tempe kedelai.
5: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
0: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan, kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
5: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
0: Iya betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya, jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda, lalu bentuknya juga beda, jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih, gitu Pak.
4: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwinita Permatasari.
0: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu keilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang, selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk merebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih ragi, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
5: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
0: Kami satu tim bertujuh, Pak.
5: Bertujuh ya?
0: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih, perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki, kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
5: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus ya untuk membuat ini ya?
0: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih, kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, masing-masing gitu, Pak.
5: Gak ada tempat khusus ya?
0: Belum ada.
5: Ada ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
0: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya, Pak. Gitu, Pak.
5: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih, Pak, untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa, tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, apa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu, dan dari kacang yang berbeda gitu.
4: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
0: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi, Pak, ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang mudah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
5: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Iya, itu tujuan besarnya ya, Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya, Pak.
5: Semoga, amin.
4: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
2: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
7: Ya, sama-sama, Bu.
6: Iya, baik, Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di

0: pupuk serta air ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
1: Ya.
0: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
1: Ya, Bu,
0: iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih, Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
1: Oke, terima kasih Bu Mudarma ya.
0: Iya, Pak.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari Presiden kita adalah memantapkan tentang swasembada pangan.
0: Iya. Ya,
1: di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tasawa. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Bandar Cermin dan juga Pontoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah, itu dari kementerian, juga harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi itu sudah turun, 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam mendukung ketahanan pangan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Loguji itu kan masih dalam proses pembangunan.
0: Iya.
1: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
0: Iya. Nah,
1: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah, kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
0: Jagung gitu. Ya Pak ya.
1: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat, kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Itu dia.
0: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya. Seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya.
1: Tentunya dia ya, di padi.
0: Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
1: Ya betul,
0: lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin apa namanya ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya ini apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.

0: Kelelahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
1: Masih ya Pak ya?
0: Data itu belum maksimal di kita dilaporkan oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan hayatinya oleh pemerintah.
1: Iya.
0: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
1: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
0: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi,
1: iya,
0: petani kan sejahtera Bu.
1: Betul.
0: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Jawa Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
1: Iya.
0: 2024 Brigade Pangan, kemudian juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
1: Nah, iya.
0: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya, sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Nah, gitu.
1: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah
0: ya, betul,
1: ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat, mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
0: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan ya, itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi, dari olah tanahnya, alat tanah, hengkratornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
1: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
0: Ya pakai drone. Jadi emang mungkin di sinilah kelebihannya.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
1: Iya benar.
0: Mungkin di sini pemerintah jeli melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu loh.
1: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
0: Iya, mungkin pesan terakhir sebelum kita
1: di closing kita
0: mari seluruh petani Aceh Barat total semangat, insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita, mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional Bu.
1: Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Pelabuhan kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar. Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak Kadis, bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita itu, ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen, kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang.
0: Ya.
1: Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana-prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti makan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Berarti untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membajak lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak.
1: Ya.
0: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian, para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Bapak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Bapak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Bapak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerekaman api itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
2: Oke, baik. Mari mewujudkan suasana pangan ya, Pak. Iya. Dan pendengar siaran beranda Asta Cita dimanapun Anda berada, suasana pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Persatu RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui, kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang, dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi

0: harus ada manajemen yang tertata.
1: Oke, okay, gitu. Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa, Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya. Kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya, itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar, hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya, ya. Itu prosesnya gimana, Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan

0: ada keterikatan untuk oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Oke, okay, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Baring, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan begitu ya.
1: Yeah.
2: Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini. Ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Baring umumnya ya, di wilayah Kelurahan Baring umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budik gambar-budik gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur-vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
1: Oke, okay. Baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
2: Betul sekali.
1: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
1: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
2: Mudah.
1: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di karang kita tuh udah seneng ya Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita cara kita gunakan aja metode sederhana.
1: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri.

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: revolusi glukosa. Karya ahli biokimia Jesse Inkosby hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, revolusi glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
3: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
2: Waduh, berbahaya ya, Dok?
3: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
2: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
3: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
2: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Beranda Asal Cita dari program Satu Radio Republik Indonesia Pontian. Kita jelang tentunya rangkaian acara berikutnya kami hadirkan untuk Anda pukul 16 tentunya. Lainnya yakni Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita bersama saya Budi Mantar. Inilah pokok-pokok berita.
0: Sari berita penting.
2: Komisi 2 DPR RI kunjungan kerja ke Kalimantan Barat bahas RUU Kabupaten Kota.
3: Kabupaten Kota di Kalimantan Barat dengan tujuan yang pertama menyesuaikan dasar hukum konstitusional.
2: Pelajar SMA Negeri 1 Sintang Mirza Rafi Nafazani lolos sebagai calon Paskibraka 2026.
4: Karena baru kali pertamanya anak-anak dari Kabupaten Sintang ini bisa lolos ke tingkat nasional.

Itulah di antara topik informasi yang akan kami ketengahkan untuk Anda dalam Warta Berita Korwil edisi Kamis 25 Juni 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat dengan agenda menyerap aspirasi pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan di Kalimantan Barat terkait penyusunan 7 rancangan undang-undang kabupaten dan kota. Kegiatan ini dihadiri Bupati dan Wali Kota Sekalbar. Kita simak laporannya.
1: Kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke Kalimantan Barat dimanfaatkan untuk menghimpun masukan dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota terkait penyusunan 7 RUU daerah. Selain memperbarui dasar hukum pemerintahan daerah, pembahasan juga menyoroti perlindungan terhadap kekhasan budaya serta wacana pemekaran wilayah di Kalimantan Barat. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menjelaskan bahwa revisi regulasi diperlukan untuk menyesuaikan dasar hukum pembentukan daerah dengan konstitusi yang berlaku saat ini. Selain itu, perubahan juga diperlukan karena perkembangan kondisi administratif dan geografis yang telah berubah akibat pemekaran wilayah.
2: Susun 7 RUU Kabupaten Kota di Kalimantan Barat dengan tujuan yang pertama menyesuaikan dasar hukum konstitusional. Karena undang-undang yang berlaku saat ini, pembentukan 7 kabupaten ini atau kota ini dulu berdasarkan dari Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1957. Ya, undang-undang dasarnya, Pak.
3: Oh, iya.
2: Nah, begitu pula dengan undang-undangnya masing-masing sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan administratif, kondisi geografis, karena sudah ada pemekaran dan seterusnya.
1: Rifki Nizami menambahkan Komisi 2 juga menaruh perhatian pada penguatan perlindungan terhadap karakteristik dan keberagaman masyarakat Kalimantan Barat, termasuk etnis Dayak, Melayu, dan Tionghoa, agar mendapat ruang yang lebih kuat dalam regulasi yang disusun. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan menilai pembaruan regulasi daerah sudah sangat mendesak. Nursan juga kembali mendorong realisasi pemekaran wilayah yang menurutnya telah lama dinantikan masyarakat Kalimantan Barat.
4: Ini yang paling penting, yang paling urgent sekali yang sebenarnya pemekaran wilayah kami, Pak. Nah, pemekaran wilayah untuk Kalimantan Barat ini kan belum pernah dimekarkan. Kaltim kan sudah mekar, Kalsel sudah mekar, kan. Jadi hanya Kalimantan Barat yang belum untuk Pulau Kalimantan. Dan sangat luas, status komitif belum terpisih. Nah, jadi sebenarnya sudah siap semua kita, kajian akademik yang sudah, kemudian untuk persiapan kabupaten lama mendukung kabupaten baru, provinsi baru sudah siap, pembangunan kantor DPR-nya, pembangunan kantor gubernurnya sudah siap semua, Pak, kita. Dan kami siap memberikan apa bantuan selama 3 tahun, ya, 3 tahun itu untuk provinsi baru.
1: Masukan yang dihimpun dalam kunjungan kerja ini akan menjadi bahan penyempurnaan 7 RUU Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat sebelum dibahas lebih lanjut di DPR RI. Wilhelmus melaporkan.
0: Program pelayanan KB gratis metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP yang digelar BKKBN Perwakilan Kalimantan Barat mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat. Selain memberikan akses layanan kontrasepsi yang aman dan efektif, peserta juga mendapatkan edukasi kesehatan reproduksi hingga insentif yang semakin menarik minat warga untuk berpartisipasi. Dan kita simak laporannya.
5: Pelayanan KB gratis metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP yang digelar BKKBN Perwakilan Kalimantan Barat dimanfaatkan sejumlah warga untuk merencanakan kehamilan secara lebih baik. Salah satunya Dea Dayaragita, ibu muda berusia 21 tahun yang memilih menggunakan kontrasepsi susuk implan. Dirinya mengaku ingin menunda kehamilan dan fokus merawat anak pertamanya yang kini berusia 11 bulan.
6: Bagus, bidan-bidannya baik, bisa konsultasi juga, bisa tanya-tanya juga, takut bobol sih. Soalnya pengalaman teman-teman saya tuh ada yang bobol pakai pil, takut lupa juga. Kan keseharian saya kan juga kadang sambil kerja, sambil apa gitu, takut lupa.
5: Dia mengatakan penggunaan kontrasepsi implan dinilainya lebih efektif dan aman untuk jangka panjang. Istri Adi Pratama itu mengaku baru pertama kali menggunakan alat kontrasepsi karena ingin lebih fokus merawat anak dan belum berencana menambah momongan dalam waktu dekat. Antusiasme serupa juga disampaikan oleh Yuwandira. Ibu dua anak ini berharap penggunaan kontrasepsi implan dapat membantu menunda kehamilan karena merasa jumlah anak yang dimiliki saat ini sudah cukup. Selain pelayanan yang cepat dan nyaman, Yuandira mengaku tertarik mengikuti program ini karena seluruh layanan diberikan secara gratis. Bahkan peserta juga mendapatkan insentif sebesar Rp75.000. Melalui pelayanan KB gratis MKJP ini, BKKBN Kalimantan Barat berharap semakin banyak pasangan usia muda yang subur memanfaatkan kontrasepsi jangka panjang guna mendukung perencanaan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Balai Penyuluh Pertanian Sungai Tebelian Sintang mengapresiasi kelompok tani Budi Mulia di Desa Merarai 2, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang yang sudah melaksanakan gerakan tanam serempak padi lahan oplah 10,5 hektar. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
3: Koordinator Penyuluh Pertanian BPP Sungai Tebelian Sintang Lasino mengatakan pihaknya mengapresiasi kelompok tani Budi Mulia Desa Merarai 2, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang yang sudah melaksanakan gerakan tanam serempak padi dengan lahan oplah 10,5 hektar. Gerakan tanaman ini sesuai arahan Kementerian Pertanian, tanam serempak yang dilaksanakan 12 Juni 2026 dengan tujuan mensinkronkan fase pertumbuhan padi. Jadi hama wereng tidak mempunyai tempat lagi, air juga bisa diatur bersama dan lebih hemat. Ia menjelaskan jenis padi yang ditanam paritas Impari 42 ini sangat unggul dan baru rilis dari Kementerian Pertanian yang ditanam lahan tadah hujan.
7: BPP Sungai Tebelian bersama Poktan Budi melaksanakan gertam tanam serempak padi lahan oplah seluas 10,5 hektar.
3: Kelebihannya dari faktor umur 116 hari, potensi hasil 7 hingga 7,8 ton per hektar. Selain itu tahan rebah dan tahan wereng coklat. Sementara itu Ketua Kelompok Tani Budi Mulia menjelaskan jenis tanam padi kali ini sangat baik dengan harapan agar nantinya 3 bulan ke depan bisa panen dengan hasil maksimal.
8: Panen melimpah dan harga gabah bagus. Kalau gertam berhasil, hama bisa ditekan, hasil naik 20% dari biasanya. Nanti pas panen kami mau jual gabahnya gabungan biar harga kuat. Mohon doanya pendengar RRI supaya hujan cukup sampai panen.
3: Ia menambahkan para petani juga menyampaikan ucapan terima kasih yang selalu diberikan pembinaan oleh Penyuluh Pertanian. Demikian Ade Ramli melaporkan.
9: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id. serta aplikasi RRI Digital.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang mengapresiasi prestasi membanggakan pelajar SMA Negeri 1 Sintang Mirza Rafina Fazani yang lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Nasional 2026 utusan Provinsi Kalimantan Barat, dan laporan selengkapnya disampaikan Danin Trasita.
10: Pemerintah Kabupaten Sintang mengapresiasi prestasi membanggakan yang ditorehkan pelajar asal SMA Negeri 1 Sintang Mirza Rafi Nafazani yang resmi dinyatakan lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional tahun 2026 utusan Provinsi Kalimantan Barat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Sintang Abdul Sufriadi mengatakan keberhasilan tersebut menjadi catatan sejarah baru bagi Kabupaten Sintang karena untuk pertama kalinya putra daerah berhasil menembus seleksi hingga tingkat nasional. Menurutnya pencapaian tersebut juga menjadi bukti proses seleksi yang dilakukan berjalan secara profesional dan objektif.
11: Kami dari Kesbangpol khususnya, pemerintah Kabupaten Sintang umumnya merasa sangat bangga sekali, merasa sangat gembira, merasa sangat senang sekali karena baru kali pertamanya anak-anak dari Kabupaten Sintang ini bisa lolos ke tingkat nasional yang sebelumnya nyaris tidak pernah, paling kita hanya mampu lolos ke tingkat provinsi. Dia memang disiplin, dia orangnya ulet, dia orangnya nekat. Jadi memang anak-anak yang seperti itulah saya melihat calon pemimpin masa depan.
10: Di sisi lain, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala juga menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas prestasi yang diraih Mirza Rafi Nafazani. Menurut Bala, persaingan untuk menjadi anggota Paskibraka tingkat nasional tidaklah mudah. Peserta dari seluruh provinsi di Indonesia harus melewati berbagai tahapan seleksi yang ketat sebelum akhirnya terpilih menjadi wakil daerah di tingkat nasional.
12: Tentu karena tingkat nasional itu adalah kebanggaan kita, kebanggaan masyarakat Sintang, bukan cuma bupati, bukan cuma keluarganya. Ini juga berkat mungkin pertama di anak itu sendiri, mungkin secara fisik, inteleknya, posturnya, udah itu tentu ada kelebihan sesuai kriteria yang panitianya. Jadi kita mensyukuri atas capaian anak itu. Tembus tingkat nasional itu enggak gampang, persaingannya sangat luar biasa.
10: Lebih lanjut, Bala berharap prestasi yang diraih Mirza Rafi Nafazani dapat menjadi inspirasi bagi pelajar lainnya di Kabupaten Sintang untuk terus berusaha mengembangkan potensi diri dan berani bersaing hingga tingkat nasional demi mengharumkan nama daerah. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Ibunda pelajar SMA Negeri 1 Sintang yang lolos menjadi Paskibraka Nasional mengaku bangga anaknya lolos seleksi, dan laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
13: Keberhasilan Mirza Rafi Nafazani lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional tahun 2026 menjadi buah dari cita-cita yang telah ia tanam sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurut sang ibunda, Eka Maya, putranya sudah menunjukkan ketertarikan besar terhadap dunia Paskibraka sejak usia muda. Bahkan, Rafi kerap menyampaikan keinginannya untuk menjadi anggota Paskibraka dan bertekad mengejar impian tersebut. Eka mengatakan perjalanan putranya menuju tingkat nasional tidak terjadi secara instan. Selama ini, Rafi dikenal memiliki kemauan yang kuat, disiplin, serta konsisten menjalani berbagai tahapan dan latihan untuk mencapai target yang diinginkannya.
14: Yang jelas senang sekali lah Bang, bangga terhadap anak yang begitu. Dia memang dari kecil tuh angan-angannya memang kuat. Dari SMP itu memang pokoknya aku mau masuk ini ya mak, saya hanya tinggal mendukung dan berdoa aja. Alhamdulillah lah diberikan kemudahan, diberikan kelancaran untuk semua. Pokoknya dia itu sangat, apa ya, kalau dibilang tekadnya kuat, pokoknya keinginannya tuh kuat. Ya saya bilang hanya, kalau memang itu keinginanmu, orang tua hanya tinggal mendukung, berdoa. Pokoknya hal-hal yang ibaratnya kayak pergaulan yang zaman sekarang ini kayak merokok gitu-gitu ya Pak. Itu tolong dihindari, saya bilang gitu, untuk masa depan.
13: Keberhasilan Rafi tersebut sekaligus menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga. Eka mengaku sangat bersyukur dan bangga melihat cita-cita yang telah diperjuangkan Rafi sejak SMP, kini berhasil membawanya menjadi wakil daerah di ajang seleksi Paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Dian Beni Yuda melaporkan.
15: Info cuaca hari ini.
0: Kami sudah terhubung bersama Prakirawan BMKG Supadio Pontianak pada sore ini bersama Prakirawan Reni. Silakan Reni.
16: Ya, terima kasih rekan Budiman Tahir di studio, dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum cerah berawan, tetapi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata di Kabupaten Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Jumat 26 Juni 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan, tetapi beberapa wilayah masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu pada saat sore hingga malam hari. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan umumnya masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar, atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman Taher.

melihat tikus berkeliar di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Jelas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 59 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN SKW. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Tanggal 8 April 2026, telah memanggil Winiarti anak dari Supardi bertempat tinggal di Jalan P. Belitung,

nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat, Pasiran, Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3 hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pukul 9.00 WIB dalam perkara perdata antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara LM39/715. Panggilan ini diumumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 23 Juni 2026. Jurusita pengganti, Monica Sinar.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, aduh.
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram. Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi.
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi nge-print terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
3: Alhamdulillah ya Bang.
4: Iya Dek, Alhamdulillah setelah 3 tahun penantian kita ya.
2: Setelah ini jangan lupa ya Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
3: Iya Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
4: Betul Bu, saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
2: Bagus itu Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
4: Siap Bu Bidan, saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
4: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
3: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Oke, sore yang cukup cerah untuk di kesempatan kali ini, apalagi saya ditemani oleh salah seorang cukup penting nih ya di mata UMKM. Ada Bang Deddy yang tentunya main ke studio. Sudah lama tidak berjumpa ya. Badan terus semakin semakin gemoy ya. Wah, sehat selalu lah buat Bang Deddy nih. Waduh, udah lama enggak ketemu. Kira-kira berapa tahun ya? Oh, 20 tahun mungkin ada kali ya. Gak bercanda. Ya, siapapun yang mau main ke studio pun kita terbuka ya dengan lapang dada ya. Apalagi pengen main ketemu kami begitu ya, penyiar yang ada di program 1, 4 dan 2 begitu. Baik. Sama sore juga bagi Anda yang mungkin baru saja menemukan kami atau mendengarkan kami di 104,2 atau juga di RRI Digital. Kita masih dengarkan beberapa selingan lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga pukul berapa? Pukul 17.30 nanti, sebelum kita nanti hadirkan tentunya lagu-lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan, didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya, Bang.
2: Iya, Dek. Alhamdulillah, setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini, jangan lupa ya, Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya, Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya, Bu Bidan. Akan saya lakukan semuanya.
2: Betul, Bu. Saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu, Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap, Bu Bidan. Saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.
3: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
6: Yeay, kakak pulang, kakak.
3: Ibu, maafkan. Aku gak...
5: Udah, gak apa-apa.
3: Tapi, Bu, aku...
5: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
6: Iya, kakak hebat.
7: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
3: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
3: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
3: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.
1: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu

0: Kamu kenapa?
1: Enggak apa-apa, Kak.
0: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
1: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
0: Siapa yang bilang gitu?
1: Kan memang gitu, Kak.
0: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
1: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
0: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
1: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
0: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Dek, nanti kalau mamak nanya, kita beli kaosnya nih, bilang jak satu aja 300 ribu ya.
1: Kok mahal benar sih bang? Realnya kan 150 ribu jak, 50%-nya loh.
0: Alah, enggak apa-apa gue, nanti sisanya kita bagi dua.
1: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
2: Nah, hati-hati. Korupsi itu enggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, enggak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kita hadirkan lagu-lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi kami bisa menemani dan menghibur Anda. Dan pastikan terus mendengar bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Azan Maghrib ya, edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026 kita akan kemenangan pukul 17:52. Namun sebelumnya nanti kita hadirkan pembacaan doa tarhim yang tentunya kami akan hadirkan untuk Anda. Dan tetap di sini di Pro 1.
1: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafidha fi dhuhrihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan,

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Ya Allah, kini malammu telah datang dan siangmu telah berlalu dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.

Rilis panggilan kepada terlawan nomor 132/PDT.BTH/2026PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 30 April 2026, telah memanggil Liao Jungmi bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 jam 10 pagi. Dalam perkara perdata antara Mahdi sebagai pelawan lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai para terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai turut terlawan. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 8 Juni 2026, jurusita rilas panggilan kepada terlawan nomor 132/PDT.BTH/2026PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 30 April 2026, telah memanggil Onai binti Naya bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 2. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Mahdi sebagai pelawan lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai para turut terlawan. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 8 Juni 2026.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Aduh, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Aswar SH beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau nomor 6, RT 002/RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu 22 Juli 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SHDKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, untuk memanggil Eni Fitriani SH, MKN, beralamat di Jalan Pak Benceng, Gang Wonorejo, Jalur 1, Nomor 6A, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu 22 Juli 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara, saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

ketika kesetiaan menjadi barang mahal, ketika kata maaf terlalu sulit untuk diucap, ego siapa yang sedang kita beri makan?

0: Saya, Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memanggil Umar Ja'far, alamat dahulu di Jalan Atot Ahmad, Gang Pajajaran, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026, jam 10 pagi. Dalam perkara perdata antara Maskur sebagai penggugat lawan Umar Ja'far sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 17 Juni 2026, Jurusita Ali Aspar.
1: Den, habis makan nih kok aku pengen cari camilan ya?
2: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
1: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
2: Eh, kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dari minta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
1: Ah, iyalah Jen. Yuk kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
2: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.

0: Jelas pemberitahuan putusan nomor 12 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, saya Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memberitahukan, Rudi Taslim beralamat Dusun Teluk Kapuas RT 2 RW 1, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Juni 2026 dalam perkara perdata di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Telah memanggil tergugat secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi. 4. Membatalkan perjanjian kerjasama, pembangunan rumah toko, dan rumah sederhana. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.926.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Akwari Peblesa.
1: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
2: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
1: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
2: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
1: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
2: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
1: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
2: Tambah sayang deh sama Bapak.

Kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda selamat malam bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di 104,2. Kita masih nikmati, kita jelang pukul 19 ya. Nanti kita hadirkan Warta Berita Sentral Programatika Jakarta. Oke, kita dengarkan dulu beberapa selingan lagu-lagu pilihan untuk Anda di kesempatan malam ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Nah, sekarang juga Programa 3 Jakarta pendengar untuk mengikuti warta berita sentral Programa 3 Jakarta. Pastikan terus bersama kami di Programa 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: pusat, lah itulah alirannya ya ke bawah.
1: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirnarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
2: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi

0: Pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut.
1: Selengkapnya Mulato.
2: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen, Suroto, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukowati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
2: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata, dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Jadi saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak justis sistem di BGN yang carut-marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya ada jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
1: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberi takuan kepada terdakwa bahwa PT DSN menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
7: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirnarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
0: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
8: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
0: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
9: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
10: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun kepada Radio Republik Indonesia sore tadi.
9: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
10: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
11: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2 yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
10: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
12: ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor.
13: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
12: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolahke anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
13: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel.

0: Stunting atau KRS.
1: Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
2: Senang. Senang sekali.
3: Tiga ya, Pak?
2: Iya, tiga. Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
1: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti info haji.
4: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
6: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jamaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jamaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan 1/4 dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jamaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'ada Tundarainain.
7: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
8: Karena sudah yang lama berusaha
0: keluarga untuk bisa

0: memang menimpa semakin 2 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di
1: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Tipe 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
4: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
3: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, layanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
5: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani. Ya.
3: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
7: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and.
8: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
9: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
10: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam. Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
8: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
11: Matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
12: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
11: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Telah kita dengarkan tadi Warta Berita Sentral Program 3 Jakarta, dan kembali Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kita lanjutkan kebersamaan kita dengan mimbar agama Islam pada malam ini ya, yang akan hadir di tengah-tengah kita semuanya. Di malam ini akan membahas sebuah bahasan yang bisa Anda dengarkan, keutamaan Yaumil Asyura di bulan Muharram bersama Ustadz Kartono. Kami mengucapkan selamat mendengarkan. Sekaligus saya pamit dari ruang dengan Anda. Setelah ini ada rekan saya Ceri yang akan melanjutkan kebersamaan kita di program 1. Terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar sekalian yang kami hormati, alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat mengikuti mimbar agama Islam malam ini. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Pendengar sekalian, di kesempatan ini kami ingin mengangkat tema keutamaan Yaumil Asyura atau 10 Muharram di dalam Islam. Pada kesempatan yang mulia ini, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan banyak nikmat kepada kita, dan kita juga patut memperbaiki diri dengan lebih bertakwa kepadanya, sebab Allah telah mempertemukan kita dengan bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender Islam, kalender Hijriyah yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan, "Inda iddatas syuhur indallah isna asara syahran fi kitabillah." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu disebutkan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang mulia atau bulan haram. Jadi Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah tersebut. Bahkan dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Oleh karena itu, pendengar sekalian, penting kiranya kita memahami keutamaan Yaumil Asyura, terutama pada 10 hari di bulan Muharram ini. Pendengar sekalian, di antara yang paling istimewa di bulan Muharram adalah pada tanggal 10. Kita kenal dengan Yaumil Asyura. Kenapa demikian? Karena pertama pertolongan Allah sampai kepada Nabi Musa alaihi salam di hari Asyura, hari kemenangan, kebenaran atas kebatilan, yang pada hari itu Allah menyelamatkan Nabiullah Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Sebagai bentuk rasa syukur, Nabi Musa berpuasa pada hari itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal tersebut, beliau bersabda, kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa.
Yang kedua, puasa Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Keutamaan terbesar dari Yaumil Asyura adalah puasa yang dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa hari Asyura, ku berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahun yang lalu. Maha suci Allah, hanya dengan satu hari puasa Allah bisa memberikan rahmat kasih sayangnya dan mengampunkan dosa hambanya selama satu tahun. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah dan kasih sayangnya Allah kepada hamba. Kemudian yang ketiga, kita disunahkan untuk melakukan amaliah-amaliah yang bisa bertujuan agar dapat mendatangkan keridhaan Allah. Jadi momentum dan introspeksi diri bagian utama daripada bulan Muharram ini. Bulan Muharram juga berkaitan dengan erat terhadap peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Oleh karena itu, para pendengar sekalian, momentum Asyura hendaklah kita jadikan sebagai sarana untuk berhijrah dari malas menjadi rajin, dari maksiat menuju taat, dari lalai menuju ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam Quran surah An-Nisa ayat 100, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Pendengar sekalian yang kami hormati, ada beberapa amalan yang dapat kita lakukan tidak hanya di hari Asyura tapi selama bulan haram, bulan Muharram ini. Di antaranya, kita dapat memperbanyak zikir dan doa kepada Allah di sepanjang waktu. Kemudian kita dapat membaca Al-Quran dengan penuh kekhusyuan. Lebih lanjut, kita dapat bersedekah kepada sesama. Utama, kita bisa menyantuni anak-anak yatim, fakir miskin dan duafa. Oleh karena itu, kita hendaknya berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis yang sahih di dalam mengamalkan amal ibadah yang Allah perintahkan, agar amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Para pendengar sekalian, jangan sampai kita melewati amalan-amalan yang baik. Betapa banyak manusia yang lalai padahal kesempatan pengampunan dosa terbuka lebar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, manfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan yang lain. Artinya, kita harus pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan sebelum semuanya berlalu. Para pendengar sekalian, sebagai kesimpulan dari apa yang kami sampaikan ini, bahwa kita harus terus berdoa kepada Allah dengan doa, ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-Mu yang mampu memanfaatkan bulan Muharram dengan sebaik-baiknya, dan ampunilah dosa-dosa kami di dalamnya, dosa kedua orang tua kami dan dosa kaum muslimin muslimat seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Wallahu a'lam
Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan, didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya, Bang.
2: Iya, Dek. Alhamdulillah, setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini, jangan lupa ya, Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya, Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya, Bu Bidan. Akan saya lakukan semuanya.
2: Betul, Bu. Saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu, Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap, Bu Bidan. Saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

0: Jen, habis makan nih, kok aku pengen cari camilan ya?
1: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
1: Kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dari minta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Ah, iyalah Jen. Yuk kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
1: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini pendengar, tadi telah ditemani rekan saya Budi dalam rangkaian Pontianak sore ini. Pada malam hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani malam Anda dari pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai nanti jelang tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Adapun ragam program yang telah kami siapkan untuk temani malam Anda di malam Jumat ini pendengar ya. Ada Ngobras yang akan kami hadirkan setelah ini sampai nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat nanti akan ada Ruang Rindu. Malam hari ini tentunya lagu-lagu lawas mancanegara akan kami hadirkan pendengar ya. Jadi nanti bagi Anda yang mau request lagu-lagu lawas favorit Anda, silakan Anda bisa bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bisa melalui line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Begitu pula kalau Anda mau berbagi informasi, silakan ke nomor tadi pendengar ya. Entah itu tentang cuaca di daerah Anda boleh, atau lalu lintas, atau kejadian-kejadian yang terjadi di dekat Anda yang terkini, silakan pendengar ya. Kemudian setelah Ruang Rindu nanti masih akan kami temani dengan ragam musik dan informasi temani santai malam Anda sampai jelang pukul 23 lebihnya 50 menit. Setelah itu barulah nanti ada renungan dan kemudian nanti kita akan bergabung ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak bersama Pesta Bola Dunia 2026. Itu dia tadi pendengar rangkaian program yang telah kami siapkan untuk temani malam Anda hari ini 25 Juni 2026. Mengawali kebersamaan kita, sebuah lagu dari Ardhito Pramono, Waking Up Together With You.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, dan kembali informasi kami update ke ruang dengar Anda, di mana malam hari ini pendengar kita akan bahas terkait buku ya pendengar, di mana kalau kita ketahui sekarang eranya perkembangan teknologi, kemudian media sosial. Jadi banyak juga orang yang beranggapan bahwa minat baca generasi muda itu semakin menurun. Namun kenyataannya pendengar, buku ini masih punya tempat tersendiri tentunya di hati anak muda ya. Jadi hal ini terlihat dari semakin banyaknya komunitas literasi dan ruang baca kreatif yang ramai dikunjungi. Menariknya pendengar, ruang baca saat ini hadir dengan konsep yang jauh berbeda dari kesan perpustakaan yang kaku, kemudian membosankan. Kan kalau kita ingat-ingat mendengar ya, kalau zaman sekolah dulu kalau ke perpus itu ya buka buku gitu ya, bawaannya ngantuk gitu, pengen tidur. Dan selain menyediakan berbagai koleksi buku, pendengar banyak juga tempat yang menawarkan area diskusi, kemudian area pelatihan, sampai ke kelas pengembangan diri juga. Jadi suasana yang nyaman ini bisa membuat anak muda itu lebih betah ya untuk menghabiskan waktu belajar, kemudian mereka juga bisa bertukar ide dan memperluas wawasan juga. Nah, kondisi ini menunjukkan pendengar bahwa buku ini memang masih relevan kok di era digital saat ini. Bahkan membaca juga kini menjadi bagian dari gaya hidup positif yang tentunya ini bisa terus mendukung pengembangan diri bagi generasi muda. Dan kita masih akan lanjut pembahasan kita nanti pendengar ya, tapi sebelum itu saya putarkan terlebih dahulu beberapa lagu koleksi dari Pro 1 Pontianak, kali ini dari Itgitaf, pendengar mungkin di depan buram.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Sebuah lagu pendengar dari Nadine Amiza, Rayuan Perempuan Gila. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan pendengar ya, bahasan kita terkait buku dan minat baca. Dan kalau kita lihat sekarang pendengar ya, walaupun informasi ini bisa didapat dengan cepat melalui media digital, buku ini tetap menawarkan pengalaman yang berbeda pendengar ya. Jadi melalui membaca buku, kita tuh bisa memahami sebuah topik secara lebih mendalam dan menyeluruh. Nah, selain menambah pengetahuan, kebiasaan membaca ini juga bisa membantu melatih kemampuan berpikir kritis. Karena ketika membaca, itu kita diajak untuk bisa menganalisis informasi, kemudian memahami berbagai sudut pandang, dan memperkaya kosakata yang digunakan dalam hidup sehari-hari. Nah, pendengar, kalau kita mengingat beberapa tahun kebelakang ya, kita waktu muda dulu gitu ya, waktu kita masih kecil ya, itu kita terbiasa untuk menulis diary atau jurnal gitu pendengar ya. Biasanya kita nulisnya tuh hari ini saya merasa begini untuk menuangkan cerita, kemudian menuangkan pengalaman atau gagasan-gagasan yang ada di pikiran mereka. Nah, kebiasaan sederhana ini pendengar sebenarnya juga punya kaitan erat ternyata dengan budaya literasi. Karena semakin banyak membaca, biasanya seseorang ini semakin mudah ketika merangkai kata dan mengekspresikan pikirannya melalui tulisan. Para pegiat literasi juga menilai pendengar bahwa membaca buku ini berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan komunikasi dan kreativitas. Jadi tidak heran pendengar ya kalau banyak anak muda ini mulai menjadikan buku sebagai teman belajar sekaligus sarana untuk bisa mengembangkan kemampuan diri di berbagai bidang. Nah, pendengar, kebiasaan membaca ini ternyata tidak cuma menambah pengetahuan dan melatih kemampuan berpikir aja. Lebih dari itu, pendengar, buku juga bisa jadi sumber inspirasi yang mendorong lahirnya berbagai karya dan ide kreatif. Nah, seperti apa sih sebenarnya peran buku ini dalam mendukung kreativitas terutama bagi generasi muda? Nah, setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasannya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, pendengar, kalau kita ketahui tidak sedikit ya, anak muda ini mengaku mendapatkan inspirasi dari buku untuk bisa menghasilkan sebuah karya. Nah, mulai dari tulisan atau konten kreatif sampai ide usaha, nah ini juga banyak yang lahir dari wawasan dan pengetahuan yang diperoleh melalui aktivitas membaca. Jadi pendengar, kalau kita lihat dari manfaat ini, banyak perpustakaan dan taman baca kini juga terus berbenah untuk bisa jadi ruang yang lebih menarik dan inklusif. Dan kalau kita tahu pendengar ya, kalau lihat taman baca atau ada, biasanya ada juga mobil baca gitu pendengar ya, kalau kita lihat di Car Free Day di area di Gulis itu saya pernah lewat ngelihat ada satu mobil di pinggir jalan pendengar ya, dia menjajarkan buku-buku begitu, dan ada beberapa orang juga yang mampir untuk membaca. Nah, ini salah satu contoh ya pendengar ya, untuk terkait ruang baca yang lebih menarik dan lebih inklusif. Jadi banyak kegiatan juga seperti ada bedah buku, kemudian diskusi publik, pelatihan menulis hingga pertunjukan seni juga rutin diselenggarakan untuk bisa mendekatkan literasi kepada generasi muda. Nah, pendengar, dengan berbagai inovasi yang dilakukan, buku kini tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang membosankan. Sebaliknya, buku ini bisa jadi ruang belajar, kemudian juga tempat berjejaring, sekaligus sumber inspirasi bagi banyak anak muda. Karena melalui budaya membaca yang terus tumbuh, pendengar ya, diharapkan bisa lahir generasi yang lebih kreatif, kritis, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Salah satu contohnya juga pendengar, kalau di Pontianak itu seingat saya ada komunitas membaca buku. Jadi mereka beberapa minggu sekali dalam satu bulan itu berkumpul di coffee shop untuk mereka sharing tentang bacaannya. Atau kadang ada juga mereka mengundang pembicara terkait satu hal tertentu. Dan ini menjadi ruang yang sangat menarik pendengar ya, untuk bisa meningkatkan minat baca dari anak-anak muda, generasi muda ke depannya. Demikian pendengar untuk ngobras hari ini ya. Setelah ini nanti kami akan hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magis sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita tiba di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sudah ada lagu Manca Lawas yang telah kami siapkan untuk Anda malam ini pendengar. Silakan bagi Anda yang mau bergabung di 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Sebelum ke WhatsApp, kita ke line telepon dulu. Selamat malam.
1: Malam Siri.
0: Malam Bang Wardi.
1: Ya, kabar.
0: Kabar baik Bang Wardi, kabarnya gimana, sehat?
1: Oh, sehat juga dong.
0: Sehat ya. Bang Wardi, gimana malam hari ini? Sudah makan kah?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Sudah ya.
1: Juga
0: Oke, kalau gitu Bang Wardi malam ini mau dengar lagu siapa nih? Cari bacakan dulu ya list lagunya malam ini.
1: Boleh.
0: Ada dari Ace of Base, The Sign, Will Smith, Wild Wild West, Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, Backstreet Boys, Quit Playing Games. Kemudian ada Jojo dan Casey, All My Life, Foo Fighters, Everlong, Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, Boys to Men, End of the Road, Britney Spears, Baby One More Time. Ada Christina Aguilera dengan Genie in a Bottle, Madonna, Take a Bow, Mariah Carey, Fantasy, Roxette, Joyride, Shania Twain, You're Still the One, Toni Braxton, Unbreak My Heart, dan Whitney Houston, I Will Always Love You. Nah, mau yang mana nih? Ayo. Sila dipilih Bang Wardi.
1: Yang tadi dua tuh, cowok nomor lima gak tuh?
0: 1, 2, 3, 4, 5. Iya, Jojo, All My Life ya.
1: Oh my lab.
0: Oke, salam-salamnya Bang Wardi.
1: Ya, pertama salam-salamnya buat Ceri dulu ya. Terus buat yang biasa gak boleh Ceri ini, kayak Bang Jafar, buat Bang Tajuddin juga, Lewati, di Minahasa
0: namanya. Betul, di Minahasa.
1: Nah, terus buat Bang Yahya, Bang Hendra, buat Mak Anjang, Bu Ana, buat makam juga kamu cantan, ya, buat Bang Awi, Bang Deddy, buat Bang Ismail di Jongka, Cik Bakau juga ya, di Geleha, BTN, dan semua tanpa terkecuali lah ya.
0: Oke, siap.
1: Mana? Bagaimana selalu keluarga?
0: Bang Wardi juga sehat selalu sekeluarga.
1: Terima kasih ya.
0: Iya, terima kasih Bang Wardi. Ya. Selamat malam. Oke, kita pindah ke WhatsApp, ada Bang Jafar. Selamat malam Bang Jafar, ruang rindu.
2: Selamat malam Ceri, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Nah, mantap. Gimana kabarnya, sehat Bang Jafar?
2: Alhamdulillah sehat. Ceri gimana juga sehat ya?
0: Ceri juga sehat Bang Jafar. Bang Jafar, malam ini udah makan belum tuh?
2: Alhamdulillah baru selesai makan.
0: Ada syukurlah abang kalau begitu.
2: Sama abang.
0: Oke, kalau gitu Bang Jafar malam ini mau dengar lagu siapa nih?
2: Aerosmith.
0: Aerosmith ya?
2: Aerosmith.
0: Boleh. Oke, I Don't Wanna Miss a Thing. Salam-salamnya Bang Jafar, silakan.
2: Salamnya buat Ceri sama mama papanya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Aura Pak Mo, buat Ayu Grepa, Amoy, Mama Mukmin, Mama Iti, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Atika, Lina, Cek Nor, Kak Juleha, Kak Anista, Emma Selpa, sama Bang Junainya, Kak Tina, sama Bang Syukurnya, buat Teona di Kupang, Limen, Manjang Siti, Wanucu, Wanaci, nah, Mak Jang Siti ini kayak gagal kawin nih Ciri.
0: Ngapa pula gitu?
2: Nah, enggak. Siap-siap dah. Gagal warning dari gitu lah. Kayak sedih lah dia ini kepelaminan.
0: Ngapa pula nih? Enggak tahu lah.
2: Warning yang jendera nih. Ada yang jendera nih.
0: Lanjut.
2: Buat Bang Yahya, Pak Asmara, Koko Wali, Koko Wandi, buat Bang ya, buat Pak Bang Awi, Pak Herman, Wardi, Pak Sangka, buat Bang Amin Sanjaya, Kaina Dipungkas, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Deden, Imana Bella, Bang Halimin. Buat semua-semua lah Ceri, salam sehat selalu buat Ceri, terima kasih.
0: Sama-sama Bang Jafar. Selamat malam. Oke, siap. Terima kasih Bang Jafar. Kita ke lain telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Apa kabar cantik?
0: Kabar baik Bang Jaka Suara. Bang Jaka gimana, sehat?
3: Alhamdulillah sehat, lagi minum nih. Jadi bagaimana malam ini, sehat?
0: Jadi juga sehat Bang Jaka.
3: Kalau lagu cowoknya apa aja?
0: Masih ada dari Ace of Base, The Sign, Will Smith, Drew Hill dan Cool Me D, Wild Wild West, Backstreet Boys, Quit Playing Games.
3: Yang ketiga aja.
0: Boleh, Backstreet Boys ya.
3: Quit kan ya, okay. Saya buat Bang Jafar tadi ya. Mm-hmm. Dan juga ada Manjang City di Lola Kubu. Kenapa gagal Manjang City? Kalau Jaka Suara semua makam sih pasti nih. Juga ada Pak Karim di Jangkang, Mbak Lasiam di Rasau Jaya, email di Kola 2, Mbak Kakum di Reto, Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi ya. Juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mumin. Ada Bang Dedi di Sungai Duri, Ikan Dayah ya. Juga ada Bang Herman sama Mahianya. Juga ada Bang Awi di Kobar. Hendra, kenapa gagal Bang Hendra? Hendra di Membawa juga ada. Juga ada Mama Eti di Bengkayang, Bang Lenius di Subah Sambas, ada Bang Pawa di Sambas juga, Pak Subuh Sri Wanaji di Sambas, Pak Nusuri di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Nabila di Sambas, Ela di Sambas, Kiki di Landa, Yunita di Landa, Nia di Sambas, juga Yunita di Landa, Nita di Pabulu Aceh, juga ada Viola di Makassar, Ayu di Maluku, Viola di Makassar juga ya, juga ada Ayu Grepa di Addis, Diona di Kupang, juga Bu Farida di Palu, ada Bang Tajudin di Minahasa, ya, udah mendengarkan, semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z untuk kekasihku makam dari Jaka Suara, I love you selalu untukmu sayang. Selamat malam Ceri.
0: Selamat malam juga Bang Jaka Suara. Terima kasih sudah bergabung. Sekarang ada Mak Enjang di WhatsApp nih. Selamat malam Mak Enjang.
4: Malam juga Ceri, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Nah, mantap. Gimana kabarnya Mak Enjang, sehat malam ini?
4: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, amin kembali.
0: Mantap, kalau gitu Mak Enjang, udah makan belum tuh?
4: Udah, tadi tuh puasa dapat 3 menu makannya.
0: Buka puasa 3 menu ya.
4: Makan bubur pedas, makan goreng sukun.
0: Oke, Mak Enjang.
4: Jadi masih kekenyangan ya, masih ada gitu.
0: Masih kenyang ya. Oke, kalau gitu. Mau dengar lagu cewek kah cowok malam ini Mak Enjang?
4: Cewek
0: ya, boleh. Kita cewek masih ada dari Britney Spears, Baby One More Time, Christina Aguilera, Genie in a Bottle, Madonna Take a Bow, Mariah Carey Fantasy, Roxette Joyride, Shania Twain You're Still the One, Toni Braxton Unbreak My Heart, Whitney Houston I Will Always Love You. Nah, mau yang mana?
4: Dipilihin Cherry aja ya.
0: Cherry pilihin aja. Oke, kalau gitu Cherry pilihkan dari Madonna deh, Take a Bow. Jarang nih kita dengar lagunya. Salam-salamnya Sile Mak Enjang.
4: Salam-salamnya tadi buat Bang Jafar. Bang Jafar, Kak Nila, terus Jaka Suara. Terus Bang Syukur, Kak Tina, Bang Junai Masepa, Bang Rosi Nurjana, Bang Putra Tanghul, Kak Sri-nya, Makam Haji Harbia, Koko Ali, Koko Andi, Yahya Batia, Awi Wardi, terus Diona di Kupang, terus dapat ya teman baru, Suleha di Sungai Kunyit. Oh Suleha, itu banyak ponakan Manjang kawin di Sungai Kunyit tuh. Yang perempuannya namanya Bella dengan Dewi. Kita gumpul nak manjang dua orang situ. Terus lanjut ya.
0: Lanjut, sila.
4: Terus dengan Rio Pan. Terus Bang Jek ke aniknya. Terus Wak Meli Wajenah, Amin Senjaya, Aura Pak Amo, Jaka Suara. Terus Ayah Hendra Gunawan, Cherry.
0: Lanjut. Tapi ngapa pula kata Bang Jafar gagal tadi tuh?
4: Cherry nak mau ketawa.
0: Aneh-aneh jak lagian. Lanjut, manjang lanjut.
4: Siapa begini ya? Ayu Grepa, Bang Deden, Bang Badol, Bang Febri, Manis Manila. Terus siapa lagi ya? Kak Jeleh Handan-handannya, Cik Nur, Kak Angah, dengan Kak Ute, Kak Long dengan Kak Angah. Terus Wan Musu, Wan Aci, Bang Ute, Tia, Nina, Ella. Terus tadi itu dapat teman baru gitu tadi itu.
0: Siapa
4: yang kunyit tadi itu. Oh lupa nak nyenggol sepupu manjang anak putra bungsu Sudirman di mana nyebut lah. Di Kota Raya. Nah itu aktif dan dengar tu sian.
0: Iya.
4: Terus banyak siapa kat ni ya? Rapa amok tu dah lah ya.
0: Dah.
4: Dah semua-semua ni Ceri ya.
0: Okey.
4: Yang tak dapat satu persatunya tidak mengurang cinta kasih sayang. Yang mana dengarkan ruang lindu pada malam ni, semoga dalam lindung Allah, rezeki ini tambah Allah, derajatnya diangkat oleh Allah, yang sakit diangkat Allah penyakitnya, yang sedih bahagia, yang susah disenangkan, yang rezeki jauh didekatkan, rezeki atas diturunkan, rezeki bumi ditumbuhkan, rezeki air ditimbulkan, rezeki sempit dilapangkan, amin ya rabbal alamin. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Love you.
0: Okay. Siap. Makasih Manjang.
4: Malam.
0: Malam Manjang. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Sudah masuk pendengar beberapa lagu requestannya. Ada Jojo All My Life, Aerosmith I Don't Wanna Miss a Thing, Backstreet Boys Quit Playing Games, dan Madonna Take a Bow special buat Ma Anjang. Jadi Cherry putarkan dulu lagu-lagu requestannya, baru nanti Cherry balik lagi untuk terima telepon di segmen berikutnya. Jadi tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Selamat malam pendengar Pro 1. Kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung 7349877 atau WhatsApp 0811 5701042. Kita ke WhatsApp dulu, udah ada Cek Nur. Selamat malam Cek Nur.
1: Selamat malam Ceri.
0: Gimana kabarnya malam ini, sehat?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Cek Nur, malam ini mau dengar lagu cewek kah lagu cowok?
1: Cewek
0: ya.
1: Cek Nur ini tadi tak dengar, bawa balik dia tempat abang ah.
0: Nah, oke, okay. Ceri bacakan lo ya. Oke, okay, kita ada dari Britney Spears, Baby One More Time, Christina Aguilera, Genie in a Bottle, Maria Carey, Fantasy, Roxette, Joyride, Shania Twain, You're Still the One, Toni Braxton,
1: and tadi Sanbion.
0: Siapa?
1: Siapa tadi itu?
0: Shania Twain.
1: Hah?
0: Shania Twain. You're Still the One, terus Toni Braxton, and Break My Heart, sama Whitney Houston, I Will Always Love You.
1: Udahlah kalau begitu pilih anu ya, Maria Carey ya.
0: Oke, okay. Salam-salamnya silakan.
1: Lagu gitu dah.
0: Iya, enggak ada Celine Dion.
1: Nanti hati-hati pulang sama mama, semoga selamat sampai ke rumah.
0: Siap.
1: Lanjut yang udah bergabung tadi, Amai dah nih. Biasa Bang Jafar yang pertama nih.
0: Betul, ada Bang tadi Bang Wardi, habis Bang Wardi baru ya, Bang Jafar.
1: Buat Wardi orang Ganteng Sungai Rengas. Bang Jafar, Kak Nila, Amoy yang badan umiknya. Siapa pergi yang dah masuk tadi nih?
0: Bang Jaka Suara sama Mak Enjang.
1: Oh iya, buat Mak Enjang Siti, Emel, buat Hendra juga. Lanjut. Ada Bu Ana, Bang Andreopan, ada juga Bang Suko, Tina, Emel Sepa juga, Bang Yunainya. Ada juga Dino Pasmilan, Bang Rosi, Nurjana, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Andi, Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayo Grepa. Lanjut Okta, Bang Kiki juga, Bang Kiki. Ada juga Kang Khabib, ada juga Mbak Tini, Niko, Anista di Uka. Lanjut, Bang Boyka juga, Kak Ani Gang Kurma. Ada juga Mbak Yanti, CL, Putera Kapal, Bang Batia, Awi. Ada lanjutkan Kanda Yahya, Mak Edward Singgit. Ada Bang Heman, Mak Yek, Rani Maharani juga. Dilanjut ada Yunita, Dilanda, ada juga Pak Ponirin, ada juga Diona, Bang Deden, Bang Badul, buat Pak Usubusri, Bang Pawadi, Bang Iman Abela, Bang Muslimin, Bang T juga, Wan Suwanaci, Ella Tiania, yang lain Ella News juga, yang lain semua tanpa terkecuali Pak Pon ya. Sapaan yang mama dibungkus habis.
0: Makasih
1: Ceri.
0: Sama-sama Cek Nur. Terima kasih juga. Selamat malam, dadah. Sekarang kita ke telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
0: Malam Kak Aura.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya Kak Aura, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Pak Mo juga sehat?
2: Sehat.
0: Oh, ngantuk ke Kak Aura?
2: Ngantuk dah.
0: Oke, okay, Kak Aura malam ini mau dengar lagu siapa nih?
2: Cewek, apa tadi sini tuh kan, apa judulan tuh?
0: Yang mana nih? Ada Britney Spears, Baby One More Time, Christina Aguilera, Genie in a Bottle, Roxette, Joyride, terus Shania Twain, You're Still the One, Toni Braxton.
2: Itulah,
0: oh, Shania ya.
2: Shania Twain.
0: Siap.
2: Hai.
0: Salam-salam.
2: Nanti ada Mak No. Terus buat Ibu Mariani, Ibu Ana, Makam. Buat Manja Siti, email. Terus buat Juleha sama Pak Am dan Hananya, Kak Am sama Pak Ardiantonya. Mama Nurul dengan Papa Nurulnya. Sehat Kak ya. Apa ya kabar beliau. Terus buat Kak Ran sama Pak Ardiantonya. Nah, siapa pergi Kak Ima, Bang Junai, Kak Tina, Bang Sukonya, Mbak Ayu, Mbak Diona, Terus buat siapa ya? Ada melasang sangkut. Mbak Yanti CR dengan bansu lainnya. Terus buat Mama Mukmin, Mama Eti, buat Cece. Buat Bang Awi, Bang Yaya Wajo. Terus buat Bang Didi, Bang Dedi, Abang Kapal, Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran. Oh, siapa lagi ya? Bang Darul, Bang Deden, Pak Usufri, Bang Pawadi, Wan Haji, Wan Usu, Kak Tia, Kak Nia, Kak Ella, Bang Iman, terus buat Pak Karim, Bang Alimin, Ciamoy, Kak Nila, Bang Japanya, terus buat... Jangan lupa dah.
0: Dah, kita rangkum kalau gitu.
2: Kok dah masuk ni beginilah dia. Salam buat suami lah, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Juga buat Mbak Ceri, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Siap. Hati-hati balik, mudah-mudahan sehat dengan ibu bapaknya ya.
0: Amin, terima kasih Kak Aura.
2: Iya, selamat malam.
0: Malam. Oke, itu dia tadi ada Kak Aura. Sekarang kita ke WhatsApp maksud Ceri. Ada Bang Hendra. Malam Bang Hendra.
3: Malam Ceri.
0: Gimana kabarnya malam ini? Sehat?
3: Kabarnya baik-baik saja.
0: Syukurlah kalau baik-baik saja. Udah makan ke belum?
3: Makannya siang tadi ya tuh.
0: Oke, memang Bang Hendra nih konsisten, dia tidak makan malam ya.
3: Enggak pernah makan malam lagi dah.
0: Oke, kalau begitu Bang Hendra malam ini mau dengar lagu siapa nih?
3: Backstreet Boy.
0: Backstreet Boys. Udah di play dah tadi Bang.
3: Apa ya lagi yang mau dipilih ya?
0: Backstreet Boys. Kita ada lagi sih kayaknya tadi, tunggu di sini walaupun tidak banyak lagu kita. Masih ada dari I Want It That Way sama Everybody. Nah,
3: itu iyalah, tak apa.
0: I Want It That Way.
3: Nah,
0: oke, okay, siap. Salam-salamnya Bang Hendra.
3: Itu salam tuh buat Bang Japa tadi sama Kak Nilanya. Semoga sehat selalu. Untuk Wardi di Sumerna, semoga sehat selalu dia. Untuk Nilaiha, macam di Panjabakti sama dan anaknya sehat selalu. Untuk Jaka Suara tadi, makasih sapaannya Bang Jaka. Cepat-cepat dapat jodoh ya. Untuk Bunda Siti Satina tadi, semoga sehat selalu juga ya. Untuk Cik Nur di Bakau, sehat selalu. Untuk Bang Yahya di Wajo, Bang Awi di Kobar. Untuk Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Erin, Bang Amin Sanjaya, Bang Lady Sungai Duri. Untuk siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Koko Ali. Mbak Kakung, Bang Deden, Kak Diona di Kupang. Ya, untuk semua lah Ceri ya.
0: Oke, siap Bang Hendra.
3: Bang Hendra ucapkan selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Puji Tuhan buat Ceri.
0: Terima kasih Bang Hendra, sehat selalu.
3: Sama-sama, bye-bye Ceri.
0: Bye-bye. Sekarang kita ke line telepon tadi. Oke, sepertinya terputus, silakan disambungkan lagi. Oke, kita angkat dulu di line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang bagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dari Dewa.
0: Oh, Kakanda Yahya. Kenapa ini kayak lemes banget suaranya malam ini? Ngantuk?
4: Baru bangun tidur.
0: Oh, baru bangun tidur. Kira ngantuk dah.
4: Udah tidur dah.
0: Udah tidur dah. Oke. Udah makan ke belum tuh?
4: Udah dong.
0: Udah ya? Oke. Malam ini mau dengar lagu yang cewek kah yang cowok nih Kakanda Yahya?
4: Yang itu rokok.
0: Yang rokset ya. Oke. Salam-salamnya.
4: Pertama buat Adinda Ceri Ketuaja, semoga sehat selalu. Terus buat Wardi, Aura tadi sama Pak Mo, Mak Jang Siti, Jaga Suara, Bang Hendra, terus Bang Jafar, Kak Nila, Amoy, Bang Awi, apa gitu ya? Buat semua lah tanpa terkecuali.
0: Oke.
4: Apa tuh? agak kurang itu.
0: Kurang apa nih? Konsentrasi. Karena baru bangun tidur tuh. Oke, okay, Kakanda Yahya, siap. Iya. Terima kasih sudah bergabung malam ini ya.
4: Iya, buat Adinda Ferry yang bertugas semoga sukses selalu.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam. Iya, selamat malam. Kita ke penelpon terakhir di segmen ini, ada Bang Lanius di WhatsApp. Malam Bang Lanius.
5: Duh, selamat malam, semangat malam Dek Ceri.
0: Gimana kabarnya malam ini, sehat?
5: Puji Tuhan, aman nih, baru pulang juga dari gereja nih.
0: Oh, baru pulang gereja, ibadah apa tuh acara, hari ini? Ya,
5: ibadah persekutuan doa.
0: Oh, persekutuan doa, mantap.
5: Ya, tadi sih mulainya udah jam 7 mulainya, selesai jam 8 gitu. Ya, biasa kita juga mendoakan RI Pontianak, mendoakan termasuk teman-teman penyiar, terus khususnya buat Dek Cari lah begitu.
0: Baik, terima kasih Bang Laninius, doa-doa baiknya ya, ya. Semoga jemaat sana juga lancar-lancar semua urusannya ya.
5: Amin, terima Tuhan kasih berkati. Karena doa itu adalah napas kehidupan.
0: Betul
5: gitu. Kalau kita, karena Tuhan lah, doa-doa yang kita utarakan itu mau cepat atau mau lambat, Tuhan pasti akan kabulkan sesuai dengan kehendaknya. Karena rancangan kita bukan berbeda dengan rancangan Tuhan, berbeda dengan rancangan manusia. Mau kita seperti ini, mau yang ini. Tapi kita tetap jangan kecewa, karena janji Tuhan itu tepat janjinya. Ya. Gitu. Ketuk, pintu akan dibuka.
0: Betul. Gitu. Selama kita mengetuk, Tuhan nanti pintunya akan dibukakan. Ya, Bang Lanius.
5: Itu janji Tuhan itu ya.
0: Betul.
5: Apapun yang kita utarakan, apa yang kita syafaatkan kepada Tuhan, sesuai dengan apa yang kehendak dari Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, kita jangan kecewa. Jika Tuhan berkehendak, semuanya itu terjawab cepat atau lambat. Kita jangan kecewa. Kalau Tuhan jawab doanya lambat, jangan kita kecewa. Buat cepat juga, jangan merasa kita bangga. Karena tanpa Tuhan, semuanya akan gelap semuanya. Iya. Begitu.
0: Betul sekali Bang Lanius. Oke, malam ini mau dengar lagu siapa nih Bang Lanius?
5: Yang terakhir apa Pak? Yang terakhir itu lagunya?
0: Mau yang cewek atau yang cowok nih?
5: Pilih yang cewek aja lah.
0: Oke, yang cewek masih ada dari Whitney Houston, I Will Always Love You. Toni Braxton, Unbreak My Heart. Kemudian Christina Aguilera, Genie in a Bottle.
5: Christina aja lah.
0: Boleh. Oke.
5: Ini salam-salam. Saya abang gabung di RI Pontianak Presto ini udah lama itu.
0: Iya, udah lama enggak gabung
5: sama ngomong sama Dek Ceri agak lama, apa pingin ngobrol-ngobrol sama penyiar-penyiar termasuk Dek Ceri lah gitu ya. Jadi lambat betul apa tuh susah masuk kadang-kadang.
0: Iya, betul. Begitu. Kadang berebut biasalah.
5: Berebut nomor satu, direbut orang banyak kayak bola wah.
0: Oke, Bang Lanius, okay, silakan.
5: Salamnya kita rangkul aja buat Dek Ceri selalu, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati Dek Ceri sekeluarga. Tetap semangat menjadi generasi penerus bangsa, inilah kita kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia, begitu Dek Ceri ya.
0: Iya, siap.
5: Oke, Dek Ceri itu saja, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih juga Bang Lanius, selamat malam, Tuhan Yesus berkati juga. Itu dia tadi pendengar, sudah ada masuk beberapa lagu requestannya. Ceri putarkan terlebih dahulu, baru nanti Ceri akan angkat telepon lagi di segmen berikutnya. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Welcome to the fantasy.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Den, habis makan nih, kok aku pengen cari camilan ya?
1: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
1: Eh, kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dari minta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan, aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Ah, iyalah Jen. Yuk, kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
1: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia.

0: pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari ini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ya, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Bayar dong.

0: Pendengar masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami malam hari ini di Ruang Rindu, bisa langsung ke line telepon 734987 atau WhatsApp 0811570142. Sudah ada Kak Tini di WhatsApp, kita sapa dulu. Selamat malam Kak Tini.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, Kak.
0: Siapa Kak nih? Malam Kak Tini. Sehat Kak Tini malam ini?
1: Alhamdulillah, coba tenggorokan ada kurang nyaman.
0: Kalau gitu banyak minum air anget ya. Oke, Kak Tini malam ini mau dengar lagu cewek atau cowok?
1: Yang cewek apa, Kak Cherry?
0: Cewek masih ada dari Britney Spears, Baby One More Time, Toni Braxton, Unbreak My Heart, dan Whitney Houston, I Will Always Love You.
1: Itu aja yang tadi tuh ya.
0: Yang Whitney?
1: Yang terakhir tuh.
0: Oke. Salam-salamnya, Kak Tini.
1: Salamnya terutama buat Kak Cherry yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu, semangat selalu, dan selalu dalam lindungan Tuhan.
0: Amin.
1: Salamnya buat

0: Bang Jafar, Kanila, buat Katina, Bang Syukur, Kak Nurjana, Bang Rosi, buat Ura Pamonya, buat Cik Nur juga, buat Kayu Greva, Mbak Lasim juga, Kak Manis Manila, buat Bang Imran Ahmad, buat Bang Amin Tanjaya, buat Bang Badul Said dan kawan-kawannya, buat Kak Diona, buat Kania, Katia, Kela di Sambas, dan buat semua-semuanya ya Kak Ceri.
1: Oke.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam juga Kak Dini. Sehat selalu. Sekarang kita pindah ke line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu si Butet. Selamat malam.
1: Malam Kak Juleha, Horas.
2: Gimana? Apa kabar Butet?
1: Ceri sehat, Kak Juleha sehat.
2: Sehat,
1: sehat ya.
2: Pokok sehat sekeluarga dah.
1: Syukurlah kalau begitu. Kak Juleha, malam ini udah makan belum?
2: Udah.
1: Sudah ya, kalau begitu.
2: Agak segolek-golek.
1: Oh enak lah, udah tinggal tidur tuh bentar lagi tuh ya.
2: Tuh Pak Ceri. Kaki yang lagi sakit nih.
1: Oh kaki kenapa sakit tuh?
2: Nggak tahu lah nih, tiba-tiba kan nggak bisa di, kalau udah dilunjurkan kalau ditarik tuh anak nggak sakit kalau ditarik.
1: Oke, okay, semoga cepat sembuh ya Kak Juleha ya.
2: Ya, amin.
1: Oke, okay, Kak Juleha. Sama-sama. Malam ini mau dengar lagu siapa Kak Juleha?
2: Lagu yang cowok aja.
1: Boleh, yang cowok kita ada dari Ace of Base, The Sign, terus Will Smith, Wild Wild West, Foo Fighters, Everlong, Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, Boys to Men, End of the Road.
2: Terakhir aja lah.
1: Yang terakhir ya. Oke. Okay. Salam-salamnya.
2: Salamnya buat Butet. Mudah-mudahan sehat selalu. Serta keluarga. Pulangnya hati-hati ya Butet.
1: Siap.
2: Kalau mama yang jemput peluk mama ya.
1: Iya.
2: Buat Aura dan Pak Mo-nya. Buat Pak Herman beserta Mak Ye. Buat Cik Nur yang ada di Bakau. Buat Ibu Ana, Mak Kam, Bu Ajah Albia, Kak Ida Pancabakti, Bang Iwan, Kak Pin, Oma yang ada di perumahan Borneo, udah tidur belum Oma? Mudah-mudahan belum tidur, mungkin masih sibuk bikin donat dia nih. Karena dia jualan donat, mudah-mudahan jualannya laris manis Oma. Buat Wardi yang ada di Sungai Rengas. Buat Abang Teh yang ada di Mempawah, sehat selalu ya Bang Teh bersama Ayang Beb-nya yang ganteng, Ayang Beb yang cantik. Buat siapa lagi ya, Kak Ima Selva, Bang Junai, Bang Sukur, Kak Tina, Bang Rosi, Kak Nurjana. Itu bos kita tuh gak boleh lupa tuh Bang Jafar dan Kak Nila. Sehat selalu ya Bang Jafar. Buat Amoy yang ada di Siantan, mudah-mudahan sehat selalu. Pulangnya hati-hati ya Moy. Buat siapa yang di Minahasa tuh?
1: Bang Tajudin.
2: Sehat selalu lah, salam kenal. Buat Bang Lanius yang dari Sumbah Sambas, mudah-mudahan segala ibadahnya diterima dikabulkan oleh Tuhan. Sudah doa-doanya. Juga buat Kak Tini tadi yang ada di Karya Bakti. Kirain Kak Tini harus tidak tidur. Ya, selalu lah Kak Tini, semangat Kak Tini. Juga buat Mama Nurul dan Bapak Nurul. Buat siapa lagi? Orang gabungnya lupa. Mak Anjang Siti beserta Kak Imelnya juga. Buat kalau udah gabung dah nanti kan matikan telepon baru
1: teringat.
2: Itu pernah kata Bang Budi, wah kalau udah lupa tuh obatnya tak ada.
1: Betul.
2: Semua lah Ceri ya.
1: Okay.
2: Pokok dari A sampai Z lah. Mudah-mudahan semua monitor penjar semua sehat selalu.
1: Amin.
2: Tidak kurang buat apapun.
1: Amin. Nambah
2: butet. Jangan lupa peluk mama ya.
1: Siap Kak Juleha. Kak Juleha juga semoga kakinya cepat sembuh Kak Juleha ya.
2: Amin.
1: Sehat
2: makasih
1: selalu.
2: Doanya ya Ceri.
1: Sama-sama.
2: Selamat malam butet.
1: Malam. Horor.

0: Mono.
1: Oke, mau dengar lagu siapa malam ini?
0: Boulevard ada enggak Boulevard?
1: Boulevard belum ada nih, masih agak error ini soalnya PC yang satu lagi. Kita adanya dari Ace of Base, The Sign, Will Smith, Wild Wild West, Foo Fighters, okay, Everlong, Michael Bolton, yang... When a Man Loves a Woman.
0: Yang apa tuh?
1: Yang mana?
0: Yang Cherry yang hobi lah.
1: Yang Cherry hobi, kalau begitu Cherry lagi pengen dengar yang Foo Fighters nih malam ini. Boleh. Boleh. Salam-salamnya Bang Boyka.
0: Salamnya buat Bang Ma'il, Cek Nor yang jauh di sana. Wah. Terus Ani Marani. Ada satu lagi tak boleh dilupakan, Bang siapa Awit tuh? Kobar.
1: Nah.
0: Dia selalu bebar tuh. Habis dia sendiri terus, coba cari kawan baru gitu loh.
1: Iya, nanti pandai nanti nyari
0: Bang
1: itu.
0: Japar, Mbak Nurul, saya jumpa lagi untuk Diona, yang jauh di sana. Aduh,
1: waduh,
0: selamat sore. Semuanya lagi monitor ya. Kayak yang di Wajo, Bang Yahya. Terus lagi ya, siapa lagi? Bang Daud di Paridongka. Bang Daud tuh mendengar setia tuh Bang Daud tuh. Ya semuanya lah yang monitor acara ini ya. Semoga banyak duitnya.
1: Amin.
0: Banyak duitnya bagi-bagi sama saya nih malam ini. Ini malam sedekah nih.
1: Malam Jumat.
0: Kan anak yatim.
1: Aduh.
0: Sedekah anak yatim itulah. Cherry anak yatim kan enggak?
1: Enggak, masih lengkap enggak, kalau ya. Cherry. Puji Tuhan.
0: Oh, masih lengkap. Ya, cuma kawan baru belum ada. Kaulah. Aduh, Bang Yaya itu sendirian tuh.
1: Aduh. Oke, Bang Boyka.
0: Oke lah. Makasih lah semuanya ya. Yo. Yang monitor, semoga terhibur gitu lah ya.
1: Siap.
0: Cuma terhibur. Selamat malam semuanya.
1: Malam, Bang Boyka. Terima kasih. Oke, kita ke line telepon. Selamat malam. Ada siapa di mana nih?
2: Malam.
1: Malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Dengan siapa di mana?
2: Awi Ikobar.
1: Oh, Bang Awi. Terpanggil nih tadi. Gara-gara Bang Boyka nih ya.
2: Panas telinga saya.
1: Panas telinganya. Oke, Bang Awi, malam ini sudah mau tidur kah atau baru bangun pula?
2: Baru makan.
1: Oh, baru makan.
2: Baru sarapan.
1: Makan malam, Bang Awi, udah malam nih. Oke, malam ini mau dengar lagu siapa, Bang Awi?
2: Kalau when I need you ada kah?
1: Belum ada. Kita adanya dari Ace of Base, The Sign, Will Smith, Wild Wild West, Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, Britney Spears, Baby One More Time, dan Toni Braxton, Unbreak My Heart.
2: Michael Bolton.
1: Michael Bolton aja ya. Oke, salam-salamnya ya, Bang Awi.
2: Selamat Cherry, selamat tugas, semangat sampai tuntas acara ini ya. Dan pulang yang selamat akhirnya ya.
1: Siap.
2: Nah, buat Bang Baik, terima kasih sahabatnya ya. Buat Bang Japa, Kak Nila. Dan buat Amoy, Jantan. Terima kasih lah Amoy, udah ngantar ke makanan deh ya. Maka rezeki lah banyak, sehat wakil lah. Amoy dan keluarga.
1: Amin.
2: Kemudian buat Kak Juleha lagi ya. Saya lupa, saya nak senggol ni tak apa-apa ya.
1: Yang paling mau disenggol Bang Boyka pokoknya ya.
2: Cuma saya puak-puak dengar ya.
1: Oke.
2: Buat Bang Hamdan juga berana juga ya. Semoga sudah pulih kesehatan lah ya. Buat musuh ada Pak Herman dan Kak Ina di 28 Oktober juga. Buat Wadi, ada Yahya juga ya. Buat Bang Indra di membawa juga ya. Buat Majang Siti, buat email, kemudian Maka, buat Haji Alfia di Pak Hewing ya. Bang Darmawan juga di Pak Hewing. satu lagi Pak Raymond, ada nih Pak Iqbal.

0: Kemudian bakal kongres persokohan di sepakat dua. Kemudian buat siapa? Diona di Kupang ya. Selamat sore Diona. Buat Ayu Greva juga ya. Buat siapa ini? Bang Badol di Qatar persoalan kali. Mak Nurul, Bapak Nur Maiti juga. Memaririn. Mak Mokmin. Kemudian buat Mbak Tini yang udah gabung juga ya. Siapa lagi ya? Buat Bang Jaka Suara juga ya. Nah, oke, Nur, Mak El Jungkat, Bang Deddy, belum ada gabung Bang Deddy ya?
1: Iya, belum ada.
0: Semua kabar sehat, mungkin atau berlibur kali ya. Mungkin berlibur kasih di kerja ini kalau TKI. Buat ini juga, lama juga tidak bergabung ya, Bang. Miko di Jakarta Raya ya. Buat mana tanda juga, Bang Andreopan. Dan buat semua lah kayak ya, tadi ya. Yeah. Kecuali mohon maaf yang belum bersapa ya. Menurut batasan memori yang satu giga ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, semoga yang sedang sakit, semoga kesembuhan wajah lah ya. Saya doakan. Oke, terima kasih Jerry. Selamat malam.
1: Selamat malam juga Bang Awi. Terima kasih. Sekarang kita ke penelpon terakhir di segmen ini, ada Kak Deona. Malam Kak Deona.
2: Halo, selamat sore.
1: Sore Kak Deona, sehat?
2: Selamat sore Kak Ceri, sehat, puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Kak Deona,
2: Kak Ceri gimana?
1: Ceri juga sehat Kak Deona.
2: Syukur, puji Tuhan kalau gitu ya.
1: Malam ini sudah makankah Kak Deona?
2: Udah makan, tapi udah lapar lagi, gimana
1: aduh,
2: coba ya?
1: Sudah lapar lagi, makan lagi kalau gitu.
2: Adakah yang mau traktir gitu?
1: Mau Bang Jafar traktir, mana Bang gitu? Jafar?
2: Bang Jafar mana nih Bang Jafar? Traktir lah. Atau Bang Awi nih.
1: Nah Bang Awi atau Bang Boyka tadi kan.
2: Boleh. Siapa aja boleh. Pintu terbuka kalau soal makan tuh ya. Mau.
1: Oke Kak Deona gimana malam ini kalau di Kupang cuacanya? Cerah kah?
2: Cuaca nih gak... belakangan ini adem dingin kalau malam gitu ya, ya. Kalau siang tuh panas, jadi bikin kesehatan juga pada terganggu, ada yang pilek, demam gitu. Jadi suasananya apa? Cuacanya kurang bagus, angin kencang, panas, terus malamnya dingin, dingin banget. Gitu. Iya, terus kemarin juga angin sempat ada hujan, sempat ada hujan sedikit juga.
1: Oke Kak Deona.
2: Pontianak gimana?
1: Pontianak kebedengkang terus belakangan ini Kak, panas.
2: Wah, panas gitu ya, kebedengkang.
1: Bedengkang,
2: ya,
1: wah, panas bedengkang.
2: Oh panas bedengkang.
1: Iya.
2: Kalau di Kupang apa bahasanya kalau panas ya? Kalau di Kupang bahasa panas, panas mati pung.
1: Panas mati pung. Oke Kak Deona malam ini mau dengar lagu siapa nih Kak Deona? Ada dari Ace of Base, The Sign, Will Smith. Wild Wild West, terus ada Britney Spears, Baby One More Time, Toni Braxton, Unbreak My Heart, Brandy, Have You Ever.
2: Kayaknya suka yang itu deh, Toni Braxton.
1: Boleh, Toni Braxton.
2: Unbreak My Heart, kayak gitu ya.
1: Iya. Silahkan, salam-salamnya Kak Deona.
2: Tadi pas dengar Anda Bang Awi, ya selamat sore kembali. Begitu namaku disebut aku ada, begitu ya.
1: Lanjut.
2: Terus buat Bang Boyka juga, Bang Deddy, Bang Yahya, Kakanda Yahya, selamat sore. Terus Koko Ali, Koko Wandi. Terus Bang Badrol, Bang Deden juga ya di Newick sana, selamat sore. Terus buat Bang Kiki juga, Bang Niko, terus Bang Imran Ahmad juga ya.
1: Iya.
2: Terus ada Bang Jafar, Kak Nila, Kakak Aura, Pak Mo, Kakak Juleha dan keluarga, terus Kak Amoy mungkin lagi skincarean begitu ya. Ini jam-jam skincarean.
1: Jam-jam skincarean
2: gitu.
1: Iya, biasanya Kak Amoy kalau nelpon sambil ngolesin hand body itu.
2: Gitu ya, sibuk bener Kak Amoy itu ya.
1: Lanjut.
2: Harus perawatan gitu, harus gitu.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul.
2: Mantep itu. Terus kakak Ayu Greva juga, Cek Nur, Mama Ririn bersama keluarga, Mama Nurul juga, Cek Nur sudah tadi ya. Terus Mama Makam juga ya. Terus Manjang Siti, Mama Epi di Bengkayang juga selamat sore semua. Terus siapa lagi ya? Nanti ini penyakit menular nih. Kalau gini ingat, ntar lupa gitu. Bang Jaka Suara juga selamat sore. Terus siapa lagi? Bang Hendra juga ya. Bang Ismail Chandra. Terus ada, pokoknya buat semua-semua saja deh.
1: Oke, siap Kak Deona.
2: Ya, nggak minjem catatan. Nggak enak minjem catatan terus ya sama Bang Jaka.
1: Betul, nggak enak fotokopi terus ya.
2: Iya, mahal sekarang fotokopi
1: Kak. Mahal.
2: Sekarang betul. Fotokopi berapa ya?
1: Nggak tahu, kayaknya sekarang udah di atas. Kayaknya 300 kayaknya kalau di Ponti. Kalau yang hitam putih biasa.
2: Ini masalahnya udah lama juga nggak kayak gituan, jadi nggak tahu.
1: Bener, karena kaget kadang kan katanya kayak 300, 350 kayak kok mahal. Perasaan dulu masih 200, 100
2: juga ngantrinya panjang. Betul. Kadang-kadang juga fotokopinya kalau mesinnya error agak gelap. Ya okay. Sekarang nih kalau mau fotokopi ya numpang aja di kantor siapa gitu ya, numpang fotokopi ya kan lebih enak.
1: Betul.
2: Gitu. Maunya gratis begitu.
1: Memang
2: ya.
1: Aduh.
2: Oke, okay, Kak Deona. Pokoknya buat semua-semua aja dibungkus kata Cek Nur.
1: Siap,
2: gitu
1: ya. Dibungkus habis ya.
2: Dibungkus pakai, jangan pakai karet tapi pakai pita-pita biar
1: pakai
2: lebih cantik.
1: Pita-pita gitu. Siap. Biar lucu biar ya.
2: Biar imut begitu kayak kita berdua.
1: Betul. Oke, Kak Deona, terima kasih banyak sudah bergabung malam ini ya.
2: Buat ya Kak Cherry, sebentar pulang hati-hati. Salam kasih buat Mama pastinya ya dan keluarga di rumah.
1: Siap. Terima kasih Kak Deona. Selamat sore.
2: Permisi. Masih senja soalnya di sini Kak ya.
1: Iya, tuh masih senja di profilnya.
2: Oh iya, benar. Selalu senja.
1: Oke.
2: Permisi.
1: Iya. Oke, itu dia tadi pendengar terakhir di segmen ini ya. Ada beberapa lagu requestan yang sudah masuk ke playlist kita, diputarkan dulu baru nanti Cherry terima telepon lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Selamat malam pendengar, masih di Ruang Rindu. Dan di segmen terakhir ini kayaknya belum bisa terima telepon lagi pendengar ya. Jadi cari bacakan yang sudah bergabung di WhatsApp dulu. Ada Kak Ayu Greva, selamat malam Mbak Cantik. Ayu Greva mau request lagu Shania Twain, salamnya untuk semuanya aja. Untuk Mbak Cherry Cantik Manis, selamat bertugas, pulangnya hati-hati ya, God bless you. God bless you tuh Kak Ayu, tapi karena lagunya tadi sudah di play ya, yang Shania Twain, jadi Cherry pilihkan lagu dari Extreme. Karena saya ingat Cherry, Kak Ayu juga suka ya sama Westlife. Ada lagunya Extreme ini, More Than Words. Kemudian ada Bang Amin Sanjaya juga yang bergabung. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Salam Cherry buat Bang Jafar, Kak Nila, Mak Kam, Bang Dedi, Bang Deden, Pak Aura, Pak Mo, Mama Nurul, Papa Nurul, Pak Usu Busri, Wan Aci, Wan Usu, Pak Abu Suhada, Bang Bahtiar, Bang Rosi, Kak Nurjana, Hendra, Cek Nur. Terus ada juga Diona di Kupang, Mak Enjang Siti dan Imel, Emma Selva dan Bang Junai, dan buat semuanya lah Cherry, lagunya ikutan aja buat Cherry, terima kasih. Sama-sama. Kemudian sekarang ada Bang Badol juga yang bergabung malam ini. Selamat malam Cherry, pilihkan kami lagunya ya. Untuk teman yang lagi monitor, terima kasih banyak yang menyapa. Untuk Cherry, sehat selalu di Pontianak. Salam balik yang di Kupang NTT, sehat selalu, siap. Terima kasih Bang Badol, Bang Amin dan Kak Ayu Greva yang sudah bergabung via WhatsApp. Dan pukul 22:58 pendengar, saatnya kita akhiri Ruang Rindu hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf juga kalau teleponnya belum bisa diangkat malam ini ya. Sampai jumpa di Ruang Rindu edisi berikutnya. Dan untuk mengakhiri spesial lagu buat Bang Badol, Bang Amin dan Kak Ayu Greva dari Extreme, More Than Words. Sampai jumpa di Ruang Rindu edisi berikutnya pendengar. Setelah ini Cherry masih akan temani ruang dengar Anda sampai nanti jelang tutup siaran. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Sebuah lagu pendengar dari Kahitna untukku, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Nah, mendengar kalau malam-malam begini ya, biasanya kalau habis berkendara, apalagi menggunakan kendaraan bermotor, itu bisa jadi kita masuk angin. Nah, kadang kalau masuk angin itu tanda-tandanya ya, kadang meriang, kemudian perutnya kembung, kemudian kepalanya pusing atau mual. Nah, pendengar, istilah masuk angin ini memang sangat akrab ya di kita di Indonesia ini. Namun dalam dunia medis, pendengar, sebenarnya tidak ada penyakit yang namanya masuk angin. Nah, gejala yang sering disebut masuk angin ini umumnya berkaitan dengan gangguan pencernaan seperti dispepsia atau mah, serta flu ringan akibat infeksi virus. Nah, kondisi ini biasanya muncul ketika daya tahan tubuh kita menurun, kemudian kita kelelahan, atau dipengaruhi oleh perubahan cuaca. Lalu pendengar, apa yang bisa dilakukan sebagai pertolongan pertama ketika kita masuk angin? Nah, pertama Anda bisa perbanyak minum air hangat. Klise pendengar ya, tapi ternyata memang ini bisa membantu untuk menjaga hidrasi dan meredakan rasa tidak nyaman di perut Anda. Kemudian yang kedua, Anda bisa mengkonsumsi makanan yang hangat dan mudah dicerna. Misalnya bubur atau sup, begitu. Yang ketiga pendengar, Anda bisa istirahat yang cukup ya, supaya sistem imun Anda juga bisa bekerja lebih optimal. Dan yang keempat pendengar, minuman herbal seperti jahe hangat. Nah, ini bisa membantu Anda untuk mengurangi mual, kemudian nanti bisa memberikan rasa nyaman juga pada tubuh Anda. Nah, bagaimana kalau misalnya kita kerokan gitu ya, kan ini sering juga ya. Nah, secara medis pendengar, kerokan ini memang bisa memberikan sensasi hangat atau relaksasi, karena memang ini membantu melebarkan pembuluh darah di permukaan kulit. Namun, lakukan dengan wajar ya pendengar ya, jangan terlalu kasar juga atau terlalu keras pas ngeroknya. Karena kalau misalnya terlalu kasar atau terlalu keras pas ngerok, ya nanti kulitnya terluka ya. Jadi pendengar, kalau misalnya keluhannya tidak membaik lagi setelah 3 hari atau malah ditambah disertai demam tinggi dan muntah yang terus-menerus, jangan lupa untuk periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan terdekat. Pendengar, kalau Anda mau baca selengkapnya, Anda bisa baca di rri.co.id ya. Dan setelah ini kami masih akan temani Anda tentunya dengan ragam musik koleksi Pro 1 Pontianak dan juga informasi terkini lainnya. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak. Dan sebuah lagu dari Coldplay, Fix You, untuk temani malam Anda.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar, dengan kita dengarkan tadi sebuah renungan berjudul Filosofi Akar, maka berakhir pula rangkaian acara kami untuk tanggal 25 Juni 2026 ini. Dan setelah ini pendengar, kita akan bergabung bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional, karena nanti pada pukul 3 waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan Pesta Bola Dunia. Ada Ekuador versus Jerman pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Lalu setelah itu nanti juga akan ada Jepang versus Swedia pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, tanggal 26 Juni 2026. Setelah ini pendengar, nanti kita akan bergabung bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional. Saya Ceri Lubis juga pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini pendengar. Sampai jumpa di hari yang berikutnya.

0: Tak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Jelang warta berita pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Lukman Tiadatara akan melanjutkan dan akan bersama dengan Anda.

0: Bentar, Mi.
1: Patria Era Pertahanan dan Jordania.
2: Oh, apain sih, Mi? Gue aja.
0: Lepaskan tenang.
3: Luar biasa, selesai dari Witan Sulaiman.
4: Mami. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pariwisata yang menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekadar menjadi ajang pamer produk, melainkan dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional. Laporannya kami hadirkan bersama dengan Rian Suryadi.

0: Selamat datang kepada Bapak.
1: Kementerian Pariwisata menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekedar menjadi ajang pamer produk. Pameran seperti Krista Interfood dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem gastronomi. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa mengatakan, pameran ini menjadi wadah mempertemukan rantai ekosistem kuliner, seperti yang dilakukan Krista Interfood 2026 yang menjadi rantai ekosistem mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, yang dilakukan Krista Group sesungguhnya adalah membangun ekosistem pariwisata khususnya di sektor gastronomi atau kuliner.
2: Kita ke depan melihat bahwa ini tidak hanya sekedar MICE event, tidak sekedar exhibition, tapi bagaimana mendukung pengembangan ekosistem ini. Mungkin ke depan lagi Pak, nanti yang saya jadi kepikir ya, para pelaku mungkin nanti ada, walaupun sudah ada sekarang ya, bagaimana nanti pelaku-pelaku di travel yang gastronomi Pak.
1: Sementara itu, CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan Krista Interfood 2026 akan menghadirkan sekitar 1.500 peserta dari 25 negara. Daud menyebut pameran ini adalah platform nasional bagi industri makanan dan minuman Indonesia dengan skala internasional.
3: Krista Interfood adalah platform nasional industri makanan minuman Indonesia tetapi skalanya internasional. Dan tahun ini kita targetkan kurang lebih 1.500 peserta dari 25 negara. Pavilion mungkin kira-kira 12 negara. Tapi kalau peserta di luar pavilion kurang lebih 25 negara yang kami targetkan akan hadir.
1: Bagi Kementerian Pariwisata, model pameran seperti ini menjadi bukti bahwa industri MICE tak lagi sekedar penyelenggara acara, melainkan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang menghubungkan sektor pangan, budaya, pariwisata, hingga perdagangan dalam satu ekosistem ekonomi. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Progres pembangunan sekolah rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Rahma Purwanto.
5: Saat ini sudah 90% selesai.
6: Estimasi pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang Handi Prianto membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
5: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita rapatkan di sini dengan Pak Kadirsos, kemudian Kadisdik, Kadis Pendidikan ya. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu,
7: guru transisi.
5: Karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan ada guru yang mengajar di sini juga. Saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini. Semua harus siap.
6: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
5: Sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya. Jadi namanya bukan penerimaan, tapi penjangkauan peserta didik. Karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, 2, yang memang 2 kelewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami harus perlu lakukan edukasi. Karena rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena masih emang anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
6: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Rama Ponto, RRI Transmedia untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Mutiara Pagi yang nantinya akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan edisi kali ini di tanggal 26 Juni 2026 kita bersama, dan tentunya Anda bisa bergabung nantinya melalui line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, dan atau Anda bisa bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Kamaruzzaman yang nantinya akan menyampaikan tausiah mengenai ayo berzakat dan bersedekah. Kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Andre.
0: Kabar baik ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Dan langsung saja yuk kita dengarkan pendengar tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita di pagi hari ini terkait dengan ayo berzakat dan bersedekah. Disilakan Pak Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI Pontianak Pro 1 dimanapun yang berada, semoga pagi ini Allah melimpahkan nikmat sehat, nikmat iman, beraktivitas dengan lancar. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI, saudara-saudaraku semua dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Pagi ini kita akan membahas suatu pilar yang menjaga keseimbangan sosial dan dalam Islam, yaitu zakat dan sedekah. Sebenarnya lebih pada zakat ya. Kenapa? Karena seringkali kita mendengar istilah ini, namun dalam praktiknya pemahaman mengenai berapa jumlah harta atau nisab yang harus kita keluarkan dan berapa haulnya, kepemilikannya sudah berapa lama, yang disebut dengan istilah haul, maka masih menjadi ada apa namanya area yang perlu kita pertajam kembali. Jadi zakat bukan hanya sekedar kewajiban ritual, tapi juga instrumen ekonomi ilahi untuk mensucikan jiwa dan harta. Nah, kadang orang itu Bang Andre lebih sering kadang bersedekah daripada mengeluarkan zakatnya, meskipun dia sudah nyampe misalkan. Sudah nyampe batas untuk berzakat, tetapi mereka tidak sadar sehingga dikeluarkan untuk sedekah. Padahal zakat itu hukumnya wajib. Sedangkan sedekah itu hukumnya sunnah. Jadi meskipun bersedekah itu tidak mengeluarkan tidak menggugurkan kewajiban zakatnya. Maka tema yang kita angkat waktu itu pagi ini kan sebenarnya adalah zakat itu wajib sedangkan sedekah itu sunnah. Nah, jadi zakat-zakat apa aja yang perlu kita keluarkan? Selama ini kan mungkin lebih banyak yang dibahas adalah zakat fitrah yang puasa toh. Padahal zakat itu banyak. Lah, zakat itu apa? Kalau zakat secara bahasa itu kan maknanya tumbuh, berkembang. Atau zakat yazki atau suci. Sedangkan secara istilah itu zakat adalah mengeluarkan harta tertentu yang sudah mencapai syarat. Nah, syaratnya tadi nisab batas minimal yang kita miliki, terus juga haul. Nah, itu berapa lama yang kita miliki. Nah, itu adalah zakat. Sedangkan yang namanya sedekah, nah itu sukarela tanpa harus memikirkan nisab. Nah, begitu loh. Dan sedekah kan bentuknya banyak. Nah, oleh karenanya untuk menyingkat waktu, karena kita tadi sempat delay ya, sempat agak mundur banyak karena kita rencana ada bahas tentang zakat pertanian, ada zakat pertambangan, zakat perkebunan, ada zakat perhiasan emas, ada zakat uang ataupun nanti ya deposito, ada zakat pertambangan, jadi banyak sebenarnya. Namun pada kesempatan kali ini mungkin kita nanti kalau tidak cukup bisa pakai sesi lah ya. Jadi yang pertama itu adalah zakat tentang pertanian. Jadi zakat ya pertanian, perkebunan itu berbeda dengan zakat uang atau zakat hasil bumi yang tidak mengenal haul. Nah, kalau hasil bumi ini pertanian itu seperti padi, jagung, dan yang dikooperasikan itu, jadi dia tidak mengenal tahun. Lah, zakat ini nisabnya itu kalau di dalam kitab fikih disebut, kitab klasik disebut 5 wasok. Jadi 5 wasok itu sekitar panen mendapatkan gabah 653 kilo. Nah, setengah ton lebih ya, setengah ton lebih. Itu bentuk gabah padi. Nah, kalau dikonversi ke beras, kira-kira kurang lebih 520 kilogram, setengah ton. Lah, orang kan kadang bertani ini punya berapa hektar gitu kan. Lalu ketika sudah panen gabah, dia sudah mendapatkan kalau 50 ya, kalau gabah disimpan di karung yang berat ya 50, itu kan setengah 50 kilo tuh. Terus sekitar mendapatkan 12 karung 5 kiloan ya. Lah, lebih sedikit lah 5 ya 50 atau 13, 13. 13 karung yang ukuran 50 itu dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Begitu. Nah, bukan sedekah, kadang sedekahnya dulu dikeluarkan padahal kewajibannya adalah zakatnya. Lah, zakatnya itu berapa? Kalau gabah tadi 653 kg tadi, ini menurut Basnas ya, ukuran-ukuran Basnas. Jika dikonversikan nanti mungkin sama dengan jagung, pipil kering dan yang di apa namanya bahan pokok itu. Jadi beratnya disedarakan dengan apa gabah tadi. Jadi nisabnya segitu, yang dikeluarkan berapa? Nah, ini berbeda kadar-kadarnya. Berbeda, berbedanya di mana? Berbedanya kalau misal dia ini ketika saat menanam pengairannya itu adalah alami, misalkan tidak banyak membiayakan biaya seperti harus pengairan, kita membuka lahan dan semuanya perlengkapan itu operasional, maka itu dia dikenakan 10%-nya. Jadi kena 10%-nya. Jadi kalau 100 kilo berarti kan dia kena kalau 1 ton dia kena 100 kilonya, kan begitu. Nah, tetapi kalau misal perhitungannya itu dia akhirnya membeli terus hal-hal operasionalnya membeli, maka hitungannya nanti 5%-nya. Nah, jadi dia akomodasi dihitung dengan pengeluaran juga. Maka nanti yang dikeluarkan adalah hanya 5% dari hasil pertanian tadi, nggak nyampe 10%-nya. Lah, itu untuk zakat pertanian. Kapan pengeluarannya? Setiap kali panen. Setiap kali panen mendapatkan batas minimal 653 kilo. Maka dia lihat dulu tuh, saya pengeluarannya banyak enggak? Atau dalam segi pengairannya, perawatannya adalah alami. Maka kalau itu alami, dia hanya mengeluarkan 10. Tetapi kalau dia, petani banyak mengeluarkan pembiayaan untuk modal itu, terhitung dari pupuk, pengairan, terus dari mungkin ngupah orang, dan sejenisnya itu operasionalnya itu, maka dia dikenai 5% dari 653 kilo tadi. Nah, itu untuk emas. Nah, sekarang ini kan Kalimantan ini penuh dengan sawit nih, kebun sawit. Lah, sawit kan nggak bisa dimakan, bukan makanan pokok gitu loh. Lah, zakatnya nanti kalau sawit itu maka dia dimasukkan ke perniagaan. Dimasukkan ke perniagaan. Jadi cara penghitungnya itu kalau sawit nisabnya itu disamakan nanti dengan emas, disamakan dengan berat emas. Oke, mungkin Kita bahas tentang emas dulu lah, karena nisabnya ini kan pakai emas. Jadi emas itu, kalau orang memiliki emas, batas minimal yang dia miliki itu dia

0: satu tahun, dipegang oleh dia, digunakan oleh dia, maka dia harus tetap mengeluarkan zakat tersebut. Nah, jadi kalau orang jual beli misalkan tahun pertama emasnya hanya 70, hanya 50 gitu kan. Tapi ketika sudah memasuki hampir satu tahun, 85 misal, bahkan sampai 90 gram misal, hampir satu on, kan? Anggaplah saya dapat satu on gitu. Tapi dia di akhir tahun, maka dia nggak wajib itu. Karena haul tadi kepemilikan murni terhitung dari satu tahun Hijriah. Jadi berapa nanti zakatnya yang harus dikeluarin? Zakatnya itu dia 2,5% dari gram tersebut. Jadi kalau dikonversi misal, dikonversi emas nih, saya doakan Bang Andre kaya,
1: amin, gitu kan? Amin, amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
0: Lalu memiliki emas seberat 85 gram minimal.
1: Amin. Nah,
0: kalau kita bulatkan 100 gram gitu kan, jadi harga emas itu 1.200 per gram. 1.200. Maka dia akan mendapatnya kan 120 juta. Kalau 85, maka dia, kalau anggap emas sekarang 1 juta kali 85 gram, berarti kan 85 juta. Jadi zakatnya 2,5%. Kalau dari 100 juta, 2,5% berarti kan 2.500.000-nya yang dikeluarin. Karena 10%-nya kan dari 100 kan 10 juta. Kalau 0,25% berarti kan 250, 25.000. Jadi emas itu dimiliki oleh dia selama setahun utuh dengan batas minimal 85 gram, maka dia harus mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% tadi. Jadi kalau 100 berarti 2.500. Kalau 85 berarti kan enggak nyampe ya, kisaran berapa itu? 85 gram dengan 2,5% yang sekitar 2 jutaan lah ya, kurang lebih. Nah, perak sama, dia 8,5 disetarakan dengan gram juga. Seorang misal mempunyai 700 gram perak, sedangkan harga perak 14.000 per gram. Jadi di total 700 gram dikali 14.000 kan dapatnya 9.800. Jadi zakat yang dikeluarkan itu nanti hanya 245.000, demikian. Itu untuk peraknya. Lah, untuk zakat perkebunan, nah, itu disetarakan dengan emas tadi. Nah, jadi kira-kira dia perhitungannya itu nisabnya, konversinya itu selama setahun itu, keuntungan yang dia terima ini sudah senilai dengan nominal emas tadi gitu loh, yang 85 gram dalam setahun tadi. Maka ketika mencapai, dia harus mengeluarkan itu. Dan itu pun dasar perhitungannya itu dari pendapatan kotor penjualan tandan seperti TBS dikurangi operasional, ya kan, ada operasionalnya, ada pupuk, ada upah, ada panen, transportasi, macam-macam. Nah, selama setahun, jika sisa bersihnya, nah, sisa bersihnya nih di atas atau minimal 85 gram. Nah, tadi kalau 85 gram kan, kalau dia 120 kan 120 juta ya. 120 juta, jadi itu keuntungan murni bersih dari hasil perkebunan tadi, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Sudah wajib mengeluarkan zakat tadi. Demikian juga dengan uang. Dengan uang sama dikonversikan. Kalau kita punya tabungan nih, uang nggak dipakai misalkan, ada di deposito misalkan tadi sampai 120. Nah, jadi nggak dipakai selama setahun.

0: maka dia wajib mengeluarkan zakat itu. Nah, mengeluarkan zakat termasuk juga di ternak nih, di ternak. Nah, kalau ternak itu zakat misal batas minimalnya kalau kambing atau domba itu batas minimalnya 40 sampai 20 sampai 120. Jadi kalau pengusaha ternak kambing dia memiliki 40 ekor minimal utuh tuh selama setahun. Jadi dia wajib mengeluarkan zakat satu ekor kambing yang usianya 1 tahun atau kambing sampai 2 tahunan umurnya. Kalau domba 1 tahun, tapi kalau kambing biasa dia yang dizakatkan itu adalah kambing yang berusia 2 tahun. Nanti berlaku kelipatan. Karena tadi batas minimal maksimalnya untuk satu ekor itu 40 ekor sampai 120 ekor kambing. Nah, itu harus wajib dikeluarkan satu ekor dijadikan zakat. Kalipatannya berarti 121 ekor sampai 200 ekor kambing, maka dia 2 ekor. Kalau sapi, kerbau, maka dia hitungannya 30. Dia memiliki 30 ekor sampai 39, maka dia harus mengeluarkan satu ekor sapi jantan atau betina usia 1 tahunan sebagai zakat. Lalu kemudian juga mungkin yang terakhir adalah zakat uang dan profesi. Nah, terkait dengan masalah zakat uang itu pencatatannya, pembayarannya disesuaikan dengan konversi emas tadi. Jadi konversi emas, kalau dia sudah berpendapatan tadi selama 1 tahun, maka dia sudah harus mengeluarkan uang tadi untuk membayar zakat. Berapa zakatnya? Sama sekali lagi dikonversikan dengan harga nilai emasnya. Kalau misal ya, seorang memiliki uang tabungan sebesar 50 juta dan disimpan di 1 tahun. Nah, total uang kan 50 juta tuh. Nah, maka dia wajib mengeluarkan. Nah, belum. Karena apa? Konversi emasnya itu tidak mencapai nilai dari emas yang 85. Tapi kalau 85 juta, misal dia yang ditabung selama setahun, sedangkan emas harganya tadi 1 juta, maka dia sudah wajib mengeluarkan. Keprofesi pun demikian, sebagai uang yang kita simpan. Tetapi nanti ada perbedaan. Kalau MUI itu dengan Basnas itu menyarankan rata-rata gaji misal dalam 1 tahun dia lebih nih dari 100 juta nih, bisa sampai 200 juta. Nah, itu kan kotor. Maka dia hitungannya banyak kan, pemerintah-pemerintah daerah itu mengeluarkan edaran untuk membayar zakat profesi ya, zakat profesi. Jadi kadang langsung dipotong. Langsung dipotong per bulanan, dianjurkan untuk membayar per bulan itu. Jadi zakatnya sama, tetap 2,5%. Dan saya rasa dulu ya, saya waktu jadi dosen di Jogja itu Bang Andre, saya selalu menyisihkan itu. Setiap gajian selalu saya masukkan celengan gitu kan, gajian masukkan celengan gitu kan. Kayaknya rezeki itu memang nggak putus-putus. Aduh aja ya jasa. Saya dulu sana itu seneng membantu menulis orang jurnal dan semacamnya itu. Bahan data dari mereka saya upah ketiknya gitu. Nah, ketika sudah balik ke sini awal-awal itu ekonomi agak sulit. Jadi nggak pernah gitu. Berbeda memang. Dan sekarang nih saya juga sering mempraktikkan untuk nge-save itu dia. Anggaplah sebagai zakat profesinya, pemurnian harta. Iya, alhamdulillah meskipun tak banyak, dompet itu tidak pernah kosong, selalu ada meskipun hanya 1 lembar merah misal. Jadi nggak sempat kosong gitu. Itulah kayaknya Memang zakat itu pemurnian, karena apa ya? Ada maka teman kosot min sodokotin bal yasdat tadi tidak akan berkurang tetapi akan bertambah bertambah. Nah, diberikan ke siapa ya, macam-macam lima nafs tadi, hanya orang miskin kah, anak anak apa, orang miskin, terus juga musafir, terus orang yang punya utang, ya samalah orang-orang yang nerima itu sama seperti orang yang berhak dalam menerima zakat fitrah. Mungkin demikian dulu sementara Bang Andre, makasih.
1: Baik. Dan itu dia pendengar, tausiah yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Kamaruzzaman di pagi hari ini sebagai pembuka. Dan kami undang Anda pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Kami nantikan untuk Anda bisa bergabung di pagi hari ini, baik di line telepon dan juga WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Andre, coba sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Mak Anjang Siti. Iya, baik. Ini
0: mau masuk beliau nih,
1: ya,
0: mungkin sulit.
1: Baik, kita coba ke line telepon terlebih dahulu. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andri dan ya, Pak Ustadz Kamaruzzaman. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Pawadi.
0: Selamat pagi, Pak Pawadi.
1: Iya, baik, terputus. Baik, nanti dicoba lagi Pak Pawadi untuk bisa bergabung di pagi hari ini. Dan mungkin untuk yang ingin bergabung di WhatsApp juga boleh ya. Masih terbuka lebar tentunya di 0811-570-1042. Pak Pawadi juga nanti boleh bergabung kembali Pak. Silakan dihubungi kembali di 734-987. Baik, ini mungkin satu pertanyaan dulu Pak Ustadz ke Pak Suryono yang ada di WhatsApp ini ya. Katanya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz dan Bang Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, mana yang didahulukan Pak Ustadz, katanya zakat, membayar hutang, atau ibadah umroh? Dengan alasan katanya ingin meminta langsung rezeki lebih di tanah suci Mekah.
0: Dari Pak siapa tadi?
1: Dari Pak Suryono.
0: Dari Pak Suryono. Tentang masalah mana yang didahulukan, seperti zakat uang tadi, maka itu sudah dipotong dengan hutang. Jadi memegang uang batas minimal konversi emas kan 85 tuh. 85 kan. Terus kemudian kita masih punya hutang. Anggaplah kita punya 100 juta gitu kan. Padahal batas minimal mengeluarkan zakat itu 85 juta. Kalau konversi emasnya 1 gram 1 juta. Nah, sedangkan kita masih mempunyai hutang. Maka dia belum, karena masih ada agunan yang masih jatuh tempo. Seandainya kita bayar, maka harta itu berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, mana yang lebih didahulukan? Ya pastinya adalah hutang. Kenapa? Karena hutang itu adalah termasuk bagian dari pengurangan harta kita. Ya lebih wajibnya adalah membayar hutang dan bukan haji atau apa tadi satunya, sedekah ya, umroh. Iya, umroh itu kan hukumnya sunnah dengan alasan untuk kabul. Nah, itu biasanya orang-orang yang mencari pembenar itu kan sebenarnya banyak juga ya, banyak juga waktu-waktu yang istijabah untuk berdoa itu. Jadi kalau dia masih punya hutang, nah, terus ngumrohnya hutang, gitu kan? Itu yang menjadi polemik haji dengan hutang. Meskipun nanti kalau di ekonomi, biasanya ekonomi syariah itu mereka yang berangkat haji dengan modal hutang itu dianggap ijaroh. Nah, jadi jasa nanti, dibayarnya jasa. Nah, dia masih tetap mewajibkan hutang yang membayar, karena itu hakul adami yang lebih didahulukan daripada hakullah, daripada haknya Allah. Dan orang itu dianggap belum manistatoa, belum istito itu, dianggap belum mampu. Demikian Bang Andre.
1: Baik, semoga terjawabkan ini ya untuk Pak Suryono yang sudah Pak bergabung Suryono di pagi hari ini. Dan kami masih undang Anda pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Sekali lagi Anda bisa bergabung baik di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Sekali lagi ini bahas di pagi hari ini adalah terkait dengan ayo berzakat dan bersedekah ya. Jadi di pagi hari ini Anda bisa bergabung baik di line telepon ataupun juga di WhatsApp di 0811-570-1042. Satu lagi Pak Ustadz, ada dari Bu Istiqomah di pagi hari ini, kata assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
0: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Dan ini pertanyaannya adalah katanya bagaimana dengan orang yang belum mampu untuk berzakat Pak Ustadz, tapi bersedekah setiap hari setelah sholat subuh atau sedekah subuh katanya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, itu enggak masalah. Enggak masalah, sedekah itu kan dia enggak memakai haul, dia enggak memakai batas minimal, minimal harta kepemilikan, tapi dia sedekah itu semampu dia dan tidak ada haul batasnya. Batas dalam arti kalau emas tadi kan nunggu 85 gram setahun, kalau padi panen setiap panen kan begitu, kalau harta penghasilan atau zakat harta tadi sama ditabung selama setahun utuh. Tapi kalau zakat sama seperti itu, sedangkan yang namanya sedekah itu tidak memiliki batas minimal jumlah harta. Jadi sedekah itu kan amalan sukarela yang dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan dalam bentuk apa saja. Kalau bentuknya uang besar, misal itu namanya infak. Nah, kalau kita beri baju, senyum, membuang apa satu barang paku kah, jarum kah, atau apa di jalan, itu dianggap sedekah kan begitu. Kalau banyak lalu mau diberikan murni dalam purata manfaatnya bisa dipakai, itu namanya, dan tidak diklaim oleh kita lagi, itu namanya wakaf. Kalau memberi ke Bang Andre karena misal diapresiasi, itu namanya hadiah gitu, bukan sedekah. Jadi sedekah nggak apa-apa, dan sedekah itu hukumnya adalah sunnah. Sama dalilnya sih sama tadi, tidak akan ada ceritanya orang itu akan miskin ketika dia itu bersedekah. Mana kosot min sedokotin bal yasdad tadi. Dan juga memang ini dianjurkan di Al-Qur'an itu kan disebutkan tuh orang-orang yang meninggal tuh minta dihidupkan lagi kepada Allah gitu kan. Maka dia wa atasaddaku, saya akan bersedekah begitu. Nah, saya menambahkan sedikit Bang Medik Pak anu tadi Pak terkait dengan Pak Suyanto. Nanti khawatir ada miss ya, misal ya tentang dia punya hutang tapi mau umroh misalkan. Mana yang lebih dahulukan? Nah, saya di awal menyampaikan bahwa hutang dulu karena kuladami. Nah, ini khawatir nanti dianukan. Nah, jadi maksudnya kalau diperjelas begini, jika hutang jatuh tempo, kan gitu. Nah, jika hutang jatuh tempo, maka hutangnya harus dibayar. Dana yang dimiliki untuk haji itu harus digunakan untuk melunasi hutang. Jadi umroh menjadi gugur kewajibannya. Jadi tidak wajib. Tetapi misal jika hutang belum jatuh tempo dan dia memiliki jaminan dan yakinan kuat mampu membayar hutang, misal, maka dia bisa melaksanakan umroh dan melunasi tepat waktu. Misal umroh itu kan sekitar 13, anggap maksimal 15 hari ya, 15 hari pelaksanaan. Padahal jatuh temponya hari ke-17 atau ke-20. Sedangkan saya punya jaminan nih, masih ada uang nih sisa. Wah, jadi untuk berangkatnya umroh dia punya uang, sedangkan balik dari umroh dia bisa bayar utang, maka dia boleh itu tidak mengganggu kesunahan dia untuk melaksanakan umroh. Demikian Bang.
1: Baik, semoga terjawabkan juga untuk Pak Suryono ya, yang sudah bergabung di pagi hari ini tadi. Dan Ustadz, ini mungkin sedikit ya Pak Ustadz ya, biasanya ini kan manusia ini kan banyak idenya gitu Pak Ustadz ya. Kalau tadi disampaikan bahwa emas 85 gram gitu ya Pak Ustadz ya, misal dihitung gitu Pak Ustadz ya. Atau tadi perak sekian ratus gram gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi mungkin gini Pak Ustadz, ada yang berpikir gini, apa ya, mengakalinya dengan 80 gram aja lah, nyimpan di rumah misal gitu ya. Sekian gramnya titip ke teman misal gitu Pak Ustadz. Nah itu gimana itu Pak Ustadz? Tetap berkewajiban atau gimana sebenarnya Pak Ustadz dalam hukum Islam sendiri?
0: Tetap, karena titipan itu kan wadiah. Nah, titipan itu wadiah, artinya hak kepemilikan kan tetap milik kita. Sama seperti uang tadi yang 85 juta atau 100 juta di bank itu kan titipan. Nah, anehnya, kalau kita sadar, bank itu hakikatnya miskin loh Bang Andre. Bank itu miskin loh. Iya kan? Dia punya uang itu karena dia mengumpulkan uang-uang dari para nasabah.
1: Iya.
0: Cobalah Bang Andre nabung misalkan, nabung nitip uang 100 juta ke bank pagi. Ternyata siang ada kebutuhan kepepet. Oh, habis duhur Bang Andre mau ambil tuh 100 juta, kosong tuh berangkas Bang Andre. Aduh mohon maaf ah, tak bisa diambil sekarang gitu kan. Uangnya sudah tidak ada, nunggu besok kan begitu kadang ya. Kadang tidak cukup gitu. Lah nanti uang itu kan oleh mereka dikelola, dipinjamkan atau pembiayaan dan semacamnya. Lalu mereka mendapatkan hasil dari itu. Terus juga mendapatkan hasil dari potongan-potongan yang di rekening itu kan. Biaya administrasi ATM dan semacamnya. Nah makanya nanti mungkin satu saat membedakan antara antara apa ya, antara mekanisme pengelolaan uang di bank konvensional dengan bank syariah. Kalau bank syariah itu kan dia mengenalnya bagi hasil. Penentuan bagi hasilnya itu dihitung setelah mendapatkan keuntungan. Nah, dia mengenal untung rugi. Kalau dia besar untungnya, maka besar juga dia mendapatkan konsumen nasabah mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tapi kalau dia tekor misal, maka dia sama-sama menanggung rugi. Kalau dia dapatnya lebih sedikit, maka sedikit juga. Tapi kalau bank konvensional kan nggak kenal itu. Karena penentuan bagi hasil kalau dia konversi kan bunganya ditentukan di awal. Jadi dia tidak mau tahu apa, pokoknya kita rugi, siapa rugi, pokoknya sudah di situ mulu kita bayarnya, begitu loh kan. Itu sama ketika dititipkan emas tadi kepada teman itu untuk mengakali jumlah kepemilikan, tetap dilihat itu di bawah nisab 85 adalah tetap wajib dizakati. Karena tetap dia hanya titipan. Bahkan kalau mau ngambil di perspektif hukum ekonomi syariah, yang nerima titipan itu boleh loh membayar, boleh loh minta bayaran. Jadi yang namanya titipan itu adalah akadnya wadiah. Ya kan, kita nitipin anak, boleh minta jasa apapun. Nah, nitip, kata Bang Andre, tolong dong saya beliin makanan diri nasi apakah umpamanya di Sudirman tuh. Nah itu kan nitip tuh yang punya kepentingan Bang Andre itu kan. Nah, kata kawannya, oke, tapi aku minta jatah belikan, tapi aku minta itu tidak masalah. Itu namanya akad wadiah di dalam skala mikro. Demikian Bang Andre,
1: biar tidak salah kaprah ya Pak Ustadz ya.
0: Iya.
1: Oke deh, baik. Dan ini juga berhubung, nah ini kita sudah hampir dekat di Pak Ustadz ya, dengan pukul 6 di pagi hari ini. Mungkin Ustadz bisa memberikan sedikit tausiah penutupnya. Ini mungkin sebenarnya masih panjang harusnya pembahasan tentang zakat ini ya Pak Ustadz ya. Tapi mungkin karena waktu juga betul membatasi. Silakan Pak Ustadz.
0: Iya. Terakhir saya mengutip ayat Al-Quran itu, Hud min amwalihim sodakotan tutokhirohum wa tuzakihim biha, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, terus dengan zakat itu kamu akan membersihkan dan mensucikan mereka. Itu yang pertama. Selama mampu untuk zakat tadi maka laksanakan. Kalau karena Kalau sudah mencapai nisab ukurannya, dia tidak berzakat, maka hukumnya dosa. Karena salah satu rukun rukun Islam kita itu adalah zakat. Dan zakat itu bukan hanya zakat fitrah. Adapun kalau tidak mampu, maka kita ngambil alternatif kebaikan yang kedua adalah dengan cara sedekah. Dengan cara sedekah. Termasuk kayak tadi sedekah subuh misalkan. Tidak apa-apa gitu. Maka yang nggak bisa sedekah itu banyak sedekah dengan mendoakan orang kebaikan itu juga termasuk sedekah itu. Lalu terakhir, kalau di kalangan ulama kontemporer ya terkait dengan zakat itu merujuk pada pendapat sahabat biasanya Ibnu Abbas serta keputusan Muktamar Internasional Zakat yang mengkiaskan zakat profesi itu dengan zakat emas atau zakat pertanian tadi. Zakat profesi bisa dikenakan pada penghasilan dari pekerjaan atau jasa. Nisabnya dianalogikan setara dengan emas. Termasuk juga yang perlu saya sampaikan di akhir ini, tadi sudah saya sampaikan bahwa mana kosot sedekotun min mal, sedekah tidak akan mengurangi. Inilah janji Allah dan Rasul yang melampaui logika matematika manusia. Ketika kita mengeluarkan 2,5% harta kita, kita tidak sedang kehilangan tuh, tetapi kita sedang menanam benih keberkahan pada 97,5% hartanya. Terus zakat juga membersihkan harta dari hak orang lain, dan sedekah juga membuka pintu langit untuk rezeki yang lebih berkah lagi. Dan ingat, harta itu hanyalah titipan. Titipan yang paling berharga adalah titipan yang bisa digunakan untuk menolong orang lain. Dan kalau tadi sedekah ini sebenarnya kayak paketan loh bang, kayak paket orang haji kemarin tuh bang, ya kan dia mau bawa sekian sekian, tapi kan ada biro jasa barangnya udah nyampe duluan. Saya udah tenang. Kira-kira bang Andre mau mudik misal ya kan, barangnya udah nyampe duluan, wow saya udah ada bekal di sana gitu kan. Kira-kira berangkat itu enak enggak bang?
1: Yeah,
0: enak kan?
1: Enak
0: kok. Nah, kalau kita berangkat sekarang dibawa semua. Oh ternyata di jalan kena apa kak, abis gak apa. Nah itu logikanya. Tapi kalau barangnya udah nyampe duluan, udah menjadi modal di sana, nanti ketika sudah nyampe tinggal panen, tinggal ngambil. Itulah sebenarnya tujuan juga analogi dari dengan zakat itu. Semoga penjelasan singkat ini memberikan pencerahan bagi kita semua, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih taat, lebih dermawan, dan senantiasa dalam lindungan serta rahmat Allah. Ingat satu terakhir, kira-kira pahala sunnah dengan pahala sedekah atau zakat lebih besar mana? Lebih besar pahala zakat dengan sedekah daripada sunnah. Karena sunnah itu pribadi, belum tentu dia diterima. Kan gitu, kita nih sholat sunnah nih, duha, tahajud, dan semacamnya kan. Terus, belum tentu keterima. Kedua, itu hubungan kita kepada Allah. Kedua, kenapa tidak terima? Kita mintanya itu sholat duha, bukan karena Allah. Karena pengen uangnya, rezekinya lancar, kan begitu. Sholat tahajud, oh saya minta sholat tahajud. Oh ini karena salah satu katumannya adalah dimuliakan oleh orang, misalkan. Saya mendekatkan diri pada Allah. Lah, itu pahalanya akan berkurang. Tapi kalau sedekah, nah itu tetap kita keluarlah dari konteks tasawufnya. Kalau ikhlas kan, kalau tak ikhlas enggak terima, enggak juga tetap keterima. Sama aja kayak sholat tadi, sholatnya kalau enggak ikhlas, wong sholatnya lillahi agar rezeki lancar gitu kan, bukan karena Allah gitu. Yang penting usaha dulu, kita nanti akan terbiasa begitu loh. Jadi tetap utamakan sedekah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, benar dari Allah Subhanahu wa taala, salah itu mungkin kekhilafan saya sendiri. Semoga bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Wakiran, wallahumma fiqhila wa mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz atas kesempatan waktunya pagi hari ini. Sehat selalu Pak Ustadz.
0: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Dan untuk Anda pendengar, sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi Mutiara Pagi. Dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kami harus akhiri untuk Mutiara Pagi edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari Berita Penting.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Republik Indonesia, Profesor Abdul Mukti, kunjungan kerja ke Kota Pontianak.
2: PAUD ada 97, SD ada 806, SMP 255, SMK, SMA ada 64.
1: BPBD Kalimantan Barat antisipasi karhutla musim kemarau.
3: Perakiran cuaca di Kalbar sepanjang tahun 2026 itu kita sudah diberikan informasi yang.
1: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini edisi Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengucurkan anggaran hingga ratusan miliar untuk merevitalisasi sekolah di Kalimantan Barat. Revitalisasi ini untuk sekolah jenjang PAUD hingga SMA sederajat. Berikut kita simak laporannya.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Republik Indonesia Profesor Abdul Mukti memaparkan data bantuan revitalisasi tahun 2025 untuk Kalimantan Barat yang menyasar ratusan satuan pendidikan dengan nilai total bantuan yang sangat besar hingga ratusan miliar rupiah. Di antaranya PAUD sebanyak 19 unit dengan nilai anggaran 7,8 miliar rupiah hingga SMP 127 unit dengan total anggaran 189,9 miliar rupiah. Selanjutnya, SMA 20 unit senilai 36,1 miliar rupiah. Sedangkan khusus untuk Kota Pontianak pada tahun 2025, bantuan sebesar 27,4 miliar telah disalurkan untuk 17 satuan pendidikan, mencakup TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan juga SMK.
2: Sedangkan untuk tahun 2026, Kalimantan Barat, ini yang sudah verifikasi, PAUD ada 97, SD ada 806, SMP 255, SMK SMA ada 64, kemudian SMK ada, SMK sementara belum ada, SLB ada 4, SKB, PKBM ada 1, dan keseluruhan totalnya tahun 2026 di Kalimantan Barat 1.227 satuan pendidikan. Sedangkan untuk Kota Pontianak masih dalam progres ya Pak Wali Kota, mudah-mudahan bisa bertambah. Ini sementara total anggarannya 16.154.160.392 untuk sementara untuk 14 sekolah terdiri atas PAUD, ini ada 2, sudah PKS dan sudah pencairan, kemudian SD ada 4.
1: Mendikdasmen menambahkan revitalisasi ini dilakukan untuk membuat kondisi sekolah yang jauh lebih baik sebagai komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan sarana-prasarana yang representatif, anak-anak diharapkan akan lebih termotivasi untuk belajar. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Profesor Abdul Mukti yang meresmikan sejumlah sekolah di Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang sudah dinyatakan rampung direvitalisasi. Berikut kita simak laporannya.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Republik Indonesia Profesor Abdul Mukti melakukan kunjungan kerja ke Kota Pontianak meninjau hasil revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan. Dalam kunjungannya, Menteri juga meresmikan sejumlah sekolah yang telah rampung direvitalisasi pada tahun 2025 sekaligus menyerahkan bantuan untuk program tahun 2026. Satu di antara lokasi peninjauan adalah SD Negeri di Kecamatan Pontianak Timur. Mendikdasmen melihat langsung transformasi gedung sekolah yang sebelumnya berdinding kayu kini telah berubah menjadi bangunan representatif yang nyaman bagi siswa.
2: Tembok-temboknya kayu.
3: Iya.
2: Sekarang alhamdulillah saudara-saudara semua sudah melihat bagaimana kondisi sekolahnya sudah jauh berubah, dan ini menunjukkan bagaimana dampak revitalisasi dan juga bagaimana komitmen pemerintah pusat Bapak Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dengan sarana-prasarana yang semakin baik lagi. Tadi disampaikan Ibu Kepala Sekolah juga dengan lingkungan yang semakin bagus, gedung yang juga semakin representatif, anak-anak bisa lebih termotivasi untuk belajar, termasuk juga orang tua lebih memberikan dukungan agar anaknya dapat belajar dengan sebaik.
1: Sementara itu, Kepala SD Negeri 05 Kecamatan Pontianak Timur, Bona Ventura, mendapat bantuan revitalisasi dari pemerintah. Dirinya menceritakan kondisi sekolah SD Negeri 05 Kecamatan Pontianak Timur sebelum direvitalisasi yang sangat memprihatinkan, mulai dari atap bocor, lantai berlubang, hingga listrik padam.
3: Karena program ini berhasil mengubah wajah SDN Bersama Kecamatan Pontianak Timur menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya gedung-gedungnya sudah tua, retak, penerangannya tidak bagus, sanitasinya tidak bagus. Berkat program ini kami bisa memperbaiki fasilitas yang nyaman untuk para peserta didik dan murid-murid kami, sehingga mereka bisa belajar dengan baik, mengembangkan bakat minat mereka, motivasi mereka, belajar mereka semakin tinggi, dan juga karakter mereka terus baik, semakin membaik.
1: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan revitalisasi ini dilakukan untuk memberikan semangat dan motivasi bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.
4: Ini memberikan semangat kita untuk terus meningkatkan sarana prasarana pendidikan di Kota Pontianak khususnya. Dan tahun 2026 juga tadi diserahkan mock-up dari anggaran dan lokasi yang akan diverifikasi atau sudah disetujui untuk dikerjakan di 2026 ini.
1: Melalui revitalisasi ini diharapkan menjadi stimulan bagi peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran di Kota Pontianak, sekaligus menjadi upaya nyata dalam memeratakan akses pendidikan yang layak. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Ketua Komisi 2 DPR RI menyampaikan rasa bangganya kepada SMA Negeri 1 Pontianak yang hingga kini tetap menjadi salah satu sekolah terbaik di Kalimantan Barat. Hal itu disampaikannya saat hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman atau MOU, program beasiswa internasional sekaligus meluncurkan program pendidikan jarak jauh atau PJJ SMA tahun 2026 di SMA Negeri 1 Pontianak. Berikut laporannya.
5: Pada kegiatan yang dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursam, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda, dan pihak Yangchow Polytechnic Institute Tiongkok ini diharapkan dapat membuka peluang pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda Kalimantan Barat. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan bahwa program beasiswa yang diberikan mencakup 10 beasiswa penuh bagi siswa-siswi berprestasi untuk menempuh pendidikan di Yangchow Polytechnic Institute Tiongkok.
6: Karena mereka kan setelah ini sudah akan tahu program-program studi apa yang tersedia untuk beasiswa ini. Semua beasiswa itu pasti ada syaratnya. Saya dulu penerima beasiswa, Pak Menteri penerima beasiswa. Tidak ada beasiswa yang bebas dari syarat. Kalau mereka berkenan dengan syarat-syarat tersebut, kita lanjut. Kalau tidak, tidak ada paksaan juga. Tetapi yang mereka tidak berkenan, nanti akan dikembalikan kewenangan untuk memilihnya kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
5: Rifki menambahkan program tersebut memiliki dua tujuan utama. Pertama, membekali peserta dengan ilmu pengetahuan, etos kerja, serta kedisiplinan yang menjadi keunggulan dunia pendidikan dan industri Tiongkok. Kedua, memberikan kepastian akses kerja melalui kemitraan dengan Cons Group, perusahaan multinasional yang memiliki jaringan di 15 negara. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti menilai, program beasiswa tersebut sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh masyarakat melalui partisipasi berbagai pihak.
7: Untuk dapat berkontribusi dalam menyukseskan pendidikan bermutu untuk semua, membangun generasi emas Indonesia 2045 dengan berbagai macam jaringan dan juga kreativitas yang memungkinkan semua anak kita ini menjadi generasi Indonesia yang hebat dan kuat sebagaimana yang sering disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, generasi emas 2045.
5: Para siswa yang menerima beasiswa pun seperti Almira, begitu senang mendapat peluang untuk bisa meneruskan pendidikan ke luar negeri, yaitu ke negeri Cina.
8: Kami sangat tertarik sekali ya, karena dari yang di Politeknik ini pastinya mereka bekerjasama dengan berbagai industrial di Cina maupun Indonesia di sini. Saya pribadi ada sedikit yang juga
5: kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam memperluas akses pendidikan sekaligus menciptakan jalur karir yang jelas melalui kemitraan strategis dengan dunia industri global. Wilhelmus melaporkan.
9: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Anda masih bersama kami dalam berita pagi Pro1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. BPBD Kalimantan Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Langkah antisipasi dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dan penetapan status siaga bencana, maksud kami status siaga bencana asap akibat karhutla. Berikut kita simak laporannya.
10: Musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Agustus dan September 2026 mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Barat meningkatkan langkah antisipasi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan pihaknya telah menerima informasi perakiraan cuaca dari BMKG sejak awal tahun. Berdasarkan perakiraan tersebut, curah hujan di Kalbar mulai berkurang sejak April hingga Juni dan memasuki puncak kemarau pada Agustus hingga September. Menurut Daniel, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi kering, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, BPBD Kalbar telah melakukan koordinasi lintas sektor untuk memperkuat kesiapsiagaan dan memperluas kerjasama dalam upaya pencegahan karhutla.
11: Kami memang sudah menerima informasi dari BMKG itu sejak Januari sebenarnya bahwa perakiraan cuaca di Kalbar sepanjang tahun 2026 itu kita sudah diberikan informasi. Yang pertama di Januari-Maret 2026 itu berpotensi hujan sedang hingga lebat di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Nah itu kita sudah jadwal sudah memiliki jadwalnya. Kemudian di April-Juni itu curah hujan di Kalimantan Barat itu mulai berkurang menurut perakiraan BMKG, sehingga ini berpotensi menimbulkan terjadinya bencana hidrometeorologi kering atau yang kita kenal dengan sekarang ini karhutla dan lain sebagainya. Nah, kemudian di Juli-Oktober 2026 itu didominasi cuaca yang cerah hingga berawan, potensi hujannya rendah. Nah, ini juga berpotensi menimbulkan terjadinya karhutla.
10: Daniel menambahkan hasil koordinasi tersebut ditindaklanjuti dengan penetapan status siaga bencana akibat karhutla oleh Gubernur Kalimantan Barat hingga November 2026. Status tersebut dinilai penting agar upaya pencegahan dan penanganan dapat dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dunia usaha, TNI, dan Polri. Hingga 25 Juni 2026, sebanyak 7 dari 14 kabupaten dan kota di Kalbar telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kering. Daerah tersebut meliputi Kuburaya, Ketapang, Sambas, Mempawa, Sanggau, Kayung Utara, dan Kabupaten Melawi. Sementara itu, berdasarkan data BPBD Kalbar, terdapat 31 titik panas yang terpantau di sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Ketapang dan Kuburaya. BPBD Kalbar meminta seluruh daerah yang telah menetapkan status siaga untuk meningkatkan langkah pencegahan secara masif guna menekan risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Syarusani melaporkan.
0: Memasuki musim kemarau, pemerintah Kabupaten Bengkayang memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain menerapkan atau maksud kami menetapkan status siaga darurat sejak Februari 2026, BPBD Bengkayang juga mengandalkan peran desa tangguh bencana sebagai garda terdepan di wilayah rawan kebakaran yang jauh dari pusat pemerintahan. Berikut kita simak laporannya.
12: Kabupaten Bengkayang telah menetapkan surat keputusan siaga darurat karhutla sejak Februari 2026 sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. Kepala BPBD Kabupaten Bengkayang, Berta Meliani, mengatakan patroli rutin terus dilakukan bersama TNI, Polri, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api untuk mencegah munculnya titik-titik kebakaran. Selain patroli, BPBD juga menggencarkan sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan karhutla kepada masyarakat serta perusahaan perkebunan. Edukasi pencegahan kebakaran lahan juga dilakukan di wilayah pesisir Kecamatan Sungai Raya Kepulauan yang menjadi salah satu daerah rawan karhutla.
13: Kalau di Kabupaten Bengkayang, karhutla itu terutama di lahan gambut ya. Gambut itu kita ada di 2-3 kecamatan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kecamatan Sungai Raya Sungai Duri, dengan Cap Talawang. Nah itu yang lain gambut, kalau daerah atasnya itu daerah Kecamatan Sidin. Tapi kecil, nggak besar. Tapi yang sering terjadi kebakaran itu di Kecamatan Sungai Raya Sungai Duri dan Sungai Raya Kepulauan dekat Bandara Singkawang.
12: Untuk mempercepat penanganan di wilayah yang jauh dari ibu kota kabupaten, BPBD membentuk desa tangguh bencana dan melibatkan relawan setempat dalam upaya penanggulangan kebakaran. Meski kesiapsiagaan terus ditingkatkan, keterbatasan peralatan masih menjadi tantangan bagi desa-desa tangguh bencana.
5: Kala itu BPBD memberikan dukungan berupa peminjaman peralatan agar penanganan karhutla dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. BPBD Bengkayang berharap upaya mitigasi yang terus diperkuat mampu menjaga kondisi daerah tetap aman serta mencegah terjadinya karhutla berskala besar sepanjang musim kemarau tahun ini. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat bersama KPPN Pontianak menggelar forum konsultasi publik sebagai wadah penyampaian informasi, kebijakan terbaru sekaligus menjaring masukan stakeholder guna meningkatkan kualitas layanan perbendaharaan negara. Berikut kita simak laporannya.
14: Atau langsung... Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Kalimantan Barat bersama KPPN Pontianak menggelar forum konsultasi publik yang melibatkan berbagai stakeholder dan mitra kerja. Kepala Kanwil DJPB Kalbar Rahmat Pulyono mengatakan forum tersebut merupakan agenda tahunan yang wajib dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurut Rahmat, forum konsultasi publik memiliki dua tujuan utama. Dari sisi stakeholder, kegiatan ini menjadi sarana untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan baru sekaligus menyampaikan kritik, saran maupun masukan terkait pelayanan yang diberikan di JPB dan KPPN.
15: Kami selaku unit vertikal izin perbendaharaan, baik Kanwil maupun KPPN, di anak ini memang berkewajiban setiap semester atau setahun ya, setiap tahun melakukan forum konsultasi publik. Tujuannya ada dua sebenarnya bagi penerima stakeholder mitra kami dan bagi kami sendiri. Bagi stakeholder tentunya kalau kami ada kebijakan baru, kalau mereka mau memberikan masukan, memberikan feedback, kritik, saran dan sebagainya, serta juga sarana inilah yang menyampaikan hal-hal baru dari kami. Dari sisi kami sendiri juga tadi situ kami menyampaikan produk dan layanan, juga pengharapan adanya masukan untuk kami bisa menata kembali, kemudian menyempurnakan layanan kami, termasuk jika ada hal-hal yang kami perlu perbaiki.
14: Rahmat menambahkan dari sisi penyelenggara layanan, berbagai masukan yang diterima akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki produk dan layanan yang diberikan kepada para pengguna layanan. Sementara itu, Kepala KPPN Pontianak Eko Erivianto mengatakan forum konsultasi publik juga menjadi momentum untuk menyampaikan informasi terkini mengenai tugas dan fungsi KPPN kepada satuan kerja serta pemerintah daerah. Menurut Eko, perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong KPPN untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi sebagai salah satu pilar utama dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder.
16: Dari forum komunikasi publik ini, kami bisa menyampaikan beberapa informasi terupdate ya, peran dan tugas dari KPPN ya. Di saat-saat seperti ini, disrupsi teknologi maupun peningkatan penggunaan teknologi menjadi pilar kami dalam hal melayani satuan kerja maupun pemerintah daerah. Dengan adanya forum komunikasi publik, kami mengetahui masukan maupun saran yang diberikan oleh stakeholder mitra kerja kami, sehingga kami mampu untuk mengevaluasi maupun meningkatkan layanan berdasarkan saran dan masukan dari stakeholder.
14: Pada sesi pemaparan layanan, peserta memperoleh informasi mengenai berbagai layanan yang disediakan Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Barat bagi satuan kerja dan pemangku kepentingan. Layanan tersebut mencakup pengesahan revisi DIPA kementerian atau lembaga di daerah, pengajuan nomor register hibah langsung dalam negeri, persetujuan penetapan maksimum pencairan PNBP yang tidak terpusat pada satuan kerja, hingga persetujuan pemberian uang persediaan atau UP yang melebihi batas ketentuan pelaksanaan APBN. Melalui forum konsultasi publik ini, DJPB Kalbar dan KPPN Pontianak berharap terjalin komunikasi yang lebih baik dengan para mitra kerja, sehingga pelayanan perbendaharaan negara dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Syarusani melaporkan.
17: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Silakan Reni, laporan Anda.
18: Ya, terima kasih rekan Andri di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Jumat 26 Juni 2026, berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau. Kemudian siang hingga sore kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, dan Bengkayang. Untuk malam hingga dini hari, kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Kayong Utara, dan Melawi, serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam, suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, serta kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 98%. Untuk peringatan dini cuaca, waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 95 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan selama 1 minggu ke depan, Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar, atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Anda.
0: Baik, terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Dengar Pusat RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat bergabung bersama dengan rekan-rekan di Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti jalannya pertandingan antara Swedia melawan Jepang, yang mana nanti kita akan bergabung bersama dengan rekan-rekan di sana untuk mengikuti langsung seperti apa gambaran dari Pro 3 Jakarta. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Yasin Ayari, namun tidak mampu dia mengejar bola terlalu cepat sehingga keluar lapangan pertandingan. Di sektor kiri pertahanan dari Jepang kali ini, tendangan gawang akan dilakukan oleh Zion Suzuki, penjaga gawang Jepang yang mengenakan kostum berwarna merah. Ke tengah dia sudah langsung, yang dituju adalah Ritsu Doan tadi, namun lebih dekat dengan pemain Swedia. Kali ini pemain nomor 24 dari Swedia, Stroud, tadi melakukan pelanggaran terlalu tinggi, mengangkat kaki tadi Elliot Stroud ketika akan berduel dengan pemain Jepang Sugawara. Pelanggaran untuk Swedia. Kali ini keuntungan bagi Jepang sudah dilakukan pendek saja. Kali ini pemain Jepang yaitu Itakura, nomor punggung 4,